0: Iya, ragu di dan dayung so Elawati.
1: Ya, nudu dayung-dayung so pani ya. Abang ingat sihat sija nuiti. Di nuiti anu pat dah berpat anu buran. Arap nang boga dayung de so pani ha de senyum. Amat mata de kerja perintah nuiti ya.
0: Anu pagu.
1: Anu pagu.
0: Anu pagu yang pekerja perintah.
1: Itu moga tahu nuiti lah. Okay. Jadi ini kan dah sempat ni ya. Ada lagi topik pagi tu dah minjang upi ya. Ada kakak pasal. Yeah. Oh, ni tipe Jun. Jun lah ni. Ini tipe Jun ke. Bagaimana ada rami, ada senyum. Boga ada morot, boga ada ruah. Pak Sungguh ni, ada dia kakak pasal nanya man ya. Man. Semua kini beranya dengan man uniti. Oh ni derah dengan man. Baik hati ke ya baginya beranya.
0: Makan ada semesti ada yang anak beranya ayah buka duit dah.
1: Betul.
0: Ayah anak
1: sharing lah.
0: Sharing ayah anak daya sekeliling i rami.
1: Ya. Betul.
0: Mai berangan dukan lagi ada daya adi ada dah rami kedai lagi biar masalah ni sama pak kedai dengan ngacara acara mana tak bisa pada ayah happy.
1: Ya. Tak pak memang dia dapatnya danya tidak dapat di tolak oni denang lala nanti ya. So apa semua teringat pinguman sejak bagi aku dah memang aku akan happy.
0: Ya.
1: Man walaupun dalam keadaan tersedih asal tu meman pinguman ini dah komut ngerti dia pasal kesedihan ini.
0: Tak pernah bincang pasal hati dah nak bincang tak pernah bincang upi pasal hati.
1: Iya kah?
0: Semuki tak overcome stress tak?
1: Man
0: pernah di Jefilo ada anak kemai ya stress kan? Ayah man
1: kan man piuman de mosia nyenang de CCD
0: lebih-lebih si kami apa yang mana ne, memang betul-betul retaan man kemana memang meh di
1: puas
0: juin ta
1: puas otin kan
0: bukan de tiap memang betul-betul puas tin
1: kan walaupun oh tu tak kira lah piuman numar ke piuman numurah ke total betul yang man
0: jadi pakai kan kemedek beranya memang tak aman ke?
1: Pak Madu ke?
0: Kemedek beranya banyak menge. Kemedek beranya.
1: Iya. Pak fikir ke tu taruh sida. Aku mi tengok mana ti, tengok mana ti mar. Dosa kami tu murasi tu. Okay, pak topik tak pagi ti. Semua ogi nyaa beranya ingat man. Ingat Ra'am Mirso ni, ingat Ra'am Mano ni. Dengan syarat mungkin yang tu sebut nang dek kira lah, roga pinguman ni tu mar ke, munki ke, daki ke, sobut si ya. Ya tobat ingat.
0: Ya, tak ingat tepat ke. Ya. Kira ya tempat tak man.
1: Kemudian man.
0: Kemudian tempat anak mar. Tak faham lah kemudian tempat anak biasa-biasa ada atau apa faham ke.
1: Ya. Pernah ada ingat ngejauhi situasi tu kodak IT. Okay, ingat ngejauhi dengan man. Ya, sikian ingat. Ini derah dengan man mesti yang bikin boga sidah kan
0: Okay. Lebih bersyukur
1: syukur lagi nya beranya syukur lagi rezeki rezeki man lagi ingat dapat ingin komen dan ruangan komen Facebook yang no YFMBD ataupun ingat dapat telefon kan konti 0-2-2-5-0 4-3-E 0-2-2-5-0 5-0 pasal topik pagi tetap pagi dia
0: ya tak lagi pada dengan tadi
1: ya
0: agi komen ya sesanan watik kita tengok digiti Henry Bali
1: selamat pagi
0: selamat pagi DJL DJL DJL dengan DJ DJP
1: oh DJ Lala
0: DJ Lala dengan DJ HP
1: DJ HP tu
0: salah dahar buat ogi daya di raan belanja aku breakfast pagi tu Quran man laksa my favorite atau mi kolok seafood.
1: Wow.
0: Kedek agi bara dengan Henry Bali atik ki dengan sasanan watli. Aku mun ayat telefon hello cak meter waman. Ye.
1: Atau mami kolok seafood tu.
0: Ya.
1: Lala aku sikan mu. Ni raan mu man ni.
0: Aku aku suka tu ke ni raan mu man. Okay. Pakar nak kemudian ada perangan man kan? Mesti ada sikit dikit ada man.
1: Kan? Susah dia jawab.
0: Kemita meh di kedai nak bertapu anak ni dia tak man.
1: Soal tu meninggal menu.
0: Ya.
1: Lagi tak man nanti. Soal dia memang penyikir dia memang susah dia nyaut. Ini dia man mo.
0: Ya.
1: Lagi memang susah. Memang susah.
0: Ya. Atau lagi ipin apa ya, Philo?
1: Sumpah dia.
0: Hello.
2: Halo, selamat pagi. Aku nama ni ya DJ Philo tu DJ apa DJ?
1: DJ Lala.
2: DJ Lala, DJ Lala, Lala.
1: Yeah, ingat menang.
2: Aku menang, aku nama ni ya.
1: Okay, selamat pagi tu dengan.
2: Selamat pagi tu DJ ada dua ti. Aku tengah puluh, aku puluh ni nak sepongu. Dah lima boleh, pak aku mau aja dah buka tu. Morat ni telefon dia.
1: Wah. Terima kasih semua.
2: Ya.
1: Ini apa ringan semua tadi?
2: Ya, ya.
1: Ini apa ringan?
2: Pagu, pagu. Jok datik ke makin direbu tobal ada DJ.
1: Sama lah, sama datik pun sama aja.
2: Tapi naik ke nak kebun toya aku tine, tapi aku nak tutup indung aku leh.
1: Oh, dari mang bori pun pakai tutup indung.
2: Pakai dia. Okey, tobal lagi mau nenek.
1: Okey, Muk.
2: Oi.
1: Niti asal ginya beranya ingan ni derani man.
2: Ya, aku sikan dengan dia mun ni anuti, aku beranya ingan DJ Lala tu DJ Piro ni ada dengan.
1: Aduh, susah dia jauh tu.
0: Ya, susah dia jauh.
1: Susah dia jauh tu.
2: Kalau bagi aku le, aku nak antubi tubi kuah de nang antubi de mepel ni nang kubi. Nasi ni nono, nasi kuah de ting bung dorot di sini kata teman kenon segon dorot di bau nak kupu ani na yo.
0: Oh, nasi sekiat kupu sekiat
2: apa sekiat ke
0: sekiat sekiat omak
2: yo yo nasi kuah tumpah kok ni kan si kuah ni kado na no de no bogo super no mesel bogo ngan nang isi isi daging na no yo kalau gengnya sponsor nang ani lah aman mau sih nak leno. Aku lah anman nasi kuah. Nasi kuah. Sebab nasi kuah ti, tak payahnya pakai sup pun noh kira jadin sup. Sebab aku bila aku mandi dia memang mesti lagi sup.
1: Berselera.
2: Kalau dah boleh, kalau baik sup ke, aku biar mau poh tu luah ni buah. Aku mau uyak-uyak-uyak. Kata aku mana sup ke, mau pok-pok daun sepongo ke, daun selebih mandang, cukup.
1: Sidi, asal man tubik pakai sup sih jam, cukup gitu ya, no?
2: Iya. Kalau lagi pagu kalau DJ, kalau ponas lagi sedap. Kalau ponas,
1: puas nyaman.
0: Yo,
1: ponas sedap. Ini orang nanya. Ini orang nanya muk. Asal sikian soalan ini, saya sikian daging ada man. Kau dia kira ni ano di, no paling susah ni yang utah.
2: No susah no nih sebab eh bawa nok pasar, mungkin tapi kira nang daging tu ada man. Mau nanda pasar bau anak ningning kah, dek pojia kah, agi kedai ada ujung dek pasir biru. Okey, ni anton kedai no kedai oma bana uas tapi sedap. Kadang-kadang aku selalu aman kanok le.
1: Muk pernah ada ingat Odi man pak apabila ingat menek topan yang pusing kari kau dia man rasa sah dek puan dah kirim man.
2: Pernah. Toin kau mau apa ingat? Toin kau pernah mau kriang? Nada kau nak?
1: Kau dia man
2: pusing lagi. Balik kari lagi dah kiri kau mandi.
1: Pas mana kau dia man boge?
2: Bogo ya bogo. Oh kita primia, ogi kita primia ti. Aku selalu karik doi mana ada orang selera aku membuat pokok ni
1: kadang rugi
2: pono pusing kerak nang DJ tu parik tongkoy adik tak kede dalam aku no gitu ni man tubi mopuk no nato nang mok tubi sup lagi sapu dah kadang-kadang lagi doi oh you are lagi otin sapu ngantok ini ngantok ini no apa gue dating. Ini anang siang-siang, oh mam okey, siang-siang dah depan dua, dah bau dah, kalau dah bau, dah ting, orang about, dah ting, dah depan dua junlong, nah DJ. Kan, okey, aku selalu mam, kita dayak dah, nah, dayak, dayung dayak.
1: Sup sapur lah.
2: Ya
1: ya ya ya
2: no.
1: Aku tetangga mantan nak. Kipas lagi ni dengan jit sopan ni ya. Dia you telefon ingan mu dia teruah man. Aku beranya ingat nanti.
2: Yo, aku lah. Aku banyak belanja. Aku makan kan no, cukup ge sebab itu jadi enang mah. Itu ge. Kadang nang ragu sedang sedang ragu ragu no belanja no.
1: Sedang sedang saja.
2: Yo, kalau patnaan boleh le, kalau setakat yang ya agi mau ngono mau minta maaf ya aku no. Kalau lima naan lima naan. Kalau patnaan setakat lima naan ah boleh le tengok tengok kalau oh ge okay, anak sian kerja atau man sponsor le sekali sekala bukan kesalahan ni tu sponsor dengannya. Kita yo ni antok ni dah terugi. Kalau pun nang anu ti anu bokor lagi kalau ibai sponsor pun mak tu kau nang dang patut kusumnya. Ani enak ane. Di kongkorong kongkorong hadiah lima sen. Di tuk dor makong antok makan lu di padula tu makan dengan tu mak awak tu ungkit.
1: Oh kan. Apa apa apabila ter sponsor dengan ter oh ter sponsor pun rami kan ya deman pun rami.
2: Yo. Ayo, you are DJ.
1: Okay, Muk, terima kasih dengannya.
2: Yo yo yo, DJ aku minta lagu je. Dah aku salam ni. Minta lagu Iban no. Sanggup aku duduk dengan dua ke sebab aku sanggup guys suat telefon.
1: Terima kasih, Muk.
2: Bye bye DJ.
1: Bye.
2: Bye bye.
1: Bye bye. Bye.
0: Nanti aja sebut Grinas.
1: Ya.
0: Gini dingin efek apa tak? Hello.
1: Hello, selamat pagi.
0: Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello.
1: Hello.
3: Hello DJ Lala. Hello DJ Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
3: Hello, hello.
0: It's me. Yeah, so susah.
1: Nasib me the same. Nasib kau dah ragu deh. Hello, darling. Tato auto my mind saya. I can be the same. Ani abang yang pagi ti.
3: Abang depan, depan sihat.
1: Maknanya
3: dah sihat. Lagi batuk-batuk sebab jerebu. Jerebu badin sebulan tahap IPU ada jerebu berkurang sihat tak mai aku tegak.
1: Dari dari
3: dari bukan katok ada ayam berkabul dah di jerebu.
1: Oh kan.
3: Iya.
1: Okay, minta saya bagi ngaji topik kau hidang pagi dia.
3: Agi.
1: Eh, semua. Yang pernah apa sponsor ke?
3: Pernah. Aku sponsor dengan aku sponsor aku. Amanya tak ada ada kami dengan aku sponsor aku. Sponsor aku sponsor gaya. Lebah ada pada bisa ada rely di kan. Mesti ada. So jam tak ada ri. Amuna angan sponsor aku pagi aki. Mungkin ya.
1: Semua kau sponsor yang pagi tiaw ni derani yang man with SM.
3: Sebetul aku ati daya simple. Daya simple. Menu aku daya simple. Dari tong sabuk ku aku tadi aku prefer aku dek menu kampung muna umbung ke ani mencaku ke pakai buli pasar susah dari dapat dana.
1: Betul-betul.
3: Ada dia di mata kiri sini ada di tengah hari lebar membara retak muda ya. Retak macam tu dah cangkuk manis.
1: Kudus kapal.
3: Tuluk. Muda ada ya. Bagi daging mandin berkurang lah. Berkurang. Kami jahat jiroh dia daging. Pak mandin manusia muda dia rajin dengan daging.
1: Ya. Robis sebagai man kudus.
3: Ya, aku vegetarian juga mandi. Benda dia menjahit, mendawa.
1: Bagus. Jaga kesihatan lah, Mida Sam.
3: Sebab aku kolesterol.
1: Okay, faham, faham. Ya, jaga pinggung mana.
3: Ya, sebab mun aku dekat ke klinik, kami mencekkan dengan barang ni. Kolesterol ku te doktor kadang-kadang aya adik mane jemu kolesterol ber dere adik mu untuk daya bukan bisa mu jemu kencak adik ba dede ataupun dia bisa mu nak lah ya ada adik lah bila adalah itong doktor adik dawa eh. Dia ada asal ayam bon atau dah kolesterol. Tapi aku rasa ada bisa bon sebab perkuatan darah sedikit bon. Sangat bisa dah faham lah.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Pak Pinguman memang tak dapat dia turak. Okey, kan. Okey, depan botan tu memang teman lah.
3: Dia dapat. Sekiranya mu nak tak, mu nak yuk dia. Aku prefer 3 layers sih. Three layers. So, anak dah cakap eh. Three layers. Asal ni lah, 3 layers.
1: Wow. Give me this, Sam.
0: Yeah.
3: Ya. Mun aku trik tengah, dia aku asyik question. So,
1: okay.
3: Aku, mun aku trik tengah dua. Ani dia prefer kan.
1: Oh, ni dia prefer kau ni?
3: Especially in the morning.
1: Morning
3: trik.
1: Morning. Ada fikiran ku Adin, ada fikir ku Adin. Laksa si je. Laksa. Ini you boga pilihan itu sebab dia dah menjawab.
3: Benar.
1: So protein
3: ada breakfast ha. Bubur.
1: Bubur.
3: Ya, sebab itu bukan lagi bubur. Di kedai nak jual bubur. Di tu ada bubur no dak manusia
0: ya. Deki dah.
3: Ani bubur di sistem sidi.
0: Deki dah ani dan kedai ada.
3: Di Betang Bau. Min Cafe.
1: Min Cafe.
0: Ya, bayu me tak suka film. Semata-mata so kucing di kesiburan.
3: Anak Roger lah.
1: Apa-apa Roger?
0: Roger and out.
1: Yeah. Okay. Terima kasih, Mida Sam.
3: Okay.
1: Harap ingat sihat ya.
3: Aku harap belajar sihat-sihat. Mendengar ruah-ruah, sekiranya nyering-nyering dengan pakai pelitup muka.
0: Pak Ikan, kami tak pakai pelitup muka. Tak ada yang besar kisah entah.
3: Ada jadi ninja.
1: Yeah.
3: Jadi jadi buat tak jadi ninja.
0: Ninja betul.
3: Saya kalah ninja.
1: Yeah.
3: So aku angin nak selamat risau-risau kat anak dua adi ceria-ceria selalu adi steady aku mana para geng-geng awak aku mana para pamnat-pamnat weather station wire kan dah jadi kiri-kiri lagi selamat risau-risau so all the best yun adu hati kat sopred okay bye-bye
1: terima kasih bye. Ya so me this time nanti dalam pagi ti terkaitkan pasal semua ginya beranya ingin man ni ti ni dera ni ingin man dah
0: ya kami teringat dengan tolerance Mike pasal topik pagi ti kalau ada rezeki belanja makan syukurlah DJ rezeki duduk bersama buka cerita masing-masing apa yang dia makan kita ikut makan sambil cerita kosong ya
1: okay
0: ke jenis dengan tak mena ya filo. Mai dah buat ana ni rek tak man.
1: Ya, depa do ni man tu peri sejarah. Oni tu. Oni dah yang mana teman?
0: Ya.
1: Oni jalah.
0: Betul. Aku betul ni.
1: Ya.
0: Kamu nak Nur Azira. Ya, selamat pagi dua DJ Sesan Anwati Seninang ya. Komen aku lah DJ bersyukur kalau adanya belanja. Yang penting ini ada sponsor Dubs and Ikhlas. Cukup ya. Bagi aku lah DJ Seninang. Ya terima kasih ya duduk dengar tak Nur Azira.
1: Okey.
0: Si dingin.
1: Okey lagi. Wow.
0: DJ mau pergi dengan ku ngejak di mandi kedai ku toban yo mar roti canai DJ knock in Bali fresh bongo.
1: Wow, ini CD. In Bali.
0: Ya. Yeah. Kemana di Donny Lim selamat pagi. DJ Duo. Sponsor lagu Teresa Teng. Ya kan lagi masa tete tak amai ragu anak kah. Terima kasih Donny Lim amai sudi-sudi singgah di awal Facebook.
1: Ya.
0: Yeah. Kena ke si dengar ya, ki dengar dengan tak. Veronica Set. Ani nang yati
1: sponsor
0: sama berpagi dan sama tugas di jadi konti ya. Kalau Yona bagi ku, kalau di Dayak Beranjak, kalau I get Dayak Beranjak, aku rasa bersyukur dan aku pilih yang biasa-biasa saja. Malunya memang ada yang special, nak faham dia, jadi bersyukur dan puji Tuhan. Dan kan. Prinsip ku kalau get Dayak sponsor.
1: Malu dasarnya punya. So jarang, so otak jarang ke yang ada sponsor. Tang-tang saja, okey, yang anang, jak aku sponsor Muman. Mereka mana ni yang itu. Oh, malu ke dasarnya, yeah. Tak ada ni dari mana. Dan aku nak mu sejarah.
0: Ya. Yeah. Bersyukur, bersyukur.
1: Ya, bersyukur. Ini dah paling penting. Dua hotel materi Robi-Robi lah. Ini sejarah. Okay.
0: Jadi, berpada-pada.
1: Ya.
0: Yeah. Memang dari sponsor Pak Atak mesti berpada-pada. Okay, tak gitu dia. Betul.
1: Kasa hotel Bieber dia lah. Yeah. Lala, dua lagu Bieber.
0: Tak bah ada yang dengar tak teman ni tadi pandai bobo. Hai kita bibo dia dengan lagu cinta de patung di hand dari band bisa mangga Dev Victor. Kasih di Wi-Fi media RTM Kuching.

0: Ragu Pramana so Mary Hopkins, those were the days ya, di tengah ragu orang putih.
1: Biputis.
0: Ya, biputis. Singa Praman so lagi ya. Ragu bisingan ngana di gipsa sama kesa Sananawati di wifi mapi dia. Ragu pemintik so sis Amanda.
1: Amanda mau tibur do lagu pemintik itu ti. Okay. Jadi, okay, yang ada mintik lagu pun mungkin kau dapat nama dan list lagu Pak Ida Soa dan pagi ti so apa hati dan saya you know saya mami jangupi
0: nak tarik kerakal tak tarik begut kerakal okay. Okay, tak gigi pengabat tak. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello, good morning.
1: Good morning. Siti.
2: Hi, hi DJ Duwati.
1: Hi, hi.
2: Selamat pagi. Pila.
1: Ya.
2: Yeah. Papu. Lama ku ya.
1: Siya.
2: Agak-agak leh.
1: Agak-agak.
2: Penyimoy.
1: Penyimoy.
2: Aduh. Pertama kali ku ingat.
1: Masuk itu. Tunggu, tunggu. Saya ingat. Saya ingat pun mau makin rock ke dia.
2: Ya, mau. Soalnya aku tunggu rock ke dia. Saya ingat. Ini topiknya. Topik man ni ke?
1: Topik pasal man ni, Tina.
2: Tapi mamboge.
1: Mamboge.
0: Mamboge.
1: Penyimoy, topik koi asal ginya abranya ingat man, ingat na amano ni no topik koi. Ani derani ingat man.
2: Biasa re man ya di man ke timian ogi lah masing-masing ani disuka ni. Ano pilihan ya ani di ogi menulis CD lah di tui de ni man eh. Kayak mi mau biasa ni man belakang nu toh. Kali di doinya ni mana lah deh hari nya sponsor.
1: Nya sponsor man.
2: Ah,
1: nya sponsor teman. Ya.
2: Nya sponsor teman. Asalnya dapat sponsor biasa, teman biasa lah. Deban sama lah nuka kayak aku do. Pagi ti kuman mie, pagi kuman kue tiaw, tiap kuman laksa ka, kecap ka, nuka tu kuman sama aja do.
1: Sama pun boring kan.
2: Boring. Kadang-kadang Anman bubur menora. Oh, pilo.
1: Ya.
2: Oh, itu tiap dah pokok priinya mereka pekaran.
1: Oh.
2: Jadi aku ngok-ngok masak nasi. Taruh dek kalat. Pilo.
1: Ya.
2: Ya pagi koboy naik ada mati senyawan ya taruh bom.
1: Koboy ya no.
2: Ya. Ya tadi tiap tambah mandi, tabranya mandi pagi.
1: Wajib cowboy, tiap pagi pun aku cowboy ke dati.
2: Ya betul. Aku bayi ke pun ambil filo. Doi, ogi geng sam, doi nadi ke nadi, doi geng ni. Doi ginya mana? Aku kali geng ke tiap pagi lah menang ogi on lah. Menang do kajen anu nuam. Tak biasanya nadi selalu
1: anu nuam.
2: Tak aku dia sekarang tarungan lah. Memang kau di tarungan lah.
1: Nah,
2: Asa di moodku, lain ku pita nak filo Kata di moodku, dah ku pita nak.
1: Si dia but ingat.
2: Yo, ni enggak mengkaya tak salah tidur saya ku pita dedok pita nak ni dok. Bogok kekurangan eh.
1: Kekurangan.
2: Kasut ku mendoi gitu ya. Baju ku mau kohot gitu ya. Baju ku dikali ke. Aku lagi lah suajin biasa aren. Tapi ku lagi baju mau kohot ya. Mau kohot itu pake t-shirt ya rasaku.
1: Deha asalkan ni nanya cowboy nu tetap dangotin.
2: Iya leh.
1: Kan.
2: Enggak dah lah. Okey mood dia lah dia mood tadi. Jafila ya.
1: Iya.
2: Ini tapi dapat bau lagi.
1: Penyimoy, suara ingat tetap rock gitu Penyimoy. Suka aku aja.
2: Ini suara aku tau. Ngaram itu. Bisa rock dia memang. Okey salah aku rasa aku. Okey ni main ke salah rasa aku.
1: Oh, aku pikir. Aku pikir. Aku pikir nak ingat bogak karaoke.
2: Doi, doi karaoke. Pira, sini ada bau.
1: Sini ada bau.
2: Ya.
1: Kajian datuk sakoi sama-sama nok.
2: Okey, tidak ada matina. Kajian wande le yo.
1: Sama tu. Okey. Terima kasih bagi moy ya.
2: Aku min saran di suat geng-geng lagi min aku lo. Aku jalan baik saran di geng lo. Pagi ti yang ngaji salah aku rok le yo. Okey, ti sejak si dia di kebenai te pagi ka bapa me. Akali enggak aku lagi ku di senyawan. Okey, bye bye.
1: Okey, bye bye.
2: Oh, si dia mau Hazel ya?
1: Lala, Lala.
2: Oh, okay.
1: Ah, bye-bye.
2: Bye-bye. Okay, thank you.
1: Alright. So, pagi mo ini dia. Dia pergi bersama doktor dan pagi itu. Ha.
0: Yeah.
1: Ini dia, ini dia, ini nanya. Ini dia pergi nyabranya teman.
0: Yeah. Cukup ceria.
1: Ya, ceria. Yeah. Semangat.
0: Yeah. Eh, lagi Christopher Neil. Selamat pagi, DJ. Tapi, aku jangan kopi nanti. Kalau lagi respon, ku anman. Mm. Kalau mi.
1: Wow.
0: Dengan kopi kurang manis lagi pun kita perlu faham dengan no.
1: Ya. Sama faham lah.
0: Faham sama faham.
1: Iya.
0: Memang banyak sponsor Pak Ata perlu gehre berpada-pada. Faham.
1: Faham.
0: Banyak faham. Kesempatan di dengan no.
1: Kan betul.
0: Ya.
1: Ambil kesempatan tiap ni sida sejaknya sponsor. Muka ini meh siap.
0: Ya, kemudian dengan Tanurul Atika. Kan adanya sponsor Ma'an On saja. Dengan Ma'an Mi, kita pun ikut saja apa dia makan. Yang penting syukur ada dengan belanja Ma'an.
1: Ah, betul. Syukur sebab dengan tu masih nateng otak.
0: Ya.
1: Ya, masih nateng. Nanya otak sebagai dengan tu. Jadi, inulah denangnya. Bersyukur dengan ni saja. Ada Ogi dan bilang konu ada berlaku lah.
0: Yeah. Kau nak dengan Teh Angelia and Sidro sama sesan sama konti DJLF. Harap perdingan pun sehat ngah ceria gon sesan Anwati. DJ kemeki peluang dah beranya ku Anwati ku metiak dah yo beranya ku man nasi mi ite ataupun nasi biryani daging.
1: Nasi biryani ite.
0: De nasi mi ite.
1: Nasi mi ite.
0: Nasi
1: mi ite.
0: Oh. Mujeger ngan. Kedek yagi menu ana. Aya tu bi, aya mi, ko mana aya aya itit.
1: Itit kan. First time ko ngajit no.
0: Kedek lagi.
1: Nasi mi itit.
0: Aya 3 in 1. Taruh dalam di pinggir.
1: Kan.
0: Ya, kedek lagi. Ana lah dengan ta Angelia. Mawai anman menu ati.
1: Oh, nasi mi itit.
0: Nasi mi itit.
1: Rasa ogi de ogi jua de tempat. Ia sejak depan rasa aku.
0: Pak aku rasa agi ke?
1: Agi ke? Nasi mi itik. Nasi mi ayam. Jarang-jarang.
0: Lebih kurang mena lah ya. Ya. Padahal tada-tada menu.
1: Ya.
0: Kami dengan tak natis memang... Kada memang agi lah.
1: Kan. Agi-agi dah.
0: Kada iya pernah kiris din.
1: Okay, ingat dah agi komen ni kan. Yang komen sejak ke ruangan komen Facebook YFMD ataupun terus sejak telefon kai kan nombor 02-2-5-4-3-0-2-2-5-0-5-0.
0: Dengan tak Andre Cimura. Selamat pagi DJ. God bless you.
1: Selamat pagi.
0: Ya, God bless you too. Datang Labuan saya belanja mi sapi. Ya,
1: jauhnya.
0: Ya, jauhnya. An kada ke biron nambang tak ya
1: film. Kan, tambang biron makudu.
0: Ada di kalaban semata-mata anman misapi de.
1: Ya, pade pak bondarga ogi nya ada kadang-kadang ya semata-mata ya odi man ko itu memang ya ra ni odi juo. Kan. Ogi ke, ogi ke dah.
0: Semua di area penuh-penuh.
1: Kan. Sen kucing, di keserian semata-mata ya, man, ogi ni inu the viral, dan media sosial, sopnya nang nasi oni titi nasi nasi oni nasi the oni dogi saya dah pakai kian goreng ya pakai ayam goreng saya dah ya pakai daging no the color biru nasi oni tiap nasi lah
0: ani de
1: dogi sayur no dogi cili no. Bukan nasi kandar, nasi
0: de puanku.
1: Nasi oh ni
0: de.
1: Hanya anak de serian CD. Nasi ni tak terfikir dia lalu.
0: Ya, tak terfikir. Kena yakin dengan tepuan. Nasi ni de.
1: Nasi
0: nasi kerabu.
1: Ayah. Nasi kerabu. So, okinya anang nasi kerabu. Okey, the CD, the serian. Pandang adin aku dia puan dah ki ko dia nus bonara. Yan ang sinag hospital ina.
0: Ah, kan? Aku rasa aku puan.
1: Pernah ke mana?
0: De, aku dah pernah man, aku rasa aku puan.
1: Kan? Pak aku rasa one day aku ready kano, subah.
0: Nasi
1: krabu aja.
0: Ya, dengan tak Andre nama nasi krabu. Kami kurus nasi krabu ya betul nasi krabu. Ya, terima kasih. Mai me ini menjawab
1: ya, nasi krabu.
0: Okay, dengan
1: si tadi kawi kurus
0: Andre ngah kawi kurus.
1: Oh, okay,
0: Andre dia jawab ke mana kawi kurus. Oh, walau cuy kah? Aku nak Agustin Tin selamat pagi dua DJ topik pagi ti iya bila kah maan bagi aku kan dengan belanja aku maan kan dengan maan nasi ayam aku pun maan maan nasi ayam kan dengan maan kalau mie aku pun ngajah ayo.
1: Yeah. Bagus nanti sejak lala.
0: Hmm.
1: Yalah, ajak Atul Rahman. Aku sponsor mu. Pak mu mesti nunang di depanku.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Okay. Kami mana? Mada ikhlas ya.
1: Kan. Pada ni pun mungkin dah niti lagi dengan the obor sponsor. Wow. Syukur lah. Siapa lagi yang sponsor dengan Man. Mungkin nak terdapat sponsor dengan te. Dah onu the boken ke nikah. Dua mungkin onu iti pun nanya kira gaji ke. Mungkin dengan sponsor dengan ke. Ataupun sponsor family ingan ke ditambah lagi rezeki dengan pari nudu ingan bukan sejak rezeki dari segi duit pari patino ke mungkin rezeki dari kerja ingan lebih senang ke ataupun doi dia dapat pinusah ke jadi soal muda rezeki
0: rezeki menek dalam pelbagai cara
1: iya betul betul rezeki bahagia ke
0: nuwati tak beranjak dengan tak kedai nus pagi tak lagi dapat perkara dikenal
1: kan jadi pagi ini hati sama dia bibur dua lagu penghibur.
0: So, Ezra, lagu Randip.
1: Ya. Yeah. Mm-hmm.

Jaga Berpagi, segmen bakat krim khas. Masa pukul 6 berpagi sampai pukul 3 berpagi. Keluar info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz terkunci dengan ini 06.2 MHz Sudah Serian.

0: Linggan selalu pagi DJ LA dengan DJ Philo. Kan ada yang sponsor. Aku ikut saja ni ada order ne. Kita pun faham, bersyukur saja de, dengan ini ada sponsor. Ayah.
1: Ya.
0: Menang nak asat.
1: Okay. Terima kasih ni Linggan de mengin komen ian ataupun buat pikiran ian dan mijang upi dalam pagi di pasal yeah. Man. Man, mak komitmen ya dalam pagi ti ataupun breakfast ataupun yang kajian yang ni brunch dalam tengah hari pun sedia di ti sejak topik koi ataupun kakak-kakak dalam pagi ti semua gisarah kau ni ke minta apun lah nutingan dan sempat ni ha ada yang bertibu dolar lagu pibur dan segmen mereka krim wahas
0: ya kemudian ke lagi kedat suara aku di dah sempat kek main sesama yeah. Wati minta maaf ya terus sopeng kan pak ik manyah dengan rejuk bisa makin ini anu di makan ya.
1: Ya, yeah. Terus bersama harap pasti dia ingin dapat bersama dua DJ F dan segmen ini dengan D Arena bukan lagi ragu pibur.
0: Ingin ragu discussion tak ya sesana nanti filo
1: yeah.
0: Ragu Carrie dengan Lester Garrett
1: ya
0: Dayung dan Bidia ya. Ha, Dayung Bidia bersama dengan sesana nanti
1: ya yeah. Harap pasti dari Bidia
0: dari,
1: dari Gab
0: dari Gab dia
1: okay. Apa-apa
0: bye-bye yeah, bye-bye.

Selamat di sana sana ta berapa dengar di sana sana nanti di drama segmen yang anda ada KSDY FM beda yang ni 0.5 MHz so Kuching ni 0.2 MHz so Serian Y FM beda yang segmen yang anda ada di sana sana nanti DJF in the house. Adi lagi majak sopregan dekat ngapukor simang dua hiun nandu ya. Okey, jadi yang ni kasih perik di isan-isanan noti. Harap seperita agi di drum membuat senang. Harap seperita agi di drum rami pawun. Lebih segera drum tanura kerja penganai tak di anuati ya. Okey, jadi awar teja tamu ko bersama dengan dua naan dayung sangon tak. DJ Filo dengan DJ Lala di drama segmen Mekat Karimuhas. Adi menyerama, adi menyepawun, adi membeda isan-isan tak cukup peras teja ya. Nga tawa, nga krakar, nga topik isan-isan. Okey, jadi ya, pengurus hati-hati bersama nga DJ F dengan nga pokor semang dua hiu nandu. Atak sama-sama peramen adepta nga ragu-ragu peramen adi mkodonya di ayin sopreng drem ta sama nurak kerja pengenai ta di anuati ya. Okey, jadi ta pejungnya peramen ta kereti ta sama-sama keringah ragu doga teman bada elawati. Ragu Adidan Dan

0: Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta rek bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Roblin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa menyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul PIS ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.
1: Ya, Bintang Kecil 2026 25 anubran September anus pagi di Auditorium Piramli RTM Kuching ya. Jadi yang barat tadi payah-payah sepagi bisa teman anak takah suku takah sama-sama di ka Auditorium Piramli RTM Kuching ditinggal bertandingnya Bintang Kecil 2026. Jadi bagi sana ia barata di kedek de sepet ready ke Auditorium Piramli RTM Kuching atau bisa anggap tengah di TV2 ya. Amai reagi de perwah radus di TV2 bertanding Bintang Kecil 2026. Jadi Bintang Kecil ti ina teneni so program di Barang Sawa dong ngatur beda RTM Sarawak ya beken so Bintang Piramli. Jadi yang barata adi kede puan nang agi anak ta adi panai beragu bisa subaya asal bau yang subah bakat derma bertanding Bintang Kecil. Okey, jadi ni mana di berangai berang nopat ngah pekor simeng isan isante atau sama-sama dapat dah keringah program tak bau. Jadi ngan datap jangan peraman tak kereti ragu so Cliff Richard hasil barata demo tu ragu wadi dan I could easily fall in love with

raman agata kutuk penyepuan nga penerang yang gerak pikir ta dalam segmen yang nga diaren so pukur pri isanisan nek pukur semangduwa yunandu YFM Bidaya gerak bisama.

Ya, ragu dah terbana pada Dagen Das Band Ragu Adidana Bak Bi Gorot. Jadi dah semang rimah minit ini dengan pukul simang isan-isan ya. Jadi ya nak barata adi kena gibak bersama kita adik di YFM. Bila ya selamat isan-isan, selamat peramen bersama kita adik di YFM. Dalam tanurak kerja pengenai tadi anuati anu pat 24 anu beran September sawa 2026 ya. Jadi anu ti tambah meredka anu adi nombor 24 ya neburan adi nombor prii dari masawa 2026. Jadi mukikah peneten tak ya nasawa ti agi kata mekiris buah ponkah asir ya na peneten tak dari masawa ti adi tak naik awar sawa ti ya. Jadi harap agi barata adi mbah mopok kiris asir ponkah buah dari kerja pengendai adi atak naik. Jadi desah pah baga agi nisit pun meh cukup geh meh okey geh sen berana nang ya. Okey, jadi yang barata adi dah dapat kedengah pakai radio ya, siaran YFM beri tak dapat kedengah pakai handphone tak di RTM klik semena geh di Facebook YFM bidaya. Jadi nyebut pasar YFM bidaya, jadi ingin selamat isan-isan di dengan tak Nurul Atikah adik bersama dengan YFM berdaya di isan-isan anoti nang dikiti harap sopik sehat tersen salam ceria damai mesu JB kaya. Jadi terima kasih Nurul Atika. Jadi menegah tangin selamat isan-isan di Atiang Pakok. Nang dikiti stay safe and healthy. Jadi yang menegang ngin selamat isan-isan di Abeng Sani. Selamat pagi DJ, selamat pagi Abang Abeng Sani. Selamat ingin di Arun kia. Terima kasih Abeng David Ecom. Selamat pagi DJ, selamat pagi David. Selamat bertugas, semoga sentiasa sehat dan ceria selalu. Thank you, terima kasih David. Jadi harap David menegah adu-adu sehat kia ya. Selamat isan-isan gehirna Ruth Merrill. Selamat pagi DJ Petugas. Terima kasih Ruth. Selamat pagi Ruth. Dua suap pengojit setia YFM bilia dan daki-daki sija Ogi Adin. Kaya salam ceria su okut da Bung Brado Kupo Segong Singai Bau. Oni abar nya ada Kupo Segong. Okey, selamat isan-isan gehirna Kiong Lifindi. Selamat isan-isan DJ F. Selamat isan-isan Kiong Lifindi. Jadi selamat isan-isan gehian Ronald Dennis. Selamat bertugas, selamat selamat berpagi DJ. Terima kasih Ronald. Selamat pagi untuk semua geng-geng awal dengan pengkaping YFM lagi. Kita harap semua sehat-sehat selalu. Okey, jadi selamat isan-isan gaya Nadi Nganta Henry Bali. Hello and shalom. Shalom Henry Bali. Selamat pagi, selamat bertugas DJ F in house. Terima kasih Henry. Blessed Thursday morning geng-geng awah. Salam manis sokupo bumbo. Jadi ayo minta ragu dayang wan pak minta maaf ya Henry. Amai kok main ragu. So Cliff Richard teja I could easily fall in love with you. Midday Sam, hello DJ F in the house. Hello Midday, selamat isan-isan kah, selamat berdapat, harap sopir senang kah, sehat seraru. Menegang yang selamat isan-isan di Simoni Karong. Selamat isan-isan DJ F in the house. Selamat isan-isan Simoni. Geng-geng awah FB dengan sopir pembina setia radio YFM. Bidaya salam sayang so mambong. Wow, mati pun mite ragu da yang wan pak. Mite maaf ya, yen barata adi minat kedengar ragu da yang wan mai gibau tejah ta muko main ragu so Cliff Richard ge ya. Okay, selamat isan-isan yen Rachel Marikan. Selamat isan-isan DJ F in the house. Selamat isan-isan Rachel. Geng-geng PP SMBK nga baradingane adi beken. Okey, jadi anda dengan tak adi agi dengan salam di Facebook. Jadi bisa pujuk dengan salam tadi Facebook YFM Bidaya ya. Kali tidak sama-sama peramah dan tangan ragu. So the Mackie steady up.

Ya, ragu dah terbana pada Josh dan ragu adi dani your man adi madinati mah terbana tan dekang apukor simeng isan-isan. Jadi, ajak atas sama-sama ke dengar program Tak Apa Oh.

0: Jaya Bijaya dan Abi Pimudim Abala Naira bersama dan kita berkongsi. Berkongsi Pimpuan, berkongsi Kimahir, berkongsi Pimanai bersama dan kita. Jadi dah berpagi Siti dan Abi program Taap Bau dan 20 setiap berpagi Anu 4 pukul 9 berpagi. Kita bersama dengan dua orang tetamu kita. Bagi bila kita ada bersama dengan kami secara live Facebook dan berpagi ti. Mentebek sikah tetamu jemputan kita. Apa kemanipan bagi bala kita ada kaping kami minan radio ataupun minan aplikasi RTM klik dan berpagi ti masih benge kita tebek ni ya sebagai tebek kepuan asikah tetamu jemputan kita. Jadi sebelum sen jap kita kaping suara tetamu jemputan kita pagi ti.
1: Hello. Hai, aku Sally. Hai, support YFM Bidaya dan live FB YFM Bidaya.
0: Okey, Zain mati tetamu jemputan kita pagi ti. Asih kaipuan lagu Abang Ngirayu ataupun duet bersama dengan Dino Bantal Busyok kuana. Sally Aniu dengan penulis lirik lagu ya. Composer lagi. Composer Maurice Thomas bersama kita pagi ti. Jadi, anikah semua? Anikah tamu kita dah pagi ti?
1: Okey, agak ambil pagu.
0: Okay, jadi aku nagih dengan Sally taya dapat mu cerita cikahi pasal adep amuk taya Sally sebab selalunya puan Sally ti senje seorang penyanyi. Jadi cerita pasal adep amuk taya Sally.
1: Okay, cerita pasal adep aneh korang cerita pasal adep. It's okay. Aku start minat muzik kan masa lagi cek tapi aku kayak tentu pandai berlagu. First aku berlagu talk over oleh the Mr. Edward Sayu. All time best. Masa in lah aku belajar berlagu ni semua. Memang first lagu aku sayang memang agak teruk lah sebab vocal kat berapa paguh. Jadi era perlu akhir proses pembelajaran. Sen lah pasal adepku kalau ada bidang muzik kita cerita short tayo. Nanti kita cerita akhir.
0: Betul. Apa kadang akhir tayo ya. Okey, jadi Maurice semangat dengan amo cerita pasal adep amo tayo.
2: Okey, pasal aku mana ya? Memang minat lah pasal muzik. Dan aku start bermain muzik alat-alat muzik lah dari jam 4. Sampai itik lah.
0: Okey, saya mati na pengenalan ataupun cekahi pasal balas durang. Tetamu jemputan kita pagi Siti. Jadi bagi bila kita ada bau bersama kami lebih program tak bau kita pagi ti. Tetamu jemputan kita Senche Maurice Thomas dengan Sally Aniu. Asyik kayak kenal Sally Aniu dah selalu ngeban lagu Abang Ngirayu, Jawa Dien, Bantal Busyok. Kon kita mati kita keping balas lebih lagu live. Sabar. Okey, jadi Sally. Aku nak nyikin mengani ijen namu menang amu mele-mele lagu masuk icek ya. Okey, jadi cerita mengani pinagih amu semena na mengani masa mungkin ada acara sekolah ke mengani ke amu mele-mele terlibat dah abi bidang nyanyian Siti.
1: Okey, aku mele terlibat dengan abi nyanyian Siti masuk gereja. Biasalah adup sembahyang dah habis gereja. Memang adup suka berlagu.
0: Betul.
1: Sama dengan bala choir dah habis gereja. Masa ini aku minat berlagu. Keren ni ramai alat muzik tapi kayak pandai.
0: Jadi mengani boleh jadi penyanyi dah masa itik na? Pinagih
1: boleh jadi penyanyi dah masa itik na. Aduh di andu sen, aduh kawin anak kawin anak
2: kawin inya lah
1: ada ini kampung CN cun neput dengan Mr. Edward Sayu jadi na offer aku berlagu lah dengan cakap audition and then offer aku berlagu
0: jadi CN lah pinagih kau kita
1: CN lah pinagih nak
0: lagu dah tambah namu masa audition ni.
1: Lagu dah tambah aku masa audition mekamut ku ya na. Mekamut ku ya ni sebab first ku pertandingan berlagu aku ngeban lagu hati ini telah dilukai dan tiba-tiba acara Malindo. Sen aku dapat nombor 2. Lepas sen baru ngejung majlis kahwin berdaput dengan Mr. Edward Sayu nak offer aku berlagu. Sen lah cerita.
0: Okey, sen pinagi. Jadi Maurice mengani pinagi mu boleh jadi konnya komposer lagu Siti.
2: Komposer. Okey. Malana mesti mul permulaan lah. Masa aku darjah 6 tagih aku terlibat dalam seni ti aku ngajar band lah. Aku sebenarnya dengan main musician, gitaris. Mesti ngajar sampai bahas, makin buka fikir, main lagi belagu.
0: Yeah.
2: Mesti belagu bersama dengan band lah. Akhir bersama dengan band aku. So ada lagi asing berbuka, berbuka fikir, berak ngundah lagu lah. Coba hati. Okey lah, sempat okey lah. Dapat nyinya terima lah. Ini dah tunda karya aku lah.
0: Okey, Jin, memandang kamu nagih dengan band. Jadi maksud nanti berkena pinagih kamu sebagai komposer lah. Bukan, sebagai ni buah band. Band ni kan, Ana?
2: Ngemin lah dia. SP Brothers kan ngemin lah. Sebenarnya
0: memegitian lagi lah. Jadi pemuzik lah semua Nana, pemain muzik lah semua Nana. Okey, okey, okey. Okey, jadi mengenai Amok ya Morisya, menulis lagu kau kita. Jadi mengani mu mendapat ilham ngunah lirik, sebab kau kita tu berkira inya ada ngunah lirik siti kuan kita ya, ataupun ngatur muzik arrangement muzik dia memang nak memerlukan kepakaran kau kita. Kadang-kadang ya balan ulu bulan-bulan nulis lirik pukul taruh kompat berpagi kau tak. Jadi mengani mu
2: sama.
0: Sama.
2: Saya lagi kadang-kadang kayutin na macam spontan pun. Kadang-kadang na mau masa drive pun era mendek lagi idea saya. So aku record tayar di handphone sampai ramin ngumpul ada masa baru ku ngundah lah musik biasa. Nana tiba-tiba kadang-kadang wang nguleng main handphone. Pin, ada melodi tidak ilham mendek. Nah kan mendek musik en. Nah takkan macam mungkin mana yang randak ni ya? Bakat kah?
0: Bakat, kira, bakat semula jadi lah kau kita. Adakah setiap lagu dah tunah musien berdasarkan pengalaman kah, cerita kah, ataupun kondinya secara tiba-tiba kah mengani?
2: Pengalaman kah lah. Ada sikit saja lah. Tapi akhirnya masuk macam aku tebak kita manusia mudip mana musien lah. Musuain kau dapat nakep muani ngundah lirik na muani ti ngajah trending ini ngajah ngajah ni cepatnya
0: peredaran masa
2: peredaran masalah paling penting.
0: Okey, sen mati kita mumpuan Pinaki Aseli dengan Morris mengenai banana mele-mele terlibat tak di bidang industri music city. Okey, si Bayu kita nyikan lebih akhir lagi bersama dengan bala dua ti jak kita hibur taya sebab sebenarnya akhir lagi penyikan kita sebenarnya Seli ya. Seli mengapa nanti kerasikan. Lagi kita hibur taya bersama dengan Liza Christie dengan lagu Nyiring Nyiring.

Okey, selamat berpagi. Selamat berpagi kita ada berpagi Siti Ta'abi program Ta'ab Abba'u kita ya. Jadi program Ta'ab Abba'u Encerang ngebana bala belia-belia kita, bala pimujang-pimujang kita ada siapa sen. Kengira bala tip penyanyi ke artis kah ataupun bala da koninya.

0: Okey, semua tetamu sama-sama ngakeping lagu masuk Lisa Christie dengan lagu Nyiring Nyiring remix Kuana. Okey, sebab kita bersama dengan tetamu jemputan kita pagi ti, jap kita tumbuh ke komen-komen. Bala dengan kita ada berupa pagi Siti, Encik Ibrahim Akib ada bersama kita pagi ti, Nuanang. Selamat berpagi Kuana Konti WFM Daya. Masih lagi ada kita tamu jemputan kita masuk Subang Jaya Selangor Darussalam, Johor dengan kita masuk Semenanjung Malaysia ya. Okey, masih lagi Mr. Donnelly ada lagi ngucap selamat pagi nak ke tetamu jemputan kita pagi Siti, ada lagi Ibrahim Akib, Ross John. Ross John ya.
1: Yeah, Ross John.
0: Mana Steady Sally and you dengan Maurice Kuana, ada lagi Haina Segoy, ada lagi Rachel Marikan, Dorin David Dorin, ada lagi Ignatius Ivan Ivan. Bersama kita lagi dengan si lagi ti, Babai Anyi. Ada lagi bersama kita ada pagi ti. Okey, Sally mungkin orang macam tinggal nak Sally, komen berdingan kira.
1: Kalau aku macam tengah, the latest one is masu Rachel Merican. Hi, selamat Isaisan Maurice Kuana. Maurice, Thomas and Sally. Hi Rachel. Then Regina Linsom, my friend, selamat berpagi kau. Selamat berpagi Regina. Yeah, harap kamu sihat selalu. Apa yang mu? Ada Lily Sino Lendo, selamat berpagi DJ Linda kau. Ada Teresa Geris, selamat berpagi DJ Linda dengan temu aku kau, dengan tamu. Tetamu WFM Bidaya, all the best to you both. Keep it up. One of my favorite song. Ani ko wana. One of my favorite song.
0: Mungkin lagu dah mati nanti.
1: Yeah. Lagu dah mati na. Oi, asyik Sandy Felix. Hi, sweet couple. Hi. Hi. Flora. Flora also my friend. Selamat berpagi. Nekin Edwa. Hi, selamat berpagi. Thank you for support.
0: Okay, selamat tinggal antara. Bala dengan kita bersama kita secara live pagi Siti. Jadi, bagi bala kita ada bau bersama dengan Amit. Tapi program tak bau dan pagi ti. Selamat berpagi. Jadi, tetamu jemputan kita S.H. Maurice Thomas dengan Sally Aniu. Okay, terus kita dengar penyikan kita pagi ti S.H. Sally.
1: Yeah.
0: Lagu. Okey, lagu dah sebungas dah udah ke piluah hamu. Dah tak ada dah rukanya ada udah piluah mulah. Ya.
1: Dah lagu dah first dah masuk hamu.
0: Lagu dah mele-mele dah ngancar kanan hamu. Boom bukannya.
1: Okey. Lagu dah first aku nyanyi dah peluah dia adalah lagu Dari Bujang.
0: Dari Bujang.
1: Yes, Dari Bujang.
0: Ciptaan
1: Chris masa Wooden Gun.
0: Okey, perasaan kamu masa en mele-mele kaping lagu en undang binain dak radio. Ani perasaan masa en, ada kamu jangka akan mendapat sambutan mengani?
1: Okey. Perasaan aku actually mikir adakah lagu aku ti akan mendapat sambutan atau kaya. Aku tanya pada diri sendiri. Sebabnya kat pun asih Sally masa si en.
0: Ya betul.
1: And then dak kedua nak adakah vokal aku cukup memuaskan dah habis lagu sen. Sebab bagi aku memang kait lah first berlagu waktu lagi zero knowledge kat pun ni pasal berlagu. Jadi harapan ne adalah harap inya terima walaupun ada kekurangan, harap inya terima walaupun kalau balan tidak nyandak ne pagu aku bersyukur. Dan sampai tina yang masih suka keping lagu Dari Bujang. Setiap kali aku penuh kita gaih mesti nak nyanyi lagu Dari Bujang. Nyanyi lagu Dari Bujang. Okay. Aku nyaut balana. Means that balana terima lagu CN dan suka dengan lagu CN. Jadi aku bersyukur.
0: Maksudnya Sally terkenal dengan lagu dan sebungas memang meh kawan kita kebum kan Dari Bujang Sally. Okay. Mengamuk Maurice ya. Amuk ada guna kudu buah lagu dah tunah mu setakati. Aku rasa mu akhir ya. Antara lagu dah mu rasa memang mehit dah masa etik na ciptaan amu.
2: Lagu Rosimila?
0: Rosimila Cinta Sengku.
2: Cinta Sengku.
0: Okay, padahal. Okay.
1: One million view naya.
0: Okay, perasaan masa mu tubuh lagu Rosimila mendapat sambutan.
2: Bangga dengan lah, tapi okay lah.
0: Aku baru pun lagu Razimila Dr. Yeah. Nahmada Morris. Yeah. Yeah. Sebab mula-mula aku cuba kena lagu Razimila adalah lagu the pertama kan kita mengubah rentak lagu
1: ya. Betul.
0: Ah, mengubah era muzik kita masa joget-joget. And terus mani pasal ada lagu Amo Jawa. Yeah. Abang Irayu, aku berubah lagi.
1: Tapi kada ini.
0: Jadi industri muzik bidang kita akan tumbuh makin kita makin pagulah, makin sama taraf dengan industri
2: muzik kita. Ngajah
1: ngajah trend
2: ngajah peredar masalah
0: saya. Okey Sally, aku ni kena mu masa mula-mula berlagu dah tun pentas. Perasaan mu masa yang mana ni? Terima sekali kamu ada ngundang show dengan RTM lagi ya.
1: Ada yang ngamin lah. Okay. First perasaan aku memang nervous sebab CN first time and then masa CN kutubuk terlalu ramai ini ada sege. Ada sege CN, ada sege stage. Jadi aku rasa gugup. Sampai aku kayak dapat fokus berlagu and then vokal ku flat kayak on key. Asyik ku gagal mag mic pun betul kati once end bah aku rasa malu pun ada menyak pun malu lah menyak rasa gugup rasa sebab first time kan
0: and then
1: first time berlagu dah tundus test perlu hafal lirik biasa berlagu tubuh lirik and adalah kenangan manis lagi bagi aku lah ada belajar masuk pengalaman jadi aku nyuka terima kasih akhirnya ke YFM Bidayuh masa CN sudi ngaba aku berlagu masa aku first dan ni anikah
0: show dengan RTM YFM Bidayuh
1: CN first nak CN first nak lepas lagu dari bujang CN luah terus kini offer aku berlagu untuk pentas gawai dah bau masa CN
0: betul jadi CN kawan kita ya cek kahi pengalaman manis sebab masa CN inya mau kenal dengan Sally lagi ya.
1: Ya betul.
0: Okey, masa segi pencapaian kamu setakat ti kamu rasa meh mengani pencapaian kamu masa industri muzik lagu dia.
1: Pencapaian aku setakat ti aku rasa bayu ni tentu berjaya. kalau berjaya view lagu tu dah YouTube mu million means that aku perlu akhir berusaha dengan perlu akhir belajar terutamanya dari segi vokal.
0: Betul untuk meningkat lagi kualiti lah.
1: Betul untuk meningkatkan kualiti vokal.
0: Okay, jadi Morris pencapaian kamu kamu rasa setakat ini mengenai
2: akhir perlu belajar lagi lah. Jangan sejak bagi aku jangan berhenti belajar saja.
0: Tapi maksud segi motober ke pencapaian lagu Razimila, mungkin kamu rasa memang berjaya lah. Adakah kamu akan rahunah lagu lagi masih, ataupun memang. Dah masa itu ada ada abi pemikiran kamu ada lirik ti.
2: Masa itu pun masih ada lagu tunda. Tapi kebanyakan inya selalu record dengan aku ada mini studio. Ini selalu record dengan aku lah. Biasanya aku arrange muzik, ada komposer lah macam Babau Ti. Single dah akan luar lagu aku dengan Jasmine John.
0: Rentak mana ni?
2: Rentak na ballad.
0: Ballad lah.
2: Kira ballad rock ballad lah.
0: Okay, saya matin antara kena perancangan daerah mandag lah. Okay, Wellington the Mighty menang Sally, kamu inya kampung sepi. Rosia ke Ramidan?
1: Okay, hi Wellington Imai, aku masuk kampung Entebuh Terbeduk inya Terbeduk.
0: Okay, dengan ada Yung Ivy Ngui menang, salam the penyanyi dah dua ti kuana. Masih lagi Emily Lincah dah menang, syabas neng artis video kita kuana.
1: Thank you so much.
0: Okay, ijen lah kita menang. Ijen lah Morris menang lagu Cinta Asengku.
1: Yeah.
0: Komposer ni ya.
1: Yeah.
0: Okay, kita keping lagu masa okay. Razimila tayo Cinta Asengku.

0: Okey, sempatin lagu Bibor kita masuk Rosimila Cinta Asungku. Hasil pengunah lirik. Senche tetamu jemputan kita pagi ti. Senche Maurice Thomas. Ni dengan lagu dah cukup meletup semenakna sawak 2022 ya. Jadi saya mati nak antara lagu-lagu dah pernah mereta ACLB. Bagi sawak dah nyanon. Okey, jadi nyebut pasal ACLB. Ini perasaan namu wang lagu sen layak ke final dengan dapat nombor taruh.
1: Rasa bangga lah.
0: Rasa bangga.
1: Betul, bangga. Tak sangka lah dapat ada nombor masa end. So aku tanya ada Rosy lagi ngena ada pernah berusaha lebih sebenarnya tak pertandingan se end. Masalah, ngena bangga lah.
0: Okay, jadi kita cerita pasal setiap ini dah tunah kita yang mesti ada yang tanya pendorong Asih dan juga sokongan puno. Jadi mengapa Sally Asih
2: sokongan puno ko nya dah akhir menyokong aku dah habis muzik dia adalah Maurice kawan-kawan terdekat dalam muzik lagi tapi aku selalu mengucap terima kasih akhir nak Jasmine John lah CN selalu advice aku pasal kelemahan aku, ngajak aku improve bahagian vokal, belajar. CN kan kayak putus-putus nasihat aku. And then Melly lagi baladu orang CN selalu ngajar aku pasal vokal. Dan ti kisahnya nak lah everyday dah ramin kena marah perkara biasa.
0: Okay, jadi mengapa
2: Bala CN yang selalu support aku dalam bidang muzik.
0: Kirana sokongan kuat lah.
2: Ya, sokongan kuat.
0: Jadi aku rasa Meng Maurice mesti nak Sally orang yang paling mati nak ada cerita. Okay, mengapa Maurice mengani?
1: Aku Sally lagi nak pendorong. Then family ku memang support lah. Memang support. Terus cuba mengundang nanti, cuba munti. Ngen beladingan. Beladingan sama dalam penggiat seni lah. Memang banyak support lah.
0: Okay, jadi Sally, adakah kamu pernah termimpi kuatnya ya, terpikir kamu akan jadi seorang penyanyi video?
2: Sama tiap nyap kala aku terfikir akan menjadi seorang penyanyi bidayuh. Nyap kala aku terfikir aku akan sampai tahap ti. Sebab aku biasa tubek inya belagu, tubek lagu-lagu bidayuh di TV. Then suddenly aku pula meret jadi jadi penyanyi bidayuh. Memang aku kayak pernah terfikir pun aku akan jadi penyanyi bidayuh. Musa'in.
0: Jadi adakah kamu akan ngunah okey sebaiknya memang kamu memang kekal dengan lagu bidayuh ke kita ya. Adakah ini masa mati kamu akan berubah ngaban lagu Iban sebab ada masa itu nah pasaran Iban lebih bahas lagi ke kita. Jadi mengani kamu.
2: Okey, kalau ada offer yang ngajak nyanyi lagu Iban ka lagu ani-ani bahasa ka mungkin aku akan terima dan mencubanya, tapi lagu budaya aku akan tetap majukan lagi sebab ada memang asal budaya menikahi ada pemajukan bahasa adup.
0: Betul. Okey, mengamuk Maurice mungkin ada ada ngundah lagu Iban ataupun masih bayuh lagi ataupun masih lagi kekal dengan lagu budaya mengani?
1: Setakat ti lagu Iban masih nyap. Lagi nyap pun nak lagu Iban. Majukan jenik lah. Mung dak kuasa legend nak memang perlu majukan bahasa adup tayar.
0: Ngakat lagu bidayuh tayar lah. Sebab kita ngakat industri bukan kita ngakat industri muzik bidayuh tayar. Okey, dari segi pilihan muzik kena dua mengani. Sebab itu lagu Sally, lagu ballad ya. Balada kau kita ya.
1: Dangdut
0: ya Sally ya.
2: First the lagu dari bujang saya lagu dangdut ya, genre dangdut. And then aku cuba genre ballad.
1: Balik lagi dekat
2: balik lagi remix. And then ada lagi lagu duet dengan Jasmine Sen and genre Adi Sen.
0: Pop ya. Jadi masuk segi pintu bak amu tapi ni lagu dah mudah diterima bala pemimpin kita. Bagi pandangan kamu lah, pandangan kamu.
2: Bagi pandangan aku, kalau kita dah bidayuh ti, of course bala ne lebih suka menerima lagu joget, lagu dangdut. dalam kajian aku lah. Aku kat pun ini ampuk pandangan tapi tip pandangan aku. Aku selalu tebuk balana, akhir menerima lagu joget, lagu dangdut, and then lagu slow ada lagi aku tebuk. Depend dengan melodi ne mengani. Kalau sidik tu kaping memang of course lagu sen memang ne akan top.
0: Jadi mengamuk Morris mengenai ada kamu akan kekal dengan lagu mengbelet kah ataupun kamu akan ubah lagu joget pula. Mengenai ada ni anu mati mu orang ubah lagu lagu joget kah mengenai kah sebab kita tebak ya asal inya rabi gawai asalnya Christmas ya. Lagu de paling sukanya yang minor sencha lagu joget. Ada kamu akan ubah rentak kamu kah mengenai ataupun kamu akan mengajah masa kah mengenai kah?
1: Memang tetap ngajar masa.
0: Tetap ngasa, ngajar masa ngajar lah trend. Sebab kai dapat kita maru lagu joget lagi
2: betul.
0: Ya. Peredaran kita mu berubah kau kita
2: betul,
0: ya.
2: Okey.
0: Cerita pengalaman pahit manis sebagai anak seni dengan aku pun ada lagi tu. Berseliti semua ini dari pertandingan Mrs. Ya, Mrs.
2: Ya, Mrs. Petit Global. Lebih kurang okay, misalnya.
0: Cerita pengalaman-pengalaman lah. Pengalaman pahit manis. Pengalaman manis, dan nyanyian, pertandingan dan semua mu.
2: Okey, pengalaman aku dah pertandingan CN. Ada pahit manis nak. Aku memang sengaja untuk exposekan diri kepada Inya Sepak dan mencuba pengalaman baru dalam dunia pageant. Pengalaman ni memang sangat memenatkan tapi seronok. Jadi pengalaman ni sangat jauh berbeza masa berlagu sebab ti berkenaan dengan bukan setakat kecantikan tapi ne menguji IQ. Dalam pertandingan pageant CN. Tapi dalam masa CN aku sangat bersyukur aku dapat terima Beautiful Body Award masa CN.
0: Kirana kait sia-sia lah.
2: Ya, kait sia-sia perjuangan aku ada training catwalk lah everything. Catwalk aku sangat lemah lah. Kait pandai.
0: Okay, masa segi pengalaman Pak Manis sama sebagai anak seni.
2: Okay, sebagai anak seni, pengalaman pahit manis aku akhir tapi susah lagi aku orangnya nak ne sebab terlalu mati menyinggung perasaan inya. Yang pahit sen biarlah kita telan dan lupakan, yang manis sen kita ingat sebagai pendorong ngejung ke masa hadapan supaya kita sentiasa kuat dari segi mental dan fizikal.
0: Okay, jadi Amoris pahit manis semua sebagai anak seni ataupun bala dah terlibat dalam industri muzik bila ya tak?
1: Dah pahit dah. Aku tu kan selalu join pertandingan. Macam Battle of the Band. Macam karaoke semua. Sepanjang aku dah habis seni tu dah pengalaman paling pahit lah masa aku join nikah pertandingan masa en aku berlawan dengan bala iban lah masa en. Aku budak baru meret inya punya guide ada ni just datang musa en jawi comot baju ade. Memang terok lah masa en tapi syukur dari pengalaman en dapat mengajar aku dan mundah kayu dak pagol lah and then dak manis ne macam lagu Rosimila aku berkarya nya dapat terima semua bela lekek kek semestinya lagu Rosimila lagu zigzag ngemin pun
0: yang dapat lagu terima. Zigzag lagu
1: tetap bersama lagu
2: ane mangan macinta
0: mangan macinta
2: lagu favorite aku emang mangan macinta
1: lagu Sally akhirnya terima lah yang memang manis lah rasa kalau manis lah terus berkarya lah.
0: Harapnya dapat lagi guna lagu-lagu dan ngancak industri muzik kita terus makan. Okey, perancangan masa kena jauhi kira dua. Perancangan mungkin guna lagu bau ke ataupun mengenika ataupun lakukan kumatik nara guna lagu versi dialek beken. Perancangan.
2: Dia dengan nama lah, Ira.
0: Aku rasa mau ngomong aku berduet. Ujang nak nombor tiap hari.
1: Boleh lah video clip saja.
2: Berduet dengan DJ Linda.
0: Miming.
2: Guna pembaharuan. Okay, perancangan ambil dua dan masa akan datang. Start from now. Ambil dua sedang mengkaji muzik-muzik yang terkini dan tengah belajar. Amin sentiasa belajar sesuatu yang baru.
1: Dalam
2: ya dah betul betul.
1: Belada-belada legend macam Romina.
2: Ya ya.
1: Belada legend-legend lah.
2: Dalam dalam baik Amin dua ti ahi bisikan dengan inya supaya Amin dapat improvekan adup dengan belajar dan tetap terus belajar. Anyap anyap istilah legend ka Amin ti anyap istilah otai ka anyap istilah senior ka Amin masih belajar. Ami masih belajar.
1: Sama.
0: Okey. Okey jadi sebenarnya nak ada lagi penyanyi kita penyanyi legend kita lagi Michael Kyatt MG bersama kita pagi Tin.
2: Wow. Terbaik idola. Hi MG.
0: Bersama kita
2: my friend.
0: Okey sebenarnya Hong lagi balik dengan kita bersama kita pagi Siti ada lagi Siti ya Abalada Tunu Laut pun ada lagi kaping kita ada berbagi Siti
2: yang
0: lebih ni lagi jadi jadi sebenarnya nanti nampak ambil sama lagi dah berbagi ni SNC Anu Pinyi Beranak Sally Anio
2: jadi Amina
0: YFM ucap happy birthday next Sally dan jemput Anu Pinyi Beranak ke Kudu ya rahsia
1: happy birthday.
2: Okay, mesti okay, serius lah.
0: Okay, jadi sebab kita keping bila durang ti live lagu mesti mungkin nerak ngaceng-ngaceng gitar entai kita masang ni lagu birthday happy birthday masuk Midfire tu jenak Sally. Dapat pagi sini.
2: Thank you. Nampak kita sama-sama nyanyi dah.

0: Okay, semata nak lagu Miss Fire Happy Birthday ya, and share lagu tujuh nak kasa tetamu kita ada berapa kita Sally Anu dan nyambut Anu pilih beranak The Anu City. Jadi si Bayu kita keping bala durang ti bilagu secara live bilagu ya lagu ni taban nak bagi ti.
1: Okay, aku akan berlagu secara spontan lah ya. Maaf kalau ada kekurangan. Ngaban lagu dah bertajuk Tarikh Cinta Adi. Lagu saya lagu duet aku dengan Jasmine Sebayuti. Komposer Jasmine John. Then arrange asyik arrange Morris Morris lagi. Aku buku asyik ini ada arrange. Okay, aku akan ngebal lagu ti live sebab aku suka lagu ti sebenarnya. Dan aku harap inya enjoy lagu ti. Aku nyanyi live sampai na birthday ku andu ti. Aku nyanyikan untuk semua bala peminat aku.
0: Okay, kata-kata terakhir tayo. Kata-kata terakhir untuk semua bala peminat dan sentiasa nyukong kini tu.
1: Okay, kata-kata terakhir masuk aku. Aku harap bala peminat aku sentiasa bersama dengan aku, support aku, sentiasa terima lagu-lagu bau dan dinyanyikan masuk aku, dan sama-sama kita nyokong lagu Bidaya dengan Musen lagi sokong stesen radio YFM Bidaya.
0: Okay, mungkin nomor Morris ada sana pemangan?
2: Untuk aku dah berkarya, asyik-asyik dah berkarya dalam penggiat seni Bidaya, teruskan berkarya. About down, biasa je down sen. And then teruskan berkarya. Target ani darah tunda hajak ani darah tunda tu.
0: Okay, jadi itu aku juga peluang kepada dua orang Siti ngibur kita secara live dalam pagi ti.
1: Okay, kita enjoy sama-sama ya.
2: Okay.

0: Thank you.
1: Okey, sama kita sama-sama cuba persembahan Masa Morris dengan Sally Anu. Jadi ketika ya program Taap Bau kita ada berpagi Anumpas City. Jadi berkaman lebih depan lagi kita minggu ada bau pukul semahang berpagi dengan nasi kata tamu jemputan kita. Sama-sama kita ngampan Anumpas minggu bau dengan lagu pimbangan kita pagi ti. Lagu Bantal Busyok Dino dengan Sally Senceh. Lagu udah tunah pada Morris Thomas. Dr. Ban pada Sally Anu bersama dengan Dino. Dah berpagi City.

praman adapta kutung penyepuan nga penerang yang gerak pikir ta dalam segmen yang ngan diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semengduwa yunanu YFM Bidaya gerak bisama.

Yang aku nak pandang pada YY Punk Band Raku ada dan nampil mana semua. Jam tadi studio mari mempukul Simang Ni Isan-Isan ya. Jadi terima kasih kepada pelanggan lagi apa setia bersama ngaki hari kita di YFM Bidaya ni 06.5 MHz seso Kuching ni 08.2 MHz seso Serian YFM Bidaya. Okey, jadi kita mandi jam dengan tetap sama di drama segmen Yit Ngan Di Aren Tak. Jadi tak tinggal dengan salam. So, barang dengan tak ada dengan salam di Facebook YFM. Bila ya di Isan Isan Anoti, dengan selamat Isan Isan di Andrea Lauren. Selamat berpagi DJ, selamat berpagi Andrea. Selamat bertugas untuk semua bala dengan geng-geng awak. Happy Thursday. Jadi ya, terima kasih Andrea. Jadi menegang yang selamat Isan-Isan di Durin Gubes. Selamat pagi, selamat bertugas nega DJ Fina House. Terima kasih Durin yang salam di Mami Cikgu Esther, Sina L, Sumuk Jang, Jikin, Menek, Rachel Merikan, para pembina setia YFM Bidaya. Salam damai. Okey, jadi menegang yang selamat Isan-Isan di Lawrence Mick. Hai DJ. Okay. Selamat berpagi Anupa, selamat pagi Lawrence. Salam sehat selalu DJ dengan bala geng-geng awal PPSMBK sebenarnya dengan negara bala The Kaping Radio YFM Bidaya. Salam ceria sehat selalu. Selamat Isan-Isan Gehian Paul Sekin. Selamat Yun, selamat Yun ngan diaren di DJF ngan semua pengkaping YFM Bidaya dah berpagi. Anuti harap kita semua sehat dengan teresen.

Gengge. Selamat isan-isan gedinge di dengan Tande Jinep. Selamat pagi DJF mehnok kah ke. Selamat isan-isan di Tande Jinep muko ya awar jejah ya. Okey jadi perjuangan salam tadi ya Facebook YFM Bidaya. Kita perjuangan Pramenta Kereta Raguso Band Lengoh Janggi Adik Kaitok Agak. Okey jadi yang barata adi nak kena motor di arah ditikati nak tempat motor senata selamat mendek ke tempat adi atas tuju ya. Banyak raratnya handphone. Pak nak itu nak aturan. Bangka undang-undang adi mendok netap ya. Yang atur selamat adepta.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nge 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawak, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Azan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

pengalaman adapta kutung penyepuan nga benerang ye negara dikirta dalam segmen ye ngan diaren sok pukor pri isan-isan neg pukor semendua yunandu YFM Bidaya gerak bisama. Ya, YFM Bidaya gerak bisama. Jam tadi studio Madin mes mengtaruh minit ripasa pukor semeng di isan-isan ya. Jadi kita nak dikendal lagi bau bersama kalian gitu di YFM Bidaya Suramat Isan-Isan di JF in the house negangnya pukul semang 2 Yunan 2 ya. Jadi lagi dah marong 47 minit tetap sama di drama segmen Yengan di Aren. Jadi den segmen Yengan di Aren Pak I dah ada Yengan di Aren. Yen barata di opis kah, yen barata di tarun kah, yen barata di kiri-kiri tagi di tikati ya segmen ati yen ta ya. Okey, jadi yen bara sinde, yen bara sumuk, adi aren tanak didikati seramat tanak ya. Jadi drum ta sama-sama naik kudos ta pujuk peraman bersama kakak kita di YFM Bidaya. Jadi drum ta kedengar ragu-ragu ta di isan-isan noti rebis ke kemai agi ragu adi cukup ta minat ya. Ragu pujaan ta. Derem tak kedengar ragu, derem tak rere kedengar ragu, manja ke kembet sup tak dituku ya. Taruh tape in badah sa'u te rek naik sup pak naik kudos sa'u ya. Mana ke banyak kembet ke ikan tak di kota ahun tak goreng ditikati siok adi ahun tak goreng te ay jadi dah jadi siok goreng, dah jadi ikan goreng pak jadi ikan ing siok ing. Okey, jadi dalam tanda kerja pengenai tak lebih segi yang berasimuk, berasina, berakakak, ditikati pejuang dengan peramenta kariti tak sama-sama kedengar ragu Dr. Mabedak Halvik.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis I berpaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis I anak-anak baranyamba. Saman ngera adibian anak berpaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis I kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Iya, ragu untuk band-band Tom Jones, ragu di dana That Wonderful Sound. Okey, jadi jam tadi sudah madin 23 minit ini dengan pukul semang di setengah isan-isan ya. Pukul semang di 23 minit isan-isan. Jadi kita setengah jam ini bersama di drama segmen dengan dia tadi isan-isan anoti. Okey, jadi ini penyimpan sopred ya. 27 bulan September nanti reagi di Rami Dog Ngatur di Kuching. Ini Kuching Marathon 2026. Jadi betul nak dengan Rami Kuching Marathon 2026 mati agi kedaaran di Bandar Raya Kuching Red Dog Teup ke sebenarnya kawasan ada Dog Teup ya, ada Inah Saman Lebah Wayang, Jalan Men Besar, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Carpenter, Jalan Barak dan Jalan Pearl. Jadi bukan sauna aran bukan di Red Dog Teup ini Jalan Wawasan, Jalan McDougall, Jalan Haji Taha, Jalan Ajibah Apol, Jalan Kulas, Jalan Merdeka, Jalan Astana, Bulatan Mahkamah. Jadi ana ini kena so aran di Red Dog Teup. Jadi kena so aran pemenuh ya na Kuching Marathon nanti ini bukan so aran di jemput kutai jahannya sama na Bulatan Sesko, Bulatan Semariang, Jalan Sultan Tengah, Bulatan Yayasan, Bulatan Kesuma Resort, Bulatan Stadium, Bulatan Gersik, Jalan Kuang Li Bang, Tanah Putih, Jalan Skamah Pending, Bulatan Sri Aman Saman, Simpang Jalan Gamelan. Jadi barata dog mite pada nakit ngatur pemenota ya kas menaga atau dog bitayan pada dehna moto di bengan aran di aran-aran di muka dog nyebut tejah kas menaga nakit ngatur pemenota kasiroh aran alternatif ya na ngurang susah aran apa badeg nga moto. Jadi anak ina berpaut nga Kuching Marathon 2026 adi redo ngatur nga 27 anubran September adi re jadi arah nanti peguruk Dr. Up so nga 26 anubran September so pukul semang 2 tengah handu neg kangap 27 anubran September pukul semang isan-san. Jadi hati bisengan ke di tarun yen ya, jadi kami abo acara ka arah nanti re do ga kuka. Jadi ada nisit penyimpan pasar Kuching Marathon arah nadi Red Dog Teup. So 26 dan 27 Nuburan September. Jadi tak percaya peraman tak kali ragu di tempat-tempat Alan Gerongan Picowa Onu.

0: Raman Adepta untuk penyepuan nga penerang yang negara pikir ta dalam segmen yang ngan diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semangtua yunanu YFM Bidaya gerak bisama.
1: Ya, YFM gerak bersama. Jadi kita masih mempermini tinggal bersama di drama segmen yang di aren tadi Isan-Isan Anwati. Okey, jadi ingin selamat Isan-Isan dia dengan ta Nur Azira Azira. Ada lagi ingin salam di Facebook YFM Bidaya. Hai DJ, DJ F in the house. Hai Nur Azira. Selamat pagi, selamat dengan diaren, selamat berkonti, terima kasih. Selamat Isan-Isan gaya peminat setia YFM, bila dah kenal aku ke. Semoga sehat-sehat selalu. Jadi menegengen selamat Isan-Isan di Chi Jun Fo. Selamat pagi Kinang Diti, selamat pagi. Selamat Isan-Isan gaya Michael David Prostasi. Okey, jadi selamat Isan-Isan ke Yen James Pengiran. Selamat Isan-Isan Yen Atiang Pakok. Selamat Isan-Isan Yen Donny Lim. Menaga Yen Jackson Ritan. Selamat Isan-Isan DJF. Salam damai Yen Sopreg para pendengar setia YFM Bidaya geng-geng awah ke ya. Selamat Isan-Isan Yen Sebastian Lotai. Nanti kita selamat Isan-Isan. Aina happy birthday to Sally Anio. Okey, selamat sita anu penyebrana yen Sally Anio ya. Okey, selamat Isan-Isan gayen Vincent Jinan. Selamat Isan-Isan yen Veronica Set. Aina kita selamat bertugas DJF in the house. Terima kasih ani agah berupa agah di Anuati. Agah kena Veronica. Harap sopreg sehat ya. Beratat meh kurang jerebu di tikati ke ya. Kena kami kurang jerebu ya. Jadi ingin salam di barat jurut madisi di rebisi di Kampung Seratau, Kampung Singai, Kampung Beratan. Harap sopreg sehat-sehat. Okey, jadi anak berada dengan tak di ingin salam di Facebook YFM Bidaya ya. Okey, pejurungnya pramantak kariti Ragu So Mariana Serial Tegal Sayang.

Yes, kait dia otin go jabau dua mo ya. Ragu di tempat mata Elisa Suzina, ragu Adi dan Jabeng. Okey, jadi ngana atah mendeka penda-benda program tak ia na segmen yang ngan dia renta di Isanisa na noti ya. Terima kasih kesop pergadi magi bersama ngaku stada na taruh ucap mati derem ta sama-sama peraman adep tak ngar ragu-ragu peraman adi mengkodonya sun yang sopren. Jadi harap sebuah program ramen dengan pemain ragu ya. Jadi pukul 9.2 di atas sama-sama dapat kedengar program di drama pemenyo Kayan bersama dengan pengaruh nama esok Miri FM ke program di drama pemenyo Bedaya dapat kedengar dengan pukul 6 sungguh menurut di drama segmen Ngancang Peta. Okey, jadi harap sebuah perkata dari Udip Drama Puno buat senang. Udip Drama Puno penyegaan, Udip Drama Puno pinyi berkat ya. Okey, jadi ragu sekasin so DJF yang soprek di Isan-Isan Anawati. Ragu untuk teman muda Renal CG nyimpan penyuka. Kak di pasana, ragu so The Bee Gees, Don't Forget to Remember. Okey, jadi nak kata benda-benda aku juga nak seramat Isan-Isan ke soprek. Salam Malaysia Madani, ke damai, ke soprek.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan akhir hapan. Men kucing dan semarahan.

Okay, hello, hello. Sunga daun dan lho sepesuk mani tamli. Mengajala segmen tamal langunan loy hati segmen. Ngelarah ngelu ana dahin hapan. Nelahu bolo daun ni pejedahi ke DJ Baun hak redo kayan Miri FM. Okay, mani tamli. Poke pido hamai inai latih kelengi redo kayan Miri FM. Ngajala segmen. Ngelarah ngelu ana dahin hapan. Nundengah lim. Nundengah kelok bake-bake. Nginah lim kelok sayu. Mage dan lho nginah kelok hipun. Kenap alang melu. Jadi mani tamli. Dani hana 24 ada bulan pitan duman 2026 dan lahu Dani iha tiga te daupat. Jadi manita melantah kucing seria nalundo bau seri aman dan pelahu menkelantah samarahan kedang kelengi redo kayan Miri FM pakai frekuensi FM G kusung G poin tusu dan lahu FM G kusung 6 poin G. Okay, manita melantah halam dalai dan pelahu hawan dalai jaka ani kedang kelengi redo kayan Miri FM pakai radio online tab nerapah RTM klik dan lahu mengkelang hipun Facebook kamu keluh hadone pejedah ngejelo live page radio kayan. Okay man itam lim tidak lagu alam buka lasan taman adik upah apaan itam lim tekeleng hiji lagu ala kenan ayu komang aurya ihati tipang aleng lan. Jadi man odin aku sengkeritam tekeleng hiji lagu ala kena Bobby Laing ihati amai.

0: o itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam. Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Kena naji lagu ala kena bila ingi hati amai tera lagu negeri itam pada 26 minit pukul 22 beluadau. Kek manita melihui nama kelab bakal-bakal nanti kelenghiri do kaya na Miri FM beluadau ni ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Kek makalah hadau kusi agak dau aman natatah ngavan kloti jasi kudeng daripan jasi tam jam anu nak gak dau aman natatah ngavan kloti jaka ani. Dahin nanti ni aku sena barap lalau anau segmen ngelarah ngeluan dahin hapan alenggak te ada pat ihati 24 ada bulan pitan duman 2026. Jadi menonin aku sengkusi ke lundau mandalih tam Sarawak darat lok dau wana pukul 22 junang itang pejo peji alam segmen ngelarah jaki pukul naji ngedau hanai tam te payang jaki te kelenghi dengah men pondengah angkasa puri Kuala Lumpur dahin menonan hanai tam pelalau pejo peji alam program dahok tamado ani minate balai mengkelola meteng nore palahu te balai mengkelolim alang maring ne pejidahik ke tidak dahok tam pekalai do ani ihati belaneng jadi aku ngina menita melenjam erti dahok ado ani mengkelola hadau metai ji dua kata kloti jasi kudang basana alam pukul naji 15 minit ngedau naa jadi pukul naji junang itam pejopeji alam segmen dahok petangan nore pah tebara menonan hanaku sengkusi ya dengar kliah menitam lim. Jadi pukul 2 lebih tanpa ji alam segmen adat asen. Pukul 2 junang hanai tamte kelenghi lung doanih alam sejarah. Menuanan tanpa ji alam dengah men hawa ngedaleh. Nelahu tepat pukul na telok levin a kelok pejuh peji alam segmen PDK peji adahin na kelok. Okey nana anau segmen ngelarah ngeluan adahin hapan alam atau mempukul 62 beluadau atau ngepukul na telok levin nginana lim dang panau pahapan dan lahuh damauk info man itam lim. Jadi yang panah kusangkusi akilundau medalih tam Sarawak darat lodau tini kuna pahapan itam lim. Teklenghi je lagu ala kena Wilson meringai.
2: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: manitamlim kay inan harin sa pun anak ta alang ta nyalam talamaran to ni Jesus Kristus hina hino tua itam ke jakani ya kuya ni Pasta Thomas sang anak bara marong pagi pang alang sang andalo School of Egg na kay ha si buni kay malam 22 malam 23 dan malam 24 do bulan pitan. Ya, jadi Reverend Raymond Moy alang sang grade huntuhan dan alang sang pelalo sebayang manhihi itu alang perluan sebayang tu kujakana lah. Nah, jadi alang dahok ini aku ngenap mentala alang kejelang jelang sibu ni ka sarike ka heno tu lah alang jelang-jelang kawasan sibu ni tangai telok nai usia telok tua nai biit antelok geri antelok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan jadahat nai mengalami tingan Tuhan sayu Tuhan tu kujaka panganiloho. Nana dahok nangan telok lim dahin man kalau alang suke tengah telok masih sebayang man pangani jamaah Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ini dahin luar biasa jatingan Tuhan tula man hihi tu alang nepaknya nepak pangani tuku jakanan na oke jadi nusi pihak pang malam tua kek ke seminar lah seminar jihima jihima 22 24 anan anal ho jadi nunana dahok bara marong tok pangani man hihi alang jelang tengah telok nai menhihi alang su tengah telok nyukung pangan halam sebayang kaya nantua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina hina tua ngawantam kejakani amin.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak Eka haman nak nak, Eka haman nak hadu usu, Eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu dan emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan, ngep G itam.

0: Okey, kerana telah pajah baji alam Kio Layandau ala akala man laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati 24 ada bulan pitan, hati gate ada pa tino pedajih madi. Hada letam Sarawak usan ha kuri-kuri ngavan hati habin tulu miri dahin muka. Nelahu maaf lisun ha Sri Aman. Betong kapita kucing samarahan sarikai serian sibu dahin hak limbang. Jadi pedah lebih naa bahwi belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak Sri Aman. Betong bintulu kapita kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin hak limbang. Dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan ihati hak Sri Aman. Bintulu kapita kucing miri muka serian sibu dahin hak limbang. Dan lahu maaf lisun hak betong samarahan dahin hak sarikai. Okey, te 25 ada bulan pitan, hak 3 te adau 5. Tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan. Pedah lebih bahwi belarek hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Jadi te adau 6 hati 26 ada bulan pitan. Tino pedah jihma maaf lisun. Pedah lebih bahwi belarek hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hadale hudik. Jadi hanadau jarun telok dau ani hati mana 24 atang 35 darjah Celsius telahu engkiok bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Okey, menitam lim manana kio lundau menaleh tam Sarawak darat telok dau. Jadi aku ngina menitam lim hui nama kelo bake-bake alam tek kelengi redo kaya namiri FM hingga jelas segmen ngelarang ngeluan nadahin hapan makelo hadau kusi giada kloti mana kui hak konti hini dahin nanti ni bake tam Asfian Mahyus kena tini mempawa Kalimantan Barat DJ sayu berluadau dahin ceria paen sekenap dan lalu saya bertugas manika berluadau ani. Okey, sekenap dan lalu saya lebau manika Asfian Mayus alang unai pejedahik ngejeloh segmen tam alang unak loh ani. Jadi kerana aku senggeritam perlu pejopaji alam segmen ngelarah jaki dahin man onan ai tam te kelenghi je lagu ala kena denal bampa ihati mengtimah.
1: Ngelarah jaki Radio Kayan, Miri FM. Keselamatan ngejelo ala Nepen Borneo sang anihat lahu. Timbalan Premier Datuk Amar Douglas juga embas pihitok dah ala ngepubo hadi ngejelo ala nanan ja tangan mengguna keselamatan putung jaka hak lim awan ngejelo ala Nepen Borneo. Datuk Amar Douglas dahin ihak limkah Menteri Infrastruktur dan Pelabuhan Duan. Tehang aturan trit alang endahak na ihak na metuk papan tada alan alang sukup dahin marung petep atah alan alang dang pitok lunan bangu tegu dah ngejeloh alan ayah anan. Dahin apa aneme alan alang tasa.
2: So I'm asking the team to study all those things and to continue to monitor, continually monitor, not only repair it and then forget about it, but continue to monitor to see that, you know, I was told that even some of the gadgets disappeared. Kalau hilang, kita kena ganti lah. Bawa to do, but tolonglah third public to cooperate with us. That is for the purpose of safety. So leave it there.
1: Halam nuti kelunan bangu limka ana petok japan hiriak makuna tejoh keselamatan tegu dah pake alanaya. Halam jaka alang tiah kementerian alang tawin limka sang mihat nguak program keselamatan tehang kelunan bangu ala dah pan hiriak tejoh keselamatan te usun alanaya. Dahin dah kontraktor limka an petok perlu api bahat dahin makuna keselamatan kelunan bangu petap atah alan alang janpayan au anna. Nunan da ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki lebih ani pijirahin Radio Kayan.

0: ngala rahjaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugum dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panausu. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Klenghina Radio Kayan Miri FM lasang ngawantam paan

0: Serep tuh buadian, tegang metenggung,
1: ujung patah.
0: Oh, link anak-anak kaya. Asalnya radung tangan naskula.
2: Kenan aja lagu ala kenan Alex lihani hatinya dusut yang lagu negeri itam pala 43 minit pukul 22 beluadau. Dahin nanti ni aku nama oka sayu alabau dan lahu sayu beluadau mendalo bake-bake ta malang unai meja usu ngejelo live page radio kayan. Selebau men atiang pako Petruswan, selebau men bosikah duten, selebau men Priscilla Patrick, selebau men Catherine Ubong dan lahu sayu beluadau men harinta mihatih adi JI. Kedahin lahu tini TJ Info sakusi manitam lim tino persatuan kayan Sarawak cawangan Kuching PKS Kuching kira muvui kuna bangu jadang tay nepa workshop petgu Sarawak International Culinary Challenge SICC 2026 alang endahna te 25 hati jima atang 27 da bulan pita da duman 2026 hat Tropic City Mall matoh mapukun saya junang jima atang pukun telok 45 minit lebih. Jadi te kuri-kuri naan workshop landahan nai hati Nadinuh dahana te 25 da bulan pitan dahin te 26 dahana lerek dahin te 2 minggu dahana selukung jadi manita malang amhaman Nadino lerek selukungan ni ha mengkelo hado te ni te nyinang nurepah te nepak workshop alang dahana te 25 atau 27 da bulan pitan ni mata mapukun saya junang jima atau pukun telok 45 minit lebih. Kan energy info manita mlim alang teh Kuching. Jadi kerennya aku senggerita kalau pejo-peji teh keleng hiji lagu ala kena magis ihati benang biru.
3: Awi tuyen pakai basung kapan jadi nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.

0: Manita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itam puboh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jasa tidur, ipak batok lahu perlu an musu haudam. Musu amtusah pakai ubat, pusu ipak dahin mepu ipak batok alam atak tuang. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu deng anpu alam ngawan payau ipak batok awi jamtuk tablet pil taban alam ngawan ngemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebet ipak batok dahin ngeluku ba haut itam uhkuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duk tu nipak jah pelesana. Mina tukani jadi awin ipak batok ati an jaga dahin tenang ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak penguman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, kosong jiji patusu. Radio Kayan ngabji itam.
2: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu aseng timah lalek.

0: O itam alang teh habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam.
1: Okay, nana je lagu hati benang biru dan lagu negeri itam pula 50 atau minit pukul 62 berluadau. Lahir nanti ni aku sampai tu menitam lim hui nama kalau bakal-bakal lantai kelengi redo kaya namiri FM. Makalau hadau matai kata kalau ngejeloh segmen dahok tam madoni dan dahok tam pekalai doa ni hati berlanang. Jadi aku inginah kalau dan mengkalau hadau matai ji dua kata kalau ti jasi kudang basana alam pukul na ji 15 minit ngedau na. Dahin nanti ni aku sangkusi tejoh program vaksinasi manhamin tepalahamin hak bahagian Limbang alang endahna doni hati 24 ada bulan pitan hati hak medamit proper dahin lahu hak lubo lasas mato mampuku na pulu jihima ateng hadona pelepek endahna. Jadi tini te kuri-kuri dahok pehituk menitam lim huina menkelo alang empayan geri asok lo la tusuk nyekang parah rebis ihati mesik lo jam umun asok lo ti teluk bulan berhujung nusi hamali dahin nusi hamo anakna. Alang kedua awi hada menkelo hadau kira ngatung asok lo ti jasi ada lo emte api vek tegu dahakna hadui anan angioh jaka ya anana dahok pituk menitam lim hui naman kelo alanganap geri asok lo latusuk anyekang perah rebis. Okay, dahil lahu ampan hitam apa jauh peji narapan panitam te apa yang tek lehi dengah men apa undengah angkasa puri Kuala Lumpur tetuk lenghi aji lagu ala kenana joli jangan ihati alangkuma mengseven mengdaten.

0: kay man kla taman hinan harin sepun anak ta alang tanya lam talamaran tu Yesus Kristus hinan hinok tua itam pek jakani ya ku ini Pastor Thomas sangandak bara marong petugi pang alang sang andalo School of Act na kay hak sibu ni te malam 22 malam 23 dan malam 24 de bulan pitan ya jadi Reverend Raymond Moy hak langsang gerid huntuhan dan langsang pelalo sebayang manhihi itu alang perluan sebayang tu jakana lah. Nah, jadi alang dahok ini, aku nginap mentala alang kejelang, jelang sibu ni ka, sarike ka, heno tu lah. Alang jelang-jelang kawasan sibu ni, tangai telok nai, usia telok tuak nai, bit nan telok geri. Nan telok geri dah, bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan, jadah nai mengalami, tingan Tuhan, sayu Tuhan, tuku jaka panganiloho. Nana dahok, nangan telok lim, dahin man kalau alang suke, tangai telok masih sebayang man panganih, jamaah Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ini dahin luar biasa. Jatingan Tuhan tula manhihi tualang nepak-nepak pang ini. Tunggu jakana na. Oke, jadi nusi pihak pang malam tua kayak ke seminar lah ho. Seminar Jihima, Jihima 22, 24 tanan. Enak lah ho. Jadi nunana dahok bara marong tok pang ini manhihi alang jelang. Tangai telok nae manhihi alang su, tangai telok nyukung pangan halam sebayang. Kaya nantua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina hina tua ngawantan kejakani. Amin.
1: Terhina video kayan putong-putong do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy Don't know.

0: Malaysia tidak memilih mana-mana pihak antara kuasa besar, sebaliknya akan terus bekerjasama dengan semua pihak berdasarkan kepentingan bersama dan membuat pertimbangan sendiri apabila kepentingan berbeza. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia mahu mempunyai kebebasan untuk bekerjasama dengan semua kuasa besar dalam perkara yang mempunyai kepentingan bersama, selain membuat pertimbangan sendiri apabila wujud perbezaan kepentingan. Tambah Datuk Seri Anwar, Malaysia tidak menganggap keterbukaan dan keselamatan sebagai dua perkara yang bertentangan dan langkah kawal selia perlu dilaksanakan bagi menangani risiko sebenar tanpa menjadi penghalang kepada kemakmuran. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pembukaan Expo Perdagangan Digital Global GDTE kelima di Hangzhou, China. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM mempertingkat pemantauan bagi membantras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, MCMC berperanan membantu khususnya Jabatan Siasatan Jenayah PDRM mengesan pihak yang menyalahgunakan rangkaian dan kemudahan komunikasi untuk melakukan jenayah. Tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan kanak-kanak dan wanita sebagai mangsa.
1: Jadi semestinya bagi pihak MCMC, selain daripada menjalankan tugas agensi teknikal dan forensik, kita juga melalui Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun ONSA memberi penegasan kepada platform-platform media sosial untuk pastikan environment ataupun platform itu sendiri sentiasa selamat, terutama untuk wanita dan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak dibenarkan untuk membuka akaun media sosial. Ini untuk elak dari mereka menjadi mangsa pedofil seperti yang telah ditangkap ini.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Lebih 500 penduduk di kampung Pasir Raja Dungun bimbang dengan kemunculan seekor gajah liar berkeliaran di kawasan kediaman mereka sejak seminggu lalu. Kehadiran haiwan

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

Okay, mau sengah dah dan lahoma o ka sayang laraman ni tamlim kerana telah pejah peji alam segmen dah hok tamado ani. Okay, nang ka dah hok tamado ni tina ku metai HP shadow kaya nang terdah hok tam pekalai do ani ihati belanang. Jadi apa nak ku basa ji kata ku dan lo kata halan neman bakeh tam. Tina ku nama o ka sayu lebau dahin lahu sayu ngedau mandalo bakeh-bakeh tam ala unai mejeusu mau selebau manbalan anyik tamalahung Petrusuan Bosikah Duten Selebau Mendoblin Ke Baja Ketwan Tiat Selebau Men Priscilla Patrick Dan lahu Bakih Tama Jackson NALP Okey, tindak aku sembasa kata aku leng unak lo ihati meng belanang nyinang daha. Dahin kerenih terinang kata alenai man bakeh tam ihati bo sikah duten. Kena tini belanang tua ika inang ihak ke lebui. Nun sawih ka lalek tek tipung nando seng seng ulai ihak balui seng melai ihak baluyah kena tini. Lubun dua, ha eh tua kui kenam duyu, belanang tuai ka inang akui, im inang silo kawiti, no ihak pai piah ikak nan. Alang ketelo, im belanang mata ka alam wit te atak ti, im belanang mata ka nan alam wit te atak ti, ureh pelem ka pebet. Dahin alang bayaloh, kuri bahat masik belanang ka puka tamam jihmadi imang tut, ateng 2 kilo dia, unak juan dia. Ke sekedap manika bosika duten ala umatai pat kataka ngejeloh segmen dahok tam do ani. Kanana segmen dahok tam do ni nungka dahok tam jima mengkeluh dao peji-peji kelengi redo kaya miri FM mata mempukul 62 beluadau atau ngepukul 6 lebih. Jadi manitam lim huina mengkeluh bakai-bakai ala ngendap umatai kata keloti ngeluah angkeluh tena tua jasi kudang basak na menuh ani. Jadi kerana aku sendiri tam apa jauh pelalau kelenghi ji lagu alang kenana Deli Amera ihati ji ikat tua buah kenap kui.

0: alang te habaram dahin balaga paanlah beji dahin radio tam.
1: Lai-lai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
2: Ne, JIK, perah nun hadur?
1: Perah lara mamu kak kurin dalok bajere.
2: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Berangun aku dua nihak nyihu namai jenamin dalok nanti. Ngelugup tu lo hap dalok didu.
1: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Tak ku jak kering.
2: Nan, tak im ngepang lalau. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengaran kawak ni, ukelok ngepang teliki namin kelok ya. Ala 10 minit, alam jimigu, lesak teliki namin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Tiap-tiap tam labat perah benci. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
3: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Awi tuyen pakai basong kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.
1: Kena naji lagu ala kenan Christopher Clawing ihati tabit lahai. Dahin natini aku sang basa dahun bakih tam ihati bosikah duten. Kena tini sayu beluado dopat DJ Hanit kajau-kajau do menjih madi haka medali hudik UBB ateng kereni. Hungai telang usan ni melah beluado ani sekenap DJ senyadui manika hak kontinan dahin kebles itam lim lahu. Okey, sekenap manika lahu bosikah duten alang ukusi agak do mendale hudik uma bawang bara majaka ane. Dahin nanti ni teji info aku si mani tamlim kini tejo Festival Sastra Sarawak alang dahana dara 5 do te mato te 20 telok do bulan di atang 20 tusu do bulan napitan duman 2026 ha Indo Stadium ni lahu ha Pustaka Miri. Jadi te kuri-kuri naan hadui alang dahana teguanan ihati dahana tarian tradisional orang Ulu te demonstrasi masakan tradisional Sarawak orang Ulu dahin orang Melayu dahin lahu te dahana bengkel hati topi manik orang Ulu beh menanan dah lahuna sulaman labuci dahin manik orang Ulu di lahu te petading atakna andahana te 26 dalam pitan di lahu te persembahan Symphony of Borneo andahana adoni ya hati 24 dalam pitan mato mampuku na tusu alevi atau pukul na pitan malam andahana te hang hadui alang dahana petgudahin festival sastra Sarawak alang andahana adara 5 dau jadi menita melang te hak miri ni mengkelo hadau tenakelo peji daripa tenakelo nepak festival alang andahana ani kedah lahu kerana aku sengkeri itam pelalu pejah peji te keleng heji lagu la kenang bahala na tiga ngejalung ni hati ngarang hudo dahin menohonan ai tam pejah pelalu peji alam segmen dahu petangan nurepah tebara
2: halam atih

Itam sang duan atau nabaradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tenup bunga daha. Awi jam katahna, itam boleh lap menbeh kronan alang najako, awi kronan alang najako anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh nak. Ja kak am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tek kronan alang najako haunan kak atau beh kak ikak dang bara menju kak. Awi katahna ikak madat urung kak dahin baka ataupun action-action kak nikan atau ngaping usu kak te unan na bara ikak amegak te disun jako anan. Bara terus terang maniha. Okay asik dang kak maram jako kak ya awi empah kek

0: oleh pagi ya, ya, ya. Media alangdang lah dah hapan amte minat dah te seni ataupun kebudayaan ni. Nada tu kita mendang mencadahnya nai terlibat dalam seni ni.
1: Okey, untuk para belia kan kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang banyak
0: terutamanya
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutamanya main game kata orang kan. Sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Itu yang sangat penting.
0: Abin te loker app selang ngapan dah melukis tahu dekat.
1: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu. Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery. And then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 0G2 saya tusuk G Cipitan 02.
0: 0G2 ya. Saya tusuk G Cipitan 02.
1: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah okay, untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana sudi panggil saya datang berfungsi benda ini untuk terutamanya orang dulu orang kita lah. Itu

ni Radio Mesir Kayan dang an kerian pake FM G0G.Tusu dan G06.G man pukul pudak ngadu atang pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesir Kayan limkah dang an kerian man pukul telah lebih atang pukul 6 lebih pake FM G0G.Tusu dahin FM G06.G putong-putong do.

Dan lah oh, tak kau menaan hadui lan dahana teguana na jadi manita melente ha. Maklah lantai ha betong nga maklah hada te anepa program seraku sayang ane ya bina te si tang kelo marung marung atak kelo ka bila tak kelo ka bekaran kelo ka napa nunun ta marung marung saraka ikaseka ateguna kelo te ameteng dalo alang nunde napa alang buka abuf ateguanan ya. Okay, nana, aja info menitam lim hui nama kelan teha betong dan kerana aku senggerita pelalu pojok peji teh kelenghi aja lagu ala kenan Ezra Music ihati liveng te uma aru dah himan onan hanitam pojok pelalu te peji alam segmen adat asentam.

0: nun tengah ngelara jaki men akui Widya
1: nun haduika akui Viviana
2: ini semua saya kenal
1: alin paan peci dan dedekan.
3: Saya kena men klolim dalam kelarah peji dahin kami Radio Kayan Miri FM lebih ani Radio Kayan dek peji matang tengah daharin tolak lang tak hak merudi alang tawin dalam hadui na penguman itam peji dahin harin telok janggut 40 angiran tengah alang ne men daharin tolak lang tak hak merudi nguak lebih ani.
4: Halo sekeje usun men ati Emiri. Semoga sehat-sehat magi paan batum tamlim kata tapi mengkalau limpinan menimlim DJ dahin rekan-rekan pendengar RTM.
3: Saya kena melimkah win teh apa puji dahin kami eleven ni. Okey hari janggun 40 dan kak bara teh jo akhiran kak una hari nak kede kak ni deh.
4: Nak doh kepada segenap kemuliaan Tuhan dahin syukurlah nawin oh apa pasien nak kede janggun 40 ni deh. Bermula teh 23 di bulan 4 2020 nama ini deh.
3: Hani pita nyenang hadui yang anak kuat nane. Nono tok konsep kede yang anak kuat nane.
4: Jadi nono nak konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang anok nah kedai kui.
3: Jadi hai tanya nang hai jo hadui ta malang na kedai penguman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jaka ka paksa penguman alang ngesang in problem.
4: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sepanggan jihima apa yang buka kedai nan. Jadi jaga office hour anan kek jaga staff jaga anan tokah cabaran nak kek abin kawak awak ni masih nabi siti kawak teh kedai nak dapi kita dibantulah tegi staff kawak ya nalang jaga muak anan.
3: Jadi kedai kat ni nak mato menepukal kuri we nak tek dah keluna lebak alang ikam sang ne tapau melek penguman alang tek an kuat na hak gede kuat ni lah
4: pukul 6 jima tek atang pukul 2 bua dau anu nana paan-paan petong dau lah
3: nono tugu jong migu dahin tugu doaya segap
4: do 6 do migu dahin cuti umum memang tutup lah.
3: Nunanah tangkui jaki pejirin harin telok jangkut 40 alang nah hari gede tapau alang teh ha merudi aku ngeyo ate menahang telok alang ujam iha ha merudi kuring sayu kena maniha abin teh apa peji pergi sok din telok barah hadui alang anak na ha merudi.
4: Terima kasih menika DJ Usun Nabin Pak Hitok teh kami alang suami.
3: Okey, nuna netam peji ngarah jaki ngari yang tangkui peji dahin harintam janggut 40 tejo hadui alang anak na kedai tapau hak marudi. Saya kena menhia je hanggun gua.

0: Lara ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngedal atang pukun telok lebi hak radio kayan Miri FM.
1: Okey, nana aje lagu aku ye tangan antara lagu Negeri Itam pala 30 minit tepukun 2 lebih. Jadi yang panit tam pada apa je atek leng hilong do ani alam sejarah. Jadi tak je info laan aku si menit tam lim ani tak jo petading karaoke terbuka. Alah nak nak tedo putusu do bulan pitan 2026 hati gak tedo minggu mata mampukun 30 minit aje hima. Jadi Aminah nurapa lah homina teksi kelo alang aminat asang angiyah petading karaoke ni kelo deng register nurapa kelo deng pehubung dahin Encik Zul pelalu bona kusung aji tusu pitan telok kusung pitan 552. Okey, nanti jo petading karaoke terbuka alang dah na ha amiri ini tedo putusu do bulan pitan mata mampuku 30 minit aji hima. Okey, dahin lahu les arajista hati T26 do bulan napitan. Okey, nanti jo aji info menit tamlim dahin kerana aku sengkeritang palo teklenghi alung doni alam sejarah.
2: Dawa ni 24 de bulan pitan dalam duman pelupitan 66 peng mengadat meju Kepala Menteri Sarawak Alang Maring u ena ha Astana Kuching. Alam penganan penghulu Tawis Lee umun 54 duman u meju supah jadi Kepala Menteri Sarawak Alang Kedua ha unan Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg. Penghulu Tawis Lee ngalui Steven Kalong Ningkan Kepala Menteri Alang Una. Ampayan iha anju jadi Kepala Menteri Sarawak, iha ahli Majlis Undangan Negeri Alang Lawah Parti Pesaka matoh man pilihan raya negeri Teguduman Perupitan 63. Iha ankanak hak dingga bahagian kedua Sarawak Teguduman Perupitan 34, iha hipun pengjam alang layang alam kehomnaan bidang, alang lahuh nyadui guru, pegawai kerani dahin ngalung petisyen. Ampayan iha anju jadi penghulu Simanggang, Teguduman, Pelupitan, 63. Iha peju jadi Kepala Menteri Sarawak Alang Maring, tadak pengjam dahin hadui sayuna alam arena politik, dahin petula kenap tangan jarun iha tawin alam hadui ngatun negeri.

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam kegiatan melengkap yang
0: awak. Nak nyon tu kan? Teguh tak teduh ungai mana nak di. Sita kira aduh ungai ayak ke, ungai oka, jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih ngeluan tak ke nak nyon.
1: Berak tak pantas.
0: Berak lem. Tak ke jaka berak, tak ke jaka sayur. Pedong tak pekabut. Amin tak kenapa ni andi ke? Weh, semua nak nanti.
1: Anak empat tuku ngeriak.
0: Nak nyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah tuku dah. Dah pun mea tu.
0: Jangan tahu liu mak. Besi sebab mau kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik tu, exam saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapa saya dukung. Exam saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam ni nereh. Kutu ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Plakdaw.
0: Ti plakdaw.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, Kosong Jiji Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam.

Okey, masuk lebih mana time lim kena terlalu pejabaji alam segmen dengah menhawang dale dan hina dengah langunak lah alenai men Amerika Syarikat. Okey, tina teji doh alang tugung bilun United Airlines kirai habungat men udalo pramugari kasih dui maukiha ata abisa dan lahu iha pesaya nekeng pramugari dan lahu maat adalo. Jadi anma bilun nanan aman amilan te palaniwak te amigo alang lalodi den lahu andaha asan te palameni jadoh anan deng andaha takep. Jadi angia kun hati ni tinodoh ni akira sente pano piwai den lahu hala kuri-kuri ata bisa jarunha atugung abilunanan den lahu andanginang mabuk dahin ampesaya jadi hake teguh pramugari kasih maukiha kahum atak bisa. Jadi kru kabin lahu kira kuma dohna perlu enhatahan bi iha ampesaya kira lawan dahin kasih pakai ubung. Kasih pakai alat penahan tebatungna. Okey, nanti dengar alenai men Amerika Syarikat. Okey, dengar alam beloh alenai men Jakarta. Tino lim dah alam matai tugung ferry Virgo Transport Aid alangkahem ha Indonesia saknai tabah pala 27 laung doni men tepitan patai endah pesuk alam kapananan tuguh hatai ngenai dahin tak jatuh sayalaan pa'an pade. Jadi Ketua Agensi Pebeh Dahin Selamat Nasional Basarnas Muhammad Syafi Bara tino alang pesuk patai dalam ni ihati dahalang na hadui ngesen alanai kumpulan khas Basarnas BSG dan lahu dahalang anesen alanai mana seladu banget Indonesia. Tino lim dahalang u pesuk kreni ihati jatuh 35 mana 243 laung alang atugung aferianan tino jatuh saya alang selamat dahin 27 laung alang matai. Jadi habara tino patenan and hasan tepala kapen penyelamat KNSAR Pacitan Empayan anagri tepala Banjarmasin dahil lahu anhagri tepala rumah sakit Bayangkara jadang na proses pengecaman dahil lahu jadang ala aturan trit. Okey, nana ji dengah alunai men Jakarta. Okey, menitam lim menana dua dengah menhawan dale dan kusi menitam lim ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan dahil lahu dengah menhawan dale dan itam kelenghi te jaka alampia lebih jima.

Okay, so lebih mana tamlim ada jadi nana dua lagu ngapa apa ni tamlim lebih ani hati lagu ala kena rosana urai mampu tagang jaji dah hina ji lagu ala kena standing out i hati tegu sepeng alah menging aku te tino dua lagu nang geri itam pula 50 minit tepukun 2 lebih jadi mana tamlim akhirnya melak te api tamlim ni telaan ampai pukun atau lebih tino pukun atau lon aku sang pojok peji ala segmen api dike peji dahin kelok jadi pan aku makalah dongan ni mandi jalan geri itam ngejala segmen api diken a tina ku sembara sukuna mani tamlim alan te peje dahik dara telo jam anidi matoh mapuku 62 beluadau atang kerai ni jadi rene aku sanggeri tam te kelenghi je lagu ala kena fragrance i hati liling selebih dahin sayung lara men itamlim.

0: Gunung Tengah, Ngelarah Jaki, dan aku Widya.
1: Men amai Tuhan bakat itam nai, men iha tampuk uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Even kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku deng bara aku ya nih, oh aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asentam Orang Undo Hak Sarawak ini, amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa habih yang tiap Sarawak ini. Semoga Hibantam Orang Undo dan Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalih Hawang perintam deh, terutamanya menitam

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

0: melu dehen sayur kenap dang peji pesok dehen kelolaan te daun lo kajau alang utuhan naman telo jadi nak lo berasa aku nak mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ya miti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuri bani matoh mandawan ni lo ke terasa kenap man Tuhan dah ho abin ya mau denak alam kenap tam alam peluan tam dahin peluan lah peluan maang alam tedin tam anak-anak lang itong geri denak pendamai ya menitam alam ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih hitam na kalam metiu ji gara betelo le Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.
1: Hello, Peji Dahik di Jerin. Menjelos segmen Peji Hing Kelo. Matu men pukun telok atau pukun nam lovi. Beda kaya niat Ji Itang. Hello, hello, para sayu lovi dahin sayu ngelarah man telok lim ya. Menjelos Tuhan tam dam pesuklaan daw ani. Hati lebih ani tam sepejuan analang segmen tam. Ngejelos segmen Peji Dahin Kelo. Hati una lok sembara sa kenap mandi je ba una lok gri itam ngajelas segmen ngarang lu andahin hapan lok upah mau matoh men pukun peludua men adi atang pukun telo lebih lahu dani hati gate 24 do bulan pitan duman 2026 yati megate do par ya lahu lagu lang buka la santam do ni dati ji lagu alang kenan Alex Lihan lagu putung do akui matam. Hati kini aku menitam itam upah apa ni lagu alang akmili yang nanti ya. Lalu hati menitam makin pakai kualang teha kucing. Lalu mengkelau alang teha serian. Menitam alang teha lundu habau itam dan paan pejoh peji. Kelengi radio kain Miri FM ini ngejeloh lupak di FM G06.G dahin FM G07.2. Lahu menitam alang teha Miri Amarudi. Lahu menitam alang teha Telangusan Lemting apa tutok asap tubau itam dan kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh FM Pitan Plu 5.2 dahin FM Pitan Plu Saya Puan Kusuh. Lahu nanapa menitam alang teha Hudik ya itam dan peci kelengi radio kayan temani ngejeloh SWG G665 kHz. Lahu menita malang hipun Astro, lahu menita malang hipun My TV, hitam dan peji kelihi radio kayan Miri FM ngejeloh Astro saya tusuji dahin My TV tusuji kusuk. Nunan paman kelo alang teh, sayu menita malang teh hadalesu, hitam malang jeleng men kelo alang teh semenanjung Malaysia lahu ya. Hitam dan peji kelihi radio kayan Miri FM ini ngejeloh radio online, yati RTM klik. Nah, tunggu kalau payang te palapes radio kayan te link wa kungsi tinan tidak kalau dang banyak na to hitam dang peji kelingi radio ani nyati matoh man pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung daun lalu makalau lahi pun hawa ya hitam dang ni peji kli adahik ngejeloh live alang te hapes radio kayan lalu menghadau ya hati kalau nang ni peji dahik nai mata nai kungsi dengah kalau alang te ha hino tok lete cakani. Sampai tu penjalam segmen tam lebih ni, ni aku segeri tam tak inang. Kenungka ano program tam, ngejelos segmen peji dan kelok tam lebih ni hati. Tepat pukun telok junang ai tam peji alam segmen. Surat dengar lahu man pukun telok 45 itam peji alam segmen. Lung alang jadi te dawani lahu hati man pukun 4 itam peji alam segmen. Gelarah jaki itam kusang kelengi dahun kunan, kunan ayak alang mayak ya. Lahu hati man pukun 40 minit itam peji alam segmen adat asen. Lahu man pukun 4 junang itam peji kelenghi dengah levi alam pahmau man radio kayan Miri FM. Lahu man pukun 4.45 itam peji alam surat tengah alang neman hawang dale ya. Lahu man pukun 5 hati itam peji kelenghi dengah alang pahmau man pa'un dengah angkasa puri Kuala Lumpur. B, man kelo alam peji dahik ngejelok FM. Tusu dengan FMP tan plus saya puan kusung dan yang lepas jadi ngajar lah My TV tusu ji kusung dengan Astro saya tusu ji itam sang pejir hendak lo pakai tam alam radio kenyai lahu man pukun 5 junang itam peji hati alam segmen dengah kliah lahu man pukun 5.45 itam peji alam segmen bis on air tam dunana hati no program tam matoh man pukun telok lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. So lebih dahin sengra rahman itam lim.

0: Kementerian Komunikasi Behituk Kelunan Bangu Japaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngenep jam tek kedengah hati lan dorepah kop deng pala portal sebenarnya.my. Awi ikat ombang lan dengah hati kop deng naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my.
1: Non e melek nan.
2: Yan kah urok nun tek ka ok menjam tok na abe, situn dahin kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ini imbek kana mang melak bek kana nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang temetat na menikah ya.
2: Sayu ka, jinu nak tawah puya aku lebak kelunan tini.
1: Ne, mang imku manunan kerang nusi kajam kelunan kahumaya tini ya. Sudah kelunan jeak ni milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahut tek kelunan jeak.
2: Sayu ka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak tini? Nah, tukai tukai ini saya berapa harga?
1: Piah-piah hitam lawat hinak tua hitam tai abin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngavan.
3: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tok nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kerene daman oanan lo marung tok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kerene telem dalai-dalai ya.

Nuna nama ada tampak jihad iklihi lagu alang kenan Rosena urai lagu Sutuk Sukun Pahalan Hu lagu alang kedua alang kenan joli jangan lagu Anak Un ya. Kerani hati tepat pukul telok 24 minit empat tepat jauh dalam segmen tam lebih ni. Ini aku sendiri tam tai inang kenung kaki ulun kaido mina alang sang jadi alam dale tam hasarawak darat lodo matoh mandani jima dahin duji. Hati info ni aku ala ngejeloh laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan ni hati gate 24 do bulan pitan duman 2026 hati megate dopat pedah lebih dah kio bahui belarik minak senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pedah malam dah kio usan minak senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Dunana minak alam senjadi alam dale tam dani hati gate 24 do bulan pitan duman 2026. Lahu hati jima gate 25 do bulan pitan duman 2026. Hati gate do 5 pedah jima dah kio usan minak senjadi alam kuri-kuri navan alam tata Seri Aman, Betong, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarikai, Serian, Dahin, Hak Limbang. Lahu dah kio maaf lisun minat senjadi alam tata Kapit, Dahin, Hak Sibu. Lahu hati pedah lewi dah kio bahui belare minat senjadi alam kuri-kuri navan, alam tata Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Dahin, Hak Limbang. Lahu dah kio maaf lisun minat senjadi alam tata Seri Aman, Betong, Mukah, Samarahan, Sarikai, Serian, Dahin, Hasibu. Lahu pedah malam, dahki usan minat senjadi alam kuri-kuri navan, alam tata Kapit, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dahki maaf lisun minat senjadi alam tata Seri Aman, Betong, Bintulu, Kuching, Mukah, Samarahan, Sarikai, Serian, Dahin, Hasibu. Lahu kesudau dau jima, alam 24 atang 35 degree Celsius. Dunana mina alam senjadi alam daletam jima gate 25 do bulan pitan duman 2026. Lahu hati duji gate 26 do bulan pitan duman 2026 hati megate do 6 pedah jima dah kio maaf lisun. Lahu pedah lebih bahui belarik minat senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pedah malam dah kia usan minat senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau hati alam 24 atang 35 degree Celsius. Dunana minat alam senjadi alam dale tam hasarawak darat telodau matoh mendani jima dahin duji. Lahu dah kerana ini aku perlu sengkusi menitam kenunka IPU minat alang jadi alam dal hati alang jadi hadale tamhat Sarawak atang pukun dua levi ani hati tenah kuri-kuri ngapan kerana hati telunga dihlisun alang masap alang kira nusiha mageh lale yati hal serian kerana dua atu saya halunduk dua atu 20 dahin kenawit 26 ya. Lahu hati ha Kuching jatuh pitan 2. Ha Samarahan jatuh sayak 3. Seri Aman jatuh tusu 10. Ha Serikai jatuh 50 tusu. Dahin ha Sibuloh jatuh 50 tusu. Ha Kapit jatuh 25. Bintulu jatuh 64. Ha Samalaju jatuh 50 tusu. Ha Tempeduk jatuh pitan 2. Ha Lubuk Antu 2 atuh. Ha Belagah jatuh tusu 3. Dahin ha Betong yaitu jatu tusu 2. Ini lilim ngapan lak basa ni madi hana kira kalung di halong masa pani hana nusiha mage ya. Lahu hamuka pitan puluh pitan hamiri sendiri kira ini hati pitan puluh ji ILP miri sayak puluh telok halimbang sayak puluh pat halawas sayak puluh dahin habario tusu puluh ji hati kalung nak maa kira pasakah di nusikiha masa nusikiha hasang kira mengak pindah adi ya. Yunana hati kalung di asap di alang jadi alam dale tam has Sarawak yakani atang pukun 2 lebih. Lahu dah pituk menitam lim. Ha ini ku sampai tu keluar ni. Hati mengkelo jaka dah alam bagah ni itam mesti jaga agih tam sendiri ya. Hatu mengkelo hadau tangan-tangan dui atak tua dan atak sak
saya tebuk alam jidau. Beh menanan hu mengkelosang lalek na hadui hak awang, lahu menghadau pakai tabun badahin tabung urung, teguk kelotai musang na hadui hak awang. Lahu hati mengkelot lalek na cakok, lahu hati menhalang na hadui hak awang, jika kelone uli hak amin, mengmadau mayau usu dahin mayau neng keloni pakai sabun dahin ata alang maang ya. Lahu tegut teman kalau ni hati tulunga ciok no sangkira sang tu sang sengah ngan kaya hati palalo tai pala uma age hata pa klinik alang jalang teklo nenana hati dahok pituk alang naiman miri FM kayan klinik ku sengkritam empat entah pejoh alam segmen surat dengah lebih tam ini ku sengkritam kelenghi lagu alang kenan Carolan Malai lagu nun leti lunukui Niti men itam lim.

Mi hati aku pala segerita pejo halam segmen ta mi hati segmen surat dengah. Dengah halang nalo sekusi menita malang Naiman Bintulu, yaitu anggota operasi unit penguat kuasa Immigration Bintulu, benci dahin dalo pasukan polis Marine PPM wilayah Bintulu upesuk dahin takep kuri-kuri laung dahak alang nyadui menhawang dale hati. Udalo ni tai nyihok masak sengihok alam peng-peng luhap ha Ida Amin kungsi ngaban dalo ni nyadui alam operasi bersepadu mato endah nate pukun puluh jihima dau satu di atang pukun enam jihima dau dua. Alang nengyo dah anak operasi anani anak ketua Immigration bahagian Bintulu Presley Jeffrey hati penjahit dalo te 20 pengawai JIM Sarawak dan pitan ong anggota PPM wilayah Bintulu ya. Te 6 ngawan alang endah na ha tata pasen Bintulu yati hati na ha diplesa ani di alam op selera op mahir dahin operasi hadui peji. Amin anandi hati. Ya bara alam operasi anan te ji atu 20 sulak ong dah gak pelesa dahin saya perlu pada ong ani gak takep ya dah alang nai menhawang dale. Hati 60 sulak ong dah laki te 62 ong dah dau dahin te ji anak ake. Menlim ani hati te 2 saya perlu dal ong ani dah alang nai men Indonesia dahin te 2 ong an alang nai men Filipina. Lim dalo ani gak takep dahin kerani dah gerita pala depo Immigration berkenu japa jo hadui ngeluar hati ngio atun undang-undang Immigration. Nana hati dengah alang unaloh dengah alang Naiman Bintulu. Lalu dengah alang kedua sengkusi menitam dengah alang Naiman Serian. Teji laki alang umun nani hati 10 sayat duman lugi alam 20,650 ligit. Hati menuh hani gak perlu vat jaka ihat tai belek ji kelita bangsa Toyota Hilux double cab ala anda hak tai dalam iklan hak media sosial. Ketua Polis Daerah Serian Superintendent Freddy Bian Bara dalo ala dah buka tetuk ani menuh dah alang gak laki alang gak pelewat ani di alang Naiman Serian tak nyinang iklan hadui pebelek kelita nanti pelutusu 2 bulan pitan alang lalu di menaring nah hati lega kelita ni alang nah hati dalam media sosial ihana 40 sayat libu ligi dahin hati iha palo pahabung dahin tak jil ong alang nusiha jam channel anak hani ngejeloh WhatsApp dahani nyihu hani tena kuri-kuri hangun tema sansin dahin sinanan anda habara tidak sempakai nak pakai bayan deposit hati hadui pebelek ni di dahin bayan insurans dahin bayan rotek kelitanan dahin hati dah pakai sang kira bayan hak te mekoh kelitanan ya tena 20 ji 2 bulan atang 20 telok 2 bulan pitan alang lalu di iha ni utek na pat hangun masan sin te pala lubun akan alang sekdep andah ni ok di hati alang naik hati lugi alam 20 ji 1650 ligit limna. Ya ni hani ni jam hani gak perlu vatman oh dah ani te akai hana bayan te pala kuri-kuri lubun akaun alang sekdap laan dahin sin bayan ani sak-sak ni tabah polis polis ni pala pitu kunan bangu hati jalawat-lawat tegu mana nun-nun tua hadui pabelek ngejala online sayo ngejala media sosial tegu kalau ni jam te dah aku pasang lo hati teguh kalau ni jam teguh teka barang lah kalau sombre ni pakli tak kaya hati lahan kan nusi hati dah pitu kalau jam mengkalau sombre pelalo tai masan si bitte nah plesa una hati lahan ke usi dengah hanandi. Okey kisah ni anda siasat ha ida section 420 kanun keseksaan nunana hati dengah alang kedua lalu dengah alang ketelok alang bayar lo sengkusi menitam hati alang naik mensong. Kelunan bangun hati jangulaan hak perhitung ya. Hati meng sekali-kali kalau ti maukot pengesahan ya pak OTP. Lahu mauk password ya pak nun-nun tu marung lebun akaun bank lo ni. Tapi pala dah halang nusik kalau jam macam kalau kelunan lana ya. Bahi kalau gak perlu vat. Ketua Polis Daerah Song,
DSP Benedict Faris Jimoy Bara guna bangun lahu perlu lava tegur teh dahak maok nun tu tawaran ni apa tegur teh alang telefon ni apa meses alang selap hati alang dengan hak pakai jadi taktik hadui peluat guna bangun lahu perlu tena pelesak unak loh empayan kalau masa nun tu ligit dahin hati menghadau pakai ubung alang pelitah sedia jak ledang benglan lui maklumat alang kau terima ni lan ni apa kok dah betul kan ni lahu anda bara teguh yang ni mauk ceramah dahin tena pameran nyekang hadui jiek hadui salah komersial dada dahin trafik ala endah naha balai raya song program ini endah na petgu program SDG bersasa 2026 alang en menteri kejaraya lahu hati ahli parlimen kapit Dato Sri Alexander Natalinggi pelaong dahin te alam 350 laong alang te nepa haduyani ya. Lalu kena hop itu kini menhihi tua ala upenaga peluvat hati kelok dang pelalo hati hituk tai pahabung dahin NSRC halubun pitan-pitan tusu beh mentai na leput polis. Nana hati dengah halang kita lalang bayar lo halang nai mensong atang tini tuana segmen dengah halang nai menhawang dalai lang kukusi menitam lim etam dang pejil analam segmen ni tai jaka alang pelante dau jima.

0: Dawa ni 24 de bulan pitan dalam duman pelupitan 66 pang mengadat meju Kepala Menteri Sarawak Alang Maring o Anaha Astana Kuching. Alam penganan penghulu Tawis Lee umun 54 duman o meju supah jadi Kepala Menteri Sarawak Alang Kedua haunan Gabenor Sarawak Tun Abang Haji Openg. Penghulu Tawis Lee ngalui Steven Kalong Ningkan Kepala Menteri Alang Una. Ampayan iha anju jadi Kepala Menteri Sarawak, iha ahli Majlis Undangan Negeri Alang Lawah Parti Pesaka matoh man pilihan raya negeri Teguduman Pelupitan 63. Iha ankanak hak dingga bahagian kedua Sarawak Teguduman Pelupitan 34, iha ahipun pengjam alang layang alam kehumnaan bidang, alang lahuh nyadui guru, pegawai kerani dahin ngalung petisyen. Ampayan iha anju jadi penghulu Simanggang, Teguduman, Pelupitan, 63. Iha peju jadi Kepala Menteri Sarawak Alang Maring, tadak pengjam dahin hadui sayuna alam arena politik, dahin petula kenap tangan jarun iha tawin alam hadui ngatun negeri.
1: Busy ke? Imin nongkrong, sayu lambarang aknani.
2: Kenno nanandu?
1: Nah, tidak ad ku alam ji grup. Tidak hanya hukui, masparan kui. Kuri umun kui lah hun dat tayo lubun akan.
2: Nah, mang ima semasem, skamer si anandu. Kami nongkrong lan dengan skamer kera ini.
1: Nusi, lana ni. Imin nongkrong, inang lubun akan ku ni. Nang imbretik sin masuk ke, nan. Delang matu masin masuk ke ni.
2: Kuridaw o Anan. Rin, Rin, sewki ka do? Janang kawi pasi tua jam na do?
1: Ba nunoto ka ni, mang-mang ga pluvat ku yung. Tena jihangu na ni, dalo bara imna jihaldo ya ni. Tena sin dao ka ku ikna sin utong di la kunhana ku yati. Akna na tua. Tena jihangu na ni di ne, padalo na ku laan, dalo bara imtabah laan. Jasi kahum laan utung alang kelam na. Ak nanak, baka uhanandi padek na dalo. Sita dalo na nyemaw. Ak meses, nusipa, danyo ayakui. Ak telepon, nusipa, danyo ayakui.
2: Nah, nono nasika, aku pa ubaray ka di skemanan. Nano pekang pesadahuk do. Tena tu habli pulis teh, tena repoti ke. Minate si adalo pulis tidang tulung ilaw dahalang skema tike jasi kadang ala ulisin kati usiha kanya silang imuk mendalonan kahum janan.
1: Ay, nunana kulin dahadi pekuli kunap nusina te gunah na
2: jah tena itu sika ika am jiha nusina ku jamlaan no kurim nanan.
3: Kerani tam kelenghi kahum habis jeak peluvat itam kelunan. Bang belai ke peluvat ke skim meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis nadahok leput awi kelok endahak peluvat. Dahok barani Neiman Redo Kayan Miri FM.

0: ha Belaga dahin hat langusan paket pagdidiyak SWGG 665 kHz.
1: Nenama ada tanpa ci hati kelehi lagu alang kenan Daniel Bampa lagu Asen Kelo Lekol. Ho lagu alang kedua alang kenan Bobby Laing peji sayu piah pa peju ya. Hati lagu dan geritam kerani hati tepat pukul telur 55 minit. Mampain tak pecah dalam segmen tam lebih ni. Ini ku senggeri tam hati teji info alang anda hana hamiri. Alang matuh hana mendah alam di hati 20 telur 2 bulan. Hati darat 5 daun dah senah hadu ya ni. Hadu ni sudah nak pustaka negeri Sarawak yang hati Festival Sastra Sarawak 2026 ya. Hati dah pituk mitam lim jima. Hasang na bengkel Sarawakiana hati nyivan adat asen dah orang ulu. Kesi saya jima 26 do bulan pitan duman 2026 hati megat eh don nama ni. Hati matoh men pukun pitan jima ateng pukun 5 lebih. Ani yang dah buka men 20 laong tu alang sengio hadu ya ni. Alang sendaha naha pustaka negeri Sarawak ya. Anan hati 26 do bulan pitan. Lahu hati beh menanan tedhana. Na lavung manik orang ulu hati dan najima ateng duji 24 do bulan ateng 25 do bulan pitan. Ani gata do padahin do 5 matah men pukun pitan jihima ateng pukun 5 lebih. Ani anda buka men 20 laung tu ya hati tu go penuh 20 laung kira dah mekep men kira dah langsung yo hadui na tupi manik ataupun lavung manik orang ulu. Ani lahu senhana ha pustaka negeri Sarawak Miri. Lahu hati Dani. Dani hati tedahana hati kira persembahan sape alang kenan Anderson Kalang malam ni pukun tusu ha main stage hat hati alang matoman pukun tusu malam ya. Lahu hati Dani Renjima lahu telah kedahana hati Asa Sulaman yati nutuk na labuci dahin manik orang ulu alang matoh men pukun pitan atang pukun 5 lebih. Lalu hati alang bayar loh ni hana menitam. Tegu te menitam alang haman na tekna kaya hati te nan hana pertading tekna. Gak te do nama ni hati 26 do bulan pitan duman 2026 alang matoh men pukun tusu lebih atang pukun puluh malam. Hati dah sang na ha stadium tertutup miri. Jakan ina lahu te na rosana ure alak sang na pahapan kunan bangu jaka ani ya. Ani anda buka men pulu laung ta hati kumpulan alang sang iyo. Hadui kira natak na ani. Nuan na hati info alang dah na petgu daw Festival Sastra Sarawak 2026 alang matoh men 22 do bulan di ateng 20 tusu do bulan pitana ni. Kerana aku belah senggerita mihati pahapan jaki kelenghi lagu alang kenan Dayak Kayan Kalimantan lagu nyulai kenap sayu ampain tak pecah alam segmen tan lebih ni hati segmen kelenghi dan kudanaya alang mayak.

Sebab itu hari ini saya rasa biarlah kita berfikir untuk masa depan kita. Kerana yang mengantinya adalah saudara sekalian yang masih muda. Kami itu dah tua. Now, thinking tua, apa people is asking, why sebelum tak ada orang tua? That's why, split by time, 30% orang tua, 70% orang muda. Because, by nature, when you are born, you belajar berjalan by nature. Lepas ya, baru belajar bertutup. Kau bertutup, buat masuk sekolah. Kau masuk sekolah, kau masuk universiti. Universiti, buat kerja, buat tahu kerana hidup bekerja, disiplinnya. Ya, saya dah lahir terus jadi bekerja. Sebabnya lah, seberkas tu unik kena mengikut natural progression. Bukan pengalaman akan menasihati orang yang muda. Kena pengalaman silam lah. Atau tadi, tak sayang henti, saya dah kaya berganti. Kari, masalah berhubung lagi. Supaya dia ada karakter. Nama satu karakter yang penting dalam pimpinan ialah integriti. Kalau saya semangat integriti, then manusia be manusia. Manusia also opportunist. Dia akan cuba. Tapi kalau kita telah ganti, natural progression, orang muda ambil alih, maka negeri akan sentiasa maju.

0: step teknikal yang dikendaki hari ini.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan.

0: panit.
1: Kuru-kuru. Cukuruku. Nuna nama ada tampaji hati kelihi lagu alang kenan awan ciu lagu daleh mekam. Ina lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 40 minit. Lalu kau pelan senggeritam pecah halam segmen tam lebih ni. Ngejelos segmen adat asan aku senggeritam. Kelihi ji tekna alang kenan. Puido hinan alang ne melong atip. Kina aku menitam hitam pahapan kelihi tekna alang akmili ya ni ya.
2: Panopiwe pedah te alanan. Plihe sayu asen di mahlale kalau menre

Yo,

Ayo, makaroni hula, anti hula, nang.

0: si pahuta hamadeda kanna manuna ari
1: unge
0: unge ayo ripu tumulat mampan Santira terjau kalau nona nona dah bulan gembang si bulan gembang ye tabah lagi bangat tadi dong siung tuh mah

Thank you.

0: selebih menit tamlim kerani tang pejoh peji dahin aji harin tam dan kui tang hiaran ka ada menino ka dahin kedun hadui lang imna.
1: Hello, saya Lewi. Aku Carol menlumba mang ke bisnis yang akna arti jual aksesori kelita.
0: Dan kabar kenaran kedai ka dah hindo ngapan kedai ka.
1: Aran kedai ku sunho ka accessory service ha Bolivar Center i sederet dah hindo bi ni etu food court hunana.
0: Kenan le malam accessory kita ti kenan lang laku.
1: Kenan le yang laku pintat kelita teka kami menemai alam kelita, teka kami pasang radio kelita, speaker kelita, dahin te na plat lubun kelita lah.
0: Oh, ja. Dan kabara mana kui? You know tu kita mato na business accessory kelita, dahin na tintat kelita ni deh.
1: Kui start mato meminat dahin. Dahin support man family kawan-kawan yang buka kedai. Set buka kedai alam bulan tusu 2000 tusu.
0: Oh, dah rajak ni kau nak bisnes kelita ni lah.
1: Darah.
0: Okey, kerana kita kahum dan dahan na tinta kelita kita. Jadi kalau na tinta kelita ni ke ngio spek JPJ ke ataupun ngio pengakai dah alang kerik kelita dalam ni deh.
1: Yang ngio spek JPJ ti kahum kan ha ngelam ngio teka yang ikut kenun customer ngelap lah biasa yang customer ngelap ti ngelap yang leader mawi spek JPJ ke hu nanti tu 10 tu usaha leader nak tapi ketulusan cahaya masuk iaitu leader nak 30 yang hunan beh ke taman dua ke taman nanti ke 50 yang halak ongke dan ke hatang ajak tu lah. Tapi kebanyakan customer inang kenun dah ngelap lah, ngelap ngelidam ke, ngelap ngeospek JPJ lah.
0: Jadi, you know, ada hak customer ti dong milih tinta tati. Sama datik kalau bara alang ni lang sayu ke ataupun dalam sendiri lang nujan-nujan menggelot ti?
1: Teka kami bara yang sayu, ingi pedong ti, awin yang sayu ti, teka legah nak mahan lah. Bi awi ngyo budget ke semua ke inang budget dah kah meteng budget dah kah tak halana lah kuri budget hang enap awi yang budget ti ke biasa tintet usik ke biasa lah lek lawi nano nuna 230 awi kelita toko kelita yang sedang-sedang tu awi MPV ke lebih mahal lah awi ngenap yang hayu lah an yang te warranty ke teka yang pat pita-pita natang jilibuh winu nah nya budget sebenarnya alam pemilihan tinta.
0: Jadi nunka promosi ha sore pa kira perancangan bisnes ka te do alang senai we ka tanai ka sedap na bisnes tegaya ka jadi kedo perancangan ka
1: perancangan kui alam jangka ni ngelap promosi lalui media nunan YouTube Facebook TikTok alam belajar kan ni lah ho.
0: Jadi teklo nak promosi alam Facebook jaron ni dido.
1: Jaron ani sikete kalau payan nak promosi alam Facebook lah.
0: Cuma pakai WhatsApp nunan telah.
1: I pakai WhatsApp pakai kawan-kawan nunan dah yang bara interview sawit kawan. Ih tihayu di rehayu di nunan ketua kalau sakat tadi lah sikete payan atek pun nak promosi alam Facebook.
0: Okey, jah adalah tengaran pejidahin harintam ala tejo hadu yang nak nak.
2: Lehinah Radio Kayang Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayang. Radio Kayang ngepji.

Una nama aditan pejihat di dalam segmen adat asan tam ya hati kerai ni. Tepat pukul 4 junang itam palo pejoh peji sengklenghi dengan lebih alaan Winifred Livan Salin dahi ena basah.

0: No ni kak ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Dia mau bawa buat ring. Dia nak apa ring. Bagi mau buat tutung nak.
1: Nak nun pi kak. Temuh jantai ha balik dia. Teguh kak hitup. Tak atak yang baru. Tidak lebih. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Upi tak pahat lalik sang biti. Kenan peprah bukung gareh.
0: Salat-salat dia, salat dia.
1: Kelalu lalik. Om na lalik-lalik. Maru atak nak kupi putung do. Dui nak tak tua te. Orang agih kat sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, temua buat ring.
1: Upa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Terbelang gula tua. Halam atak kupi alang imna te. Yang kami ni.
0: Wah, temua buat ring. Tutung mabuk tu nak duyu. Duyu jarun aku eh. Manju jalan. Tim, salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pia-pia tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lemah mi. Dahuk halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Sunhina, Radio Kayana.
1: Nina nama ari tampa ji hati kleng hi sura dengan lebih alang pah mama Radio Kayan Miri FM ya. Lalu kita nampak jelam segmen ini te jaka alam pialan te dau jima. Lalu kerana aku pala sengkritam, pejuh alam segmen tam lebih ini ngejelas segmen dengan halang neman hawang dale.

Tengalang unalosan kusi manita mi ati ji dengah alang neman Madagaskar. Yate patai tabi perah laram campak dahin perah hamuk malaria unai peju atang telok puluh tusu laung. 75% ni hana menlubunan ni madi yate anak nyam ya. Doho barani alang neman pengawai age dau dua alang lalo. Andriana Desire Rakotoarimino, iaitu Ketua Pengarah Perubatan Pencegahan Kementerian Kesihatan Awam Bara, tetusul ong kereni anda hapu bat hangawan age dahin tatah ngawan alangkah tusah ani kereni dang limka anda hak kawal ya. Dalam pihak berkuasa age lahu, utem manau kempen tusuk vaksin perahlara in. Macai ubung-ubung alandang hak pakai jadang nyekang perahani tai pegai menkunan bangu alang meloh hata tahinan. Kesalang tehi pun tada-tada perah campak ani, yakna yapah perah hamuk malaria mato endaha pesuk 2 bulan alang lalau diha kuri-kuri ngawan ha daerah Irfana Diana. Ya panunan tawid ngawan alang su dahin hati tusak endaha tai pala alang nadah ni tusah tai maten ubat mendah alang gak perahanan. Nunana hati dengah halang unaloh dengah alang neman Madagaskar. Lalu dengah halang kedua alang bayar losan kusi menitam hati dengah alang neman Kar Madu. Alam telok puluh telok libu dah alang gak tusah lepah Nepal. Sang endah asan tai palangawa alang maring. Menu gavan melok daloni endah istihar dari zon belah di zon bahaya ya. Ketua pihak berkuasa pengurangan dahin pengurusan risiko bencana kebangsaan Dharam Raj. Ati barang ngawan alang hipun tada paras lepa dahin hakuri-kuri ngawan lepa alang dang hui hui men plutolo meter bauna sang endah na alam kategori bahaya. Kerana lahu ini dalam tai ala maklumat sang tai aku masang lu hati kerana dalam tai ala maklumat sang tai bahi kesalang ini aneh kira jadi ngeluak yang nabi tena hipun risiko alang bau upred lahu ngakun tai loka kenap kulunan bangu hati alang tai meluak tetangga pada ni dua kira pasan. Tafid hati dalam ni yang pengen di umelok darah ngapa hinan dahin anha kanak ha hinan alang nada ni kira tusanan kenap sepakalu kena penditai pasan hangawan alang maring lahu pelita tema up daho hati daho utet sang mejai sin tulung alam 40 ribu rupi Nepal menputung panak ala jadi geran amin dalam ya bermanana lahu putung amin atang te pat laung alam ci amin sang terima sin ilawun putung bulan hati 15 ribu rupi Nepal jatagung kos urip dahin sin siwa alang teh hui menpat laung hati dalang tabah jilong ani sang keri sang terima 2 ribu rupi nana hati dengah halang kedua dengah alang neman Kar Madu lawatan tini tona segmen dengah alang neman hawang dan lelang kukun si menitam lim hitam dan pejilan alam segmen ini teh jaka alang pialan tedau jima.

Kerana hati tepat pukul 4.50 minit. Tahu hati tepat men pukul 5 lebih na. Itam sang pejok kelihi dengan lebih. Alang pahmau men pa'un dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Lalu men keloh. Alam pejidahik ngajalah. FM Pitan Plus 5.7 lho menita dalam penjidahik ngejalok FM Pitan Plus saya puan kusung menita dalam penjidahik ngejalok Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung itam sang penjidahin dalam bakit tam alam telido kenyabi menkelok dalam penjidahik nyati menita dalam pakai FM G kusung 6 G kusung G puan 6 dahin G kusung G puan tusu itam sang pejoh atang pukul 6 lebih lho menita dalam penjidahik nyati kalau dang penjidahik ngejalok live dalam TFP Radio Kayan. Lalu kalau dah ni penjidah ngajalah live kasi ngajalah radio online hati RTM klik atang pukul 6 lebih. Lalu kerana ini sampai tam sang kira makap mengkelalang amdang pejoh penjidah ngajalah FM Pitan Plus 5.7 dan FM Pitan Plus saya pun kosong sengkiri kalau paham panjaki kelihai lagu alang kenal iba wajang Tuhan nah gereja kui men itam lima.

0: Dapatkan pembiayaan patuh syariah. Wow. Dapatkan sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arhanu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Genteng ada doa ni ya?
2: Jangan larah ku doa ni. Lailah liang ku.
1: Jam kat cerita mariang ya?
2: Bah, nun cerita deh.
1: Eh, jam kat ya. Tak lebuin nen. Ya upas kula. Ya senglarah ku nak teh. Boleh sengilo hadui. Api ke pihak kere. Sang telok do mana ihak melok tua rumah ni. Jan hak teh ilo hadui ya.
2: Di, meran pikak ni. Jan sayu kat dua nunan. Apa habat ilo hadui pejakaan ni?
1: Dia, ajak sang duya kah teh.
2: Alang ikat sendiri. Dok, aku hinggang kat merung melok rumah. Jangan kata lumak dah ni ya. Puni kat talak kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
1: Hihi, teh ku nak tangoh yang jen payah nak tangoh. Duya perli yang kusang nak tangoh ni.
2: Kumpa sekeh, duya ti. Pidoh kuman, hama tu dua yang kelunan sendiri jenjam.
1: Jen sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin itam sendiri, paan pekali marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
3: Online radio, man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik. YFM, Bidayuh Kayan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Sayuateng Khas Sarawak.
1: Sayuateng Khas Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kuangling Sinyal Jisyang.
7: Ame Tungek Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.

Kuna na mga ditang pa di hatiklahin nga lang pa maman pa unda nga ang kasapuri Kuala Lumpur ya. Lalu kira ni tepat pukul 50 minit aku pala senggerita mati te info alang naiman persatuan kayan Sarawak Cawangan Kuching yang tidak hasil na Sarawak International Kulisire Challenge hati SICC ani hati gate Jima 25 bulan atang 27 bulan pitan duman 2026 hati matoh men pukun saya junang atang pukun 3.45 lebih hati dah hasang na petadingan notok na dino hati hanatan na dimo alang na man siping dahulu alang tulung na ni hana Anita dahin pengacara jakanin ah hati peterus ya hati Jima 25 bulan pitan duman 2026 lahu hati dok gate do nama ni dah hasang na lerak 26 do bulan pitan duma 2026 lahu do migu hati dah hasang na selukung at gate 27 do bulan pitan duma 2026 beh mana lahu hati dah hati na buka boots hadui pejuan hati ti hadui usu dan ni lahu hati pejuan barang penguman ya menkelo alang santai ya dang nang tena lahabah alang tani menkelo alang teh kucing kelo dang tai nang hana hadu ini hati hana hator peak city ya tunggu tetang kalau tetuk hadu ini kalau dang telefon ha papa habung dahin brother Daniel lubun kusung G telo tusu tusu saya tusu G 55 keku bahasa ngeluar kusung G telo tusu tusu saya tusu G 55 anak anak anak info alang una loh sengkusi men itamlim lahu ha hati ani nelo kah mendalo persatuan kayan Sarawak Kuching hati hasang na Family Day Hari Keluarga PKS Kuching 2026 hati pahalung bahe hungai wow hati hasang na te bulan puluhan ni hati telok do bulan puluh duman 2026 alang matoh men pukun saya jima ateng pukun pat lewi ha adis tipu rang singa ya. Ini jika ni nak kahum naan aktiviti sang dah na tiada senang hari pahalu tiada suka neka keluarga nyivan poco-poco karaoke lalu tiada cabutan bertuah dahin barbecue ya putung panah kalau tinggal hadu ni kalau dang geri pengumuman kalau sedih ya sendiri hata-hata du'i ya jangan kalau dang kunci nak peji-peji dan lalu pakai-pakai tam alang habe lalu lim bahan-bahan barbecue sang dalam PKS sedia. Hati tang kalau tetok hadu ni lahu kalau dang ilau hati Dr. O'Neiller lubun kusung jipat saya kusung telok kusung saya lahu kalau dang ilau Daniel lubun kusung jitelok tusu G55 okay? Kusung jitelok tusu G55 paham ngun tusu na ya nana hati marung alang dah baralang naiman pasatuan kayan Sarawak Kuching. Lalu ini aku balas cerita mati kelihi lagu alang kenan Lawing Sang lagu Doh Mawang Men Itam Lim.

0: Bukan pembiayaan patuh syariah. Dapatkan pembiayaan pribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Kementerian Komunikasi Berhitung Kelunan Bangu Japaan Lavat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Tek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ikat omeng lan dengah ati kop dan naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunanpah sebenarnya.my

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Nuna nama Adi Tampeji hati kelengi lagu Alang Kenan Mr. Cowboy lagu Olari Olada ya. Kena aku mulai hitam lagu upah-upahan kelengi lagu ala ak mili ya Nadia. Kerana itu tepat pukul 5:33 aku perlu segeri tampejoh alam info keli atam ya ti info alang unak lalang naiman kota Samarahan ya. Kenapa tobonnya hati telok pun kosong alang sederhana jima 25 dua bulan atang 27 dua bulan pitanan ni Haji Shopping Komplek Dekaya Alam Kota Samarahan. Hati dua barang alang naiman unit komunikasi awam Sarawak UKAS program ini hati na kahum naan aktiviti alang tawin tiada lo naiman warisan pendidikan kejayaan dahin keusahawan lahu tekna kliah dahin hadui ngemaju mendaha alang kira generasi nyam. Bemanan kini bonin lahu tekna program warisan kita kaum naan pertanding isukan dahin pertanding alang habe aktiviti kliah dahin rekreasi behman tamia mini 4-wheel drive road tepala Kuching Cup 2026 challenge dahin super car show alang sebelah orang dunia yang alang naiman timbalan speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak alang lahu hati ahli Dewan Undangan Negeri Muara Tuang Dato Idris Buang ya. Dahin majlis penangguhan sederhana te 27 bulan pitana ni alang pelong nai hana timbalan Menteri Kemajuan Desa dahin wilayah alang lahu hati ahli parlimen Kota Samarahan Dato Rubiah Wang nana hati dengah alang kedua alang una loh alang nai men Samarahan lahu info alang kedua alang nai men hati marung Waterfront Idol 2026 sederhana ha Kuching Waterfront Festival. Ani sederhana hati gate 16 de bulan 10 2026 hati matoh men pukun 2 lebih. Ani hana peringkat saringan ya. Lalu peringkat lembaya lo sederhana 27 2 bulan 10 2026 ha Waterfront Kuching matoh men pukun saya malam. Lalu menhalangnya hadiah ni hati menhalang menang Senggeri Uli sin G500 ligit dan alang 22 Senggeri Uli G500 ligit lubun telok saya atu ligit dahin hati saguati mentusul ong hati geri uli 200 ligit lalu tu kalau senjaan tetok hadua ni kalau dang tepala laman web mss.sarawak.gov.my ya. Hati mss.sarawak.gov.my hati dang maten aran men kalau langsung ngio Waterfront Idol 2026 yati sesi dandut sensasi ya nana hati petading belagu Waterfront Idol ni nana hati info kliah halang kuikunsi menitam limitam dan penjilahan dalam segmen ni hati jaka halang pial ante dao jima kerana aku senggeritam hati kelenghi lagu alang kenan awan jiu lagu naipio empat tam pecah alam segmen tam hati segmen bis on a peji alam segmen hati dahin sangun DJE dahin hati halang nahadui homestay mebong cove villa halang hati ha bakun ya.

0: saya lebih saya pahabong menitam lima dalam kelarah telo lebih menitam peji ngeriang dengah alang ne manbalui hudiak ngua dah komuniti tam alang na homestay merepa na uma awan tisan payan itam peji ngeriang tengkui dahin hake lang peji dihin telo lebih ni hari merepa taman telo encik lu hatu gawa ni itam sengjam kenun hadina hino awan nak te aku ngyok dengan maiji info lang sa uman telok kuriak wina man telok alang ikam sang tepano kakak heretit hak daleh balui hudiak te jadi tanpa ji dah enak dan kabara menina umaruka
1: saya lebih arak heti luhat pukau asal kui manu majuman kayana kerennya kui murib ha umam lol abin kungiban abin hawak asal namun ngotol
0: ampayan itu dalam lahu tak lama program dah biar ni dan kabar hino awam nah hadu ni
1: hadu yang nah ni aran kuasa nan nan awan nan ngepong lah jadi kaka aran homestay nan apna mabong of villa
0: kata nak dah ikam sengjam hati homestay mabong of villa ni nun an an ket alang im sedia keliah ke aktiviti ke alang imna ha homestay kan eh
1: pelanggan-pelanggan ataupun hihi alang tawanganan lebih nak dah alang ikam hinang rejoh nono gaya mabong of villa ni dah boleh hinang alam FB mabong of villa dahin TikTok mabong of villa melalui dua ni datang hidang lah datang hinang non activity non kata dana dahin non activity tak kata dana mabong of villa ni
0: jadi hantap lah mana hadui alang emna ni menbe awan alang ikam lan anda pelancong ni pala tak balik lah ikam menglara ikam ni nang tua nang kayo ikam ngeliahungi ikam mesek nunan ikam mepu ikam nyatong darah ini awan alang ikam lan anda pelancong pala teguh dah ni ha, homestay kan ni
1: jadi awan pelancong ikam ni teguh dah ni ha pokok kofila ni dah ni ha mulawanan uji tarikan nak dah datang datang teso temo mau datang dah nemu beda mau datang temo teso api tinggi jalan tong mau sedia jadi jadi pulau mempunan jadi nan aku inana awan dang awan teleol jadi awan luncur datang luncur datang teso datang nyatung atas signal lalu meninan pada datang main kayak awan angwa awalang tepe mabongan ay datang teha meluhongan lang jelang hati hungi lang jelang kat teha Belanung
0: ok su homestay ka ni man hungi Belanung kuri minit
1: Belanung ni halam 15 minit perjalanan harum na hati ano harum teha Belanung ni Belanung ni ikut gaya dukungi doong hati meluhong na hungi aya kita plesu temo teh halam hungi na jadi halam hungi na pasay wabandu lohongan nan tubuh tasekan ino datang dua atau fola nan hal air terjunan nan jadi nan ha lanung lanung mani pun nak senang apa nak mesai activity mesai apa lohongan nan datang mesai serta kata ni mesai apa kan sayu loka datang alamas siap untuk pelanggan tangguh lalu
0: Tejo awan kedua alang kajo alang teh ha mepong kof pilaan ya laikam lan an kelunana pala tegu dah te san ha homestay nan eh
1: alang kedua na dah teh ha lohong menglo lohong menglo ni nak kira lebih 40 minit lah teh na jadi kos teh nan 1.5 ya harum 10 long ni 1.5 teh teh nuli ekes teh ha menglo waterfall dan pun saya bantu kawan teh kumampahe alang ketelo teh hanya waterfall hanya waterfall ni kira nomor dua jelang lah dan su dia menglonan kira jelang om setengah jam jadi kos teh nan telo 50 ringgit teh nan jadi tinan pun awan tang piknik ain dung ain ngeliah-ngeliah tahungi tang teh lohong na ain apasik nan hitam dung anana awan takri dah pelancong-pelancong tengah ya te main te nyatong-nyatong hendung
0: lebak awan lang kajo ha area awam na homestay ni hagal nak tunggu heran dah pelancong lebak ni san ha homestay kat ni
1: selalu te ha booking ni halang pelancong atau pelanggan atau customer kami alang lemah nah, booking itu jong minggu di sekolah nolangka ambil pin aja tu jong duman 4 bulan puluh batang pelampung tua nolak saja lemah dah lo booking lah kuat tahanan jadi nana masa lah kira lemah kamu.
0: Okay, jadi nunak membeh konsep homestay alang imi pun ane.
1: Konsep homestay ini henti berkonsep nature. Jadi awin ini lembak tuan lembak hungi-hungi alang masih teniang alang sayu awan kerunat hidang lebih nak kegunaan homestay ini dah hidang ngalang-ngalang nampaket jemit nampaket haju lain kehungi naik ke peluhong-peluhong nak lebih-lebih nak alam tasikan ini dah hinungi nak masyak bagai kau bagai lemah anda hinang jadi anak awak dah peran berminat awak dah ikam ni dah ha homestay ni.
0: Okay, dua nanti jo hadui nak homestay men kalau orang hajak ini batang ayak awak nak kalau miat ekonomi telah mamin nunak men pekes mendahak kelunan lebak alang ni san ha homestay kan ni.
1: Ini bagi para no cara pekis-pekis alam ni hamba mengkong bilang kali ini aku nak itu arti terus pekis lah bina alam pulung 20 long tang 30 long nunan jadi pekis waktu di malam pekis ini termasuk jadi awan dulu awan tela lain awan kos anu hati harap
0: hanno no tak jauh dah alang ngat nesan ha homestay ka ni tak kada ha paksa pengumuman dah sendiri daripa telok alang hipun homestay ati alang yang sedia pengumuman mendah
1: alang ni menginap ataupun alang ni homestay dah dang na dua pilihan lah tak jauh pengumuman dah alang ji pelanggan dang na masakan dah sendiri paksa na sendiri abin lim kata lang ha abongan ni o tersedia dapur abo wit tariang kelas lim kata o tersedia suma dah agri pengumuman dahin nun tua alang kata duwi dah kan nun tua agri sendiri hatang anak sendiri ataupun misang sendiri untai awan na misang awan na panggang untai lim pilihan kedua tejo pengumuman danan kami pihak mabongkok bila pun dan sedia makanan lebih nak jatuh alang halal dah jen halal kami dan sedia pekes alang lunan pekes untuk alang biasa kami nak henti kilo om 10 ringgit tani termasuk man wiji hima kuman bodo dah kuman lebih enak 10 ringgit kilo henti jenis kampung.
0: Di nuna ni tama pi RPG ngeri yang nak to gaya itam dang mili menu daripada pengumuman tunggu itam sangte san ha homestay membongkof villa ni jadi dua nanti jo homestay kan ni kata nak hante dah alang su alai kam sang ne pala aban telok ni kam jam hui nak dah alang mariang lah alang sang ne ha homestay kan ni kuri su ano nak aman pasar bintulu atang homestay kan ni
1: perjalanan nan ne man bintulu neha bangun jadi terjem manan kereta dan parking HJT mereka men parking HJT nanti ada polis bantuan alang apapun alang jenang nak alang jaga safety kereta-kereta alang ni men JT ngua neha pulau pokongan ni setengah jam pakai harum.
0: Ya mitam lem nuna ni tama pihak peji ngeri yang tangkui peji dahin taman berapa hari yang telok Encik Nuhad Tugau Tek Jo Hadui Alang Nakna Hak Bali Hudiak Hati Yakni Ji Manahang Dah Alang Na Homestay Daripa Uma Awan Tik San Ha Udiak Bakun Bali Hudiak Ti Dahi Naran Homestay Nak Ni Yakna Mebung Kof Villa Kena Kui Tek Jaka Alang Sangat Tangwa Itam Pelahu Dang Peji Ngeriang Dengah Dah Harin Telok Alang Jak Penguak Tak Lama Naan An Hadui Alang Andah

0: Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesal. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

24 onobran semongiti The Tegas Digital Village. Program ini yang ingin peruang untuk para penggiat industri puan pasar berguna harta intelek pakai yang ngelindung idea duh hasil ciptaan. Para peserta pun dia obohin puan pasal asas duh nilai harta intelek cara yang ngelindung bayar proses register. Ruasa ini peserta dia puan kesokongan duh bersedia pakai ngurus duh ngelindung aset intelektual masing-masing. Pendaftaran berbuka nuk 20 onobran semeng dari nuk. Nyadaran resua sen dapat penorang arus dan pautan da bestia da pihak pengatur program. Penyedia piobo sen ngarom final bintang kecil 2026 ponu dengan teater Sumia. Raptai sama robis 2 jam ini mengatu da auditorium P. Ramli RTM Sarawak teban kerjasama penerbit juru kamera da host nganya notu program ini ponu dengan mujur. Penerbit Bintang Kecil 2026 Nadia Fadila Ali sebut nang edisi ke-40 jegin cabaran sen ia. Iti hirah pengalaman sawak kedua yang ngurus program ini. Nuam orang peserta rek bertanding dan ngarum final onu rimo. Iti Sarawak abuh ngarun da Nur Arina Satria sementara Sabah abuh ngarun da Kristina Is Zara Roblin. Part peserta suat semenanjung Malaysia ialah Muhammad Razlil Indra Raduan Sua Kedah, Nur Sofia Adelia A. Razif Sua Kuala Lumpur, Melissa Rose Afzan Safwan Sua Pulau Pinang, Dr. Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram Sua Negeri Sembilan. Ngarum final bertanding ngarum final bintang kecil 2026 dia mengatu dan 25 onobran peritih da auditorium P. Ramli RTM Kuching. Acara senam robik betong berekod dua ngohet sikai sempena bersambut dua program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 pikiran betong ono minggu iti habo batal. Bimutus inu habo naik rapas terima sebaya so opis kesihatan pikiran PKB betong bitu nak duh keadaan jerebo. Rekod indeks pencemaran udara IPU da pikiran inu yirah dang takah di sehat. Pengerusi jawatan kuasa induk program SKS 2026 sebut nang rakah ini mengurang risiko nuduk penyihat dua pengelamat peserta nyaa di petugas 200 terbaga. Sungguh acara dua aktiviti terbukun dan program ini riak buah ponu kada da buah notap. Keadaan riak ketubu buah perhati dua mitrakah de patut nunda sebaya dua garis panduan pihak berkuasa de berkait. Moi perupat orangnya sua negara luar obotaan dan operasi bersepadu Opis Immigration Malaysia JIM Sarawak bersama dua pasukan polis Marin wilayah Bintulu dan Nuam Topat de Pasar Bintulu. Operasi obopono sua pukul 9 pagi dan 20 onubran periti neg pukul 9 pagi dan 22 onubran periti. Nikan 127 orangnya a oboh prosa dan operasi no. Sendek yang ino 67 orang dewasa dari dewasa, semunom dayung dewasa, duni orang anak keput dari. Berada munu irah moih 42 rakyat Indonesia, duduh orang rakyat Filipina. Dan operasi ino, ogi kah depah debu bisukan dari buk bori kongsi pekerja dan dodang ruk uras. Anggota operasi terpaksa murid kang ribu bori no ngana takap barada munu. Suat depah da botaan maubah taban ke depo immigration berkenu sen tindakan seterusnya nuna undang-undang immigration bikuat kuasa. Sebayuh kaku abar ngumitih otak ningat dia pasar pibasa indeks pikoi sobak IPU sen onuiti. Pri kawasan Sarawak masih rekod IPU dan takah dedi sihat sidik pukul rimuh jaya. Serian rekod IPU di kasan bergantung ienuh nikan atus pri perucu bituna da Kuching nikan atus moi perucu. Sementara inuh semerahan rekod nikan atus ju pernom IPU Seri Aman nikan atus ju pertaruh Bintulu nikan atus nom perni Sarike nikan atus rimuh perucu Sibu nikan atus rimuh pernom Semelaju, Nikan Atus 54, 2 Kapit, Nikan Atus Taruh Puruk Perii.
Da utara Sarawak ada da Murid Miri, Limbang, Dua Lawas, IPU dan Takah sedang-sedang. Da kawasan da rekod IPU dan Takah da akan di sehat atau bahaya sirik pukul Rimuh Jaya.

Ketubuh Dua Khabar. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas. Adin buka pendaftaran program Tegas Intellectual Property IP Bootcamp. Ngelusu ni penerang Tegas sebut nang program selama duh onwinu rea ngatur tajah senduh.

0: Cari kerja,
1: ngirayah pikir,
0: sama dengan Abi. The segment ngancang pete
1: YFM Bidia
0: gerak bisa.
2: Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo Ngatu Nga 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta yang bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezar Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Okay, semenjuk mini terpas pukul 6 lemah tenu. Selamat lemah tenu dengan selamat bidebut kita ada pengisi segmen Ngancang Petak. Zaman dan numpat siti 24 anuburan Napri E 2026 kini hari taruh jam tapi sama. The YFM Bidaya lagi ya. Bersama dengan aku nak pukul Napri E bingarum siti mati. Ia dengan namun biasa dia mati dan mengkeping agah dominan senak bau jagoi. Dengan pasti pukul 6.30 sama agah dominan senak biatah. Dengan pukul ijuk timati agah dominan senak bukar sadung. Sebayu kita keping agah sama kita keping beast on air pukul 6.45 minit. Lemah tandu lagi ya. Dengan masa ini info cuaca kita pun biasa pukul ijuk setengah timati. Tutup mit masu email Office Meteorology Sarawak lagi ya. Masa ini tiap anu empat sama kita ada program dengan kita kemaruk di Londo sama kata diri ya sama Bidaya Salako. Masa pukul 45 minit sama agak sukan The YFM Bidaya sebayu kita nyerah tugas neg pengarun ami the segment ngarum pawen lagi ya. Dengan masa lagi keping agah dah pukul pre-e bingara siti mati. Selamat tiba kita ada bersama dengan ami dan masa tina main keping minan rtmclick.rtm.gov.my ataupun keping kita minan frekuensi ni 06.1 MHz The Kuching dengan ni 06.7 MHz The Serian lagi ah masa tina ya dengan IPU kita ada Serian masih lagi datu jadi sentiasa kita bergagit dengan minan mas masa kita luah sepa lagi ya lagi dengan terus kita berhibur tayuk lagu penghibur kita Eric Stripadis Band Anu dan Nyenun.

nga Sipo Boneka, Sarawak ni Maju Sektor Mineral. SPR Trimasma may bantahan yan baat baud dun Sarawak. Bintang Kecil 2026 bersedia yan ngarum final. Selamat mengarum kasal, selamat seminu kasalam Malaysia Madani. Bisa mengaku Hazel Dias termagaduh peruasa YFM dia. Madin tengah neka. Neg meja Seronjaya Brunei SPR menerima semang mai bantahan yang syur prati pari baat pitak Brunei yang Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun Kiratnang bagi sok bantahan adidok terima ina sok Sarike Sibu Saman Bintulu. Kedah sok tegar bantahan ana ina pingubah daerah ngundi Saman Dun adidok cadang. Neg Madin meting sokongan dok terima pangyip Jaka rabis bega buah pikir Red Doctor Sebayuh tipuh pameran ripuat ngataru perut September. Aikra nanti di penulis segah tipuh di merawat ke pameran show prati pari baat Dun Sarawak di Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU. Derem har adisama SPR Jaka semengjuk kresi Dun Bauh disebut dog bertanding tipu PRN Adire. Datuk Sri Ramlan Kiratnang atik bitunda ngah penambah tipu prati semen proses kerja adi jakak kemas ngah beran Februari sewa Bauh. Ripas pameran semen syur kedua cadangan kerja prati ana Red Dog Jure di Parlimen Sebayuh Seun Penyebenar. Kerja prati pari baat dog masang ripas ngatur libat urus bisamah bermasam pitak Sebayuh pameran syurs bungas dog nai. Mandat semasa Dun Sarawak Red Ripuat hingga Februari 2027. Mineral berguna adiagi di Sarawak perlu dok proses dia sebayung get nilai tambah yen sumberana. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Kiratnang pergi kemang sektor mineral berguna bisengan dengan penyipuan tadbir urus saman kelestarian. Pimetet berkait mineral strategik ke urus nadir bumi, unsur nadir bumi berguna dok nai bisengan dengan data saintifik pemetaan alibatur saman penilaian abang terun. Ayu menegah ngetat digunai proses mineral di Sarawak masa ke sumber alibikait dengan penyiruah semikonduktor ke nyikat data dalam chip. Fungsi penguatkuasaan ke mineral di Opis Tanah Kasabe menegah patut dokakat sok penyiguna teknologi. Kerja ngurus mineral saman gaya enggak bedak kena kawasan ripas aktiviti pelombongan. Aikra sangati ripas rami teup andu inovasi ke integriti Tanah Kasabe Sarawak 2026 di Kuching. Dalam perkembangan adib kait Sarawak menegah tingkat peluang yang kuas asir kerja pratin dalam pitak perubatan tropika. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kiratnang atik berguna yang ngaten potensi Bauh adi dapat dengan nilai tambah ke sumber saman teban perkembangan ekonomi rais. Strategis yang semang taruh projek kerja pratin modok ngaten dribok kerjasama strategik Opis Tanah Kasabe JTS dengan Universiti Teknologi Malaysia UTM sok geran kursi Premier Sarawak. Projek bedak kena Kota Sentosa Town Square Fasa 2 dribok program transformasi sepa pasar RTP bergataru RM100,000 mekemas punoi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Sentosa, Wilfred Yap Kiratnang, projek kena dok masang yang katu atus ramat kenam penyiguna komuniti lokal. Kedah sok kerja dok naipi berat pibayah Dewan Utama saman pasang pagar yang atus ramat dipentas. Kerja ngabedak kena dengan anak pibarat gagati waya elektrik yang sistem perita adi sedia agi adi merusak. Projek dokenu pada Majlis Perbandaran Padawan bersama MF Jaya Bina Sendirian Berhad adidok setu jadi kontraktor. Projek fasa dua na ina yit nyambung kerja-kerja adi merdok masang sebayu hati. Eka nanti dalam penerang media andu hati.

PGU mengaka, Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas Kuka Kerja Register yang program Tegas Intellectual Property IP Bootcamp. Tegas Prof. Pinaraki Ratnang, program Tui Dua Anduana, Red Dog Ngatur Sot 24 Oktober Adire di Tegas Digital Village. Program Atik Ringnya Pada Penyipuan Kangara Adi Nyaran Industri Pasar Begunai harta intelek dalam gerindung idea ke asir ciptaan peserta menegak keadaan pasar asas dan nilai harta intelek gaya yang gerindung saman proses kerja register. Bagaimana peserta repuan sokongan adidok sedia yang turun kerja ngurus ke gerindung aset intelektual masing-masing. Kerja register dok kuka dek 20 Oktober 2026 kengera adi berminat dapat seen penerang tutos sop pautan adi dok sedia bedak pihak penganjur. Penyedia skasen sebayuh ngarem final bintang kecil 2026 kanu ngaduduh meja. Raptai tui dua jamana dok ngatur di auditorium P. Ramli RTM Kuching adi pibarat kerjasama di asah penerbit juru kamera saman host yang natu nang program kanu ngaduduh. Penerbit bintang kecil 2026 Nadia Fadila Ali Gratnang pengatur edisi adi pat pro ana yang penyimar di adepi. Bitani ngati menegah pengalaman sawa adi kedua yang ayah ngatur program mati. Namnaan peserta dari bertanding tipu ngarem final nga andu rima hati. Sarawak dong ngarut medak Nur Ariana Satria, Kasabah dong ngarut medak Kristina Izzara Roblin. Panaan peserta Sok Senanjong Ina Muhammad Rezaril Indra Rizwan, Sok Kedah, Nur Sofia Adilia A. Razif, Sok Kuala Lumpur, Melissa Ros Afzan Safwan, Sok Pulau Pinang, dan Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram, Sok Negeri Sembilan. Ngarem final bintang kecil 2026, redong ngatur nga 25 September ti di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Acara senam aerobik betong berikut samun Go Head Sikai beramah ngga program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 Gedung Betong ngga anu mingwati merdekadi. Pemetadana dong nai ripas en buah pikir so opis pinyat gedung PKB Betong bituna ngga gaya jerbu adi aut jadi madin. Rekod indeks penyakit sebab IPU di gedung ana menegah ditakah desehat. Pengurusi Komiti Bas Program SKS 2026 Kedatnang ati nerakah tak yang ngurang risiko tunuh penyihat ka atus rahmat peserta petugas saman daya ratus. Sungguh mana acara ka aktiviti beken berama nga program ana repju udang ngatur nimun adi madog netap. Gaya anu sekasen bau repju udah prati karakah redok tembit bisa ngan nasihat samun garis panduan pihak bikuasa bikait. Sekian mai perpatnaan rakyat Rais Sepah Debitan dalam operasi bersepadu Opis Immigration Malaysia JIM Sarawak bisa mangga pasukan polis marin wilayah Bintulu dinam tepat mening pasar Bintulu. Operasi dokanu sepukul 9 isesan ngah 20 September 2026 dan pukul 6 isesan 22 September 2026. Asir operasi anak sekian 102 perjunaan medopresa. So, kiang anak 6 perjunaan ina dari tuuh semang namnaan dayung tuuh saman ninaan anak-anak dari. Adidupan mai perjunaan rakyat Indonesia saman duanaan rakyat Filipina. Tipu operasi anak kedudukan rakyat separa isu bah ribu kabisukan dribon di buah remin kongsi pekerja saman di Tugung Sepok. Anggota operasi terpaksa meret ke ribu remin anak yang ciroh kabitan ngera. Sopra ngera adidobitan dok teban ke depo immigration berkenu yang raka dok temit tunda undang-undang immigration adidong meretak. Sebayu ngemas agah ati penyekembang sekasan bauh yang rekod indeks pingkai sebab IPU yang anu ati. Nepukul rima singumi anu teja, perik kawasan di Sarawak babu rekod takah IPU adida sehat. Serian rekod takah sekasan bigatung alina 100 perik perjuk, dok tunak bedak Kuching 100 mai perjuk. Seterit anak Samarahan rekod 100 juk pernam, Seri Aman 100 juk perut taruh
Pintulu 160, Sarike 157, Sibu 156, 154 di Samalaju ke Kapit rekod 100 taruh PPI. Di utara Sarawak Dingin, Piberet Miri, Limbang Saman Lawas rekod taka IPU adi sedang-sedang. Neg Madin mating kawasan adi rekod taka raru de sehat angka bahaya. Yang gemas agak bebasa puun-puut ni. Sarawak ni maju sektor mineral. SPR terima semangmai bantahan yang baat bau dun Sarawak. Bintang kecil 2026 bersedia yang ngarum final. Atik dagaso YFM Bidia dog newsen beda Azarina Sabri so section berita ehwas masa RTM Kuching. Nganas mas minu ka salam Malaysia Madani.

0: Biz on Air. Naik roja dagang sokupua bermula iso-iso. Yo ino pikara sibunga se. Pakai sekira naik sepuno otin. Dapat jadi ni so asir pingin dapat birang kondu. Naik produk pinguman. Yo ino turuh pidia di so roja dagang dijadi perhatian ince ajuan anak delo sokupo bawang orang pucok bonyong.
1: Kau nak usaha untuk profit lah. Macam mula-mula aku ni nggak so itu. Kalau aku pun suka ke kiri penatang, jadi kiri siwak, jadi macam cuba deh. So cuba, cuba lu nggak kering, kiri cara mana naik engkau. Sebab aku mula-mula pun aku ni nggak sedikit deh. Aku ni rasa kita pun boleh tahan ke bangku sahaja kalau. So ini tu dok dok cuba aku. Ini nang dok dok cuba, bapak dok ni pun lagi. Karena lapang leh ni di kepua, jadi kemusuk continue je nak jadi. Untuk aku cuba-cuba dalam tahun 2022 buat masa tu, kalau ada pesan dia, sebab kalau quantity itu terlalu ada tu buku. Bisnes penuh bagus, lagi sokongan di permintaan saya. Jadi sebelah mana-mana sebelah pembeli sebelah tinggal-tinggal di buku, mana pembersihan, karena lebih cok tempat kita pinjam demo cuci dia, pertama cuci ye, mau bersih mesti demo naik pinjaman dia dah yo, ni nang nang pipi nang dah kering ni.

0: untuk yang galuk no quantity semong tuluh pidi tuluh ti diperlukan 200 gram teluk galuk. Jadi yang mana anda yang kita mendang ni balang tiyo gi 20 bagi waktu saya dok pakai 400 gram pikir nih setengah balang memang sesuai tu. Jadi nomor tono kali lagi masak lagi mendite. Apabila yang mendite yang mau kali ni rasa putih nanti disusun dia nanti dia akan itu saya mengenai itu sejuk baru ni susun telur nendang balang tu diminta yang tu ni ngah dah dia nyaan dia ambil tu apabila lagi masa yo penai dah mampu kira supply dia nyaan kadang lagi masa yo pulak masa tertentu mungkin itu macam perayaan pun jarang kan ya lebaran kesumbagaan macam yo buat pagi masa yo menam pagi kita menam jadi kadang-kadang bobos tu itu macam no dengan jaket tapi yo tu bobos bab itu yo mula sih bulan apa mula lagi suap pas no macam tu yo bunga so dah bila datang lu liar pun lagi di angkas so mula menangkap mangu bobos bila kelamu lah bulan so bono lagi bila so mesti banyak kau ni ke anu nah cina lah sehatku naik kerja berdaga pengumuman biar apa aku atau naik kualiti pagu jadinya saya ada memangnya akan mungkin jadi kerja dagang ni naik berbilan dan naik dari kualiti pagu ni memang akan ada doi kes makan ogi kes tembok ya kan busa tu
1: pegorak tak ia terus maju. Arab cerita so Inci Ajuan anak Delo itu dapat jadi semangat nudu ingan di curah naik roja dagang sungguh pun naik iso-iso. So-iso jadi ayuh, mau ayuh jadi soto nudunya.
2: Okey, Domatina Semang Keping Beast on Air pukul 6.45 minit dengan mati pukul ijuk Semang Kitang Keping Agah Minan Senak Bukar Sadung.
3: Tanya Mari Aji,
2: Mari Kerja,
3: Nirayah Pikir,
2: sama dengan Ami. The segment Ngancang Putek,
3: YFM Bidaya,
2: Gerak Bisa.

Nadapud media masa perhati pameran cadang perhati bau kawasan Baat Dun Sarawak di Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. SPR menang semenjuk kerusi Dun Bau jangka kai sempat tinaning timpu PRN daerah Meneg. Dato' Sri Ramlan menang perkara tingaja anggaran timpu perhati bau serta proses kerja jangka lebih mesuburan dua sawak bau. Rimpas pameran dengan cadang kedua, cadangan perhati bau kawasan Baat Rataban de Parlimen sebayu lulus. Perhati bau kawasan Baat Brunei tunah rimpas Bruneng dengan ahi pihak. Mandat Dun Sarawak de itise ubo timpuh buran dua sawak 2020. Mineral penting di Sarawak perlu proses dengan guna produk bau ngeban untung. Premier Datuk Patinggi Abang Jari Tunopeng menang perlu pimintar tadbir urus dengan ngumit kira nyaga uang terun wang ngurus dengan proses sumber mineral. Nemenang penting ngurus sumber mineral di Sarawak lebih lagi sumber dengan guna semikonduktor dengan nyimpan data abis chip. Opis Tanah dengan Sabe lebih bahas tanggungjawab ngurus mineral, minan teknologi serta kia kawasan meaktiviti ngumit bahan mineral. Dibidanti de majlis nutup anu inovasi dengan integriti opis tanah dengan save Sarawak 2006 de Kuching. Sarawak perhati peluang ngundah penyelidikan bidang berkait kenem dengan penyusah penyihat de kawasan tropika. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang penyelidikan biguna dengan puan peluang bau nambah hasil mesu sumber. Sementara projek penyelidikan terungan kerjasama strategik opis tanah dengan Sabe, JTS dengan Universiti Teknologi Malaysia UTM mesu geran kerusi Premier Sarawak. Projek pigatuh taraf Kota Sentosa Town Square Fasa 2 derungan program transformasi kawasan sepak pasar RTP minan ongkos taruh RM100,000 itiseh mesiap. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap menang dengan nyaga pengilamat serta puno piminta inya ratus di kawasan ti. Kerja tunah mengpibahas Dewan Utama serta masang pega pengilamat di pentas. Kerja pigatuh taraf tunah bedah Majlis Perbandaran Pedawan dengan MF Jaya Bena Sendirian Berhad jaji kontraktor. Projek fasa 2 nyambung kerja kia ditunah sebayuti. Terbidanti di Pinarang Media, Anuti. Pisilung lagi agak. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas muka pendaftaran program Tegas Intellectual Property IP Bootcamp. Tegas menang program Natur 2 Anu tegi 24 anuburan simeheng The Tegas Digital Village. Program ti ngajar pasal penting hata intelek tinan ngilindung idea dengan hasil kerja mesu dok tiru atau tinan inya beken enya pimanar. Register buka neg 20 anuburan simeheng sewa 2006. Industri minat boleh ngumit penarang jejeb the link sedia pihak penganyur. Penyedia pimangan sebayu ngaruk kemuncak bintang kecil 2006 tunah lancar ngaruna. Raptai kinuhai 2 jam tunah di auditorium Piramli RTM Sarawak. Kerjasama encah penerbit juru kamera dengan hos supaya program lancar. Penerbit bintang kecil 2006 Nadia Fadila Ali menang edisi kepet puruk ini cabaran bahas. Tiping hek sewak kedua ngurus program. 6 peserta erabit taning ngaruk kemuncak Anuri Mehti. Sarawak Narun bedak Nor Ariana Satria dengan Sabah Narun bedak Kristina Is Zara Roblin. 4 peserta masa semenanjung Muhammad Rezaril Indra Rizwan masa Kedah
Nur Sofia Adelia A. Razi.

mesu Kuala Lumpur, Melissa Rose Afzan Safwan, mesu Pulau Pinang, dengan Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram, mesu Negeri Sembilan. Ngara Kemuncak Bintang Kecil 2006, Ratunda De Prima Anugerah Prii, The Auditorium Piramli, RTM Kuching. Acara senam aerobik betong berekod dengan Ngohet Sikai Program Sarawakku Sayang SKS 2006 bahagian betong anu minggu batal. Pimutus tuna ngajah nasihat mesu opis penyihat bahagian PKB betong sebab ngumit kira keadaan jerebu itise. Bacaan indeks penekes angin IPU di bahagian ti de tahap kait sihat. Pengerusi Komiti Induk Program SKS 2006 menang langkah tinan ngurang bahaya jerebu neg pinyihat dengan penyelamat peserta, petugas serta inya ratus. Acara dengan aktiviti beken, rapi silung ngajah jadual. Keadaan jerebu itise dok perhati dengan tindakan patu tumit ngajah pijuan serta garis panduan pihak bikuasa bikait. Kihong mi perempat orang inya binua sepak dok tahan timpuh operasi bespadu Office Immigration Malaysia JIM Sarawak bersama pasukan polis marin wilayah Bintulu nehen enam tempat de Banner Bintulu. Operasi tegi pukul 9 berpagi diperundi Anuburan Prii nek pukul 6 berpagi kedua Anuburan Prii sewak 2006. Hasil operasi 127 orang dok persa. Kehinya dok tahan senincen 67 orang dari dengan semengenem orang dayung serta ni orang nekinya dari. Mesu Kihong dok tahan, mepedua orang inya Indonesia dengan dua orang inya Filipina. Ihong inya binua sepak cuba buhu dengan nyukan derungan remin, remin kongsi pekerja dengan tugung uras. Pegawai operasi paksa nyirot negerungan remin, nahan balana. Semua inya dok tahan teban neg depot immigration bekenu ratumi tindakan ngajah undang-undang immigration. Si Bayu mangan aga dalam mata nuti. Report semasa bacaan indeks penekes angin IPU bagi danuti. Prii kawasan di Sarawak masing rekod bacaan IPU takah kai sihat setakat pukul 5 lemah tenu. Serian rekod bacaan paling datu dengan 100 peri peruju. Najah Kuching 100 mei peruju. Semarahan rekod bacaan 176. Sri Aman 100 ijuk petaruh. Bintulu 160 ni. Sarike 150 ju. Sibu 156, Semelaju 154 dengan 100 taruh Prii de Kapit. Di utara Sarawak Kiburut Miri, Limbang dengan Lawas, ngerikot bacaan IPU takah sederhana. Setakati anyap kawasan ngerikot bacaan takah paling kai sihat atau bahaya. Inan ngemas agah puna binaca bau. Sarawak numpu pimancang sektor mineral. SPR terima semengmahi bantahan nyukat bau kawasan baat Dun Sarawak. Bintang Kecil 2006 masih dia meret ngara kemuncak. Dengan sen keti agah lemah tanu susun bedak Azrina Sabri mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

Ya, lagu penghibur masa Cikgu David aku mempencen de mati nah. Ya, dengan nanti pimpuan lebih sama ya dengan 26 lokasi jaran di sekitar Bandaraya Kuching akan tutup ataupun ngilaung secara berperingkat iti sema Kuching Marathon 2026 wang 27 anuburan pre-ICT ya. Dengan Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexson Naga Cabu Pidaan dengan lencongan trafik iti depan jaran tutup iti tegi masuk 26 anuburan pre-I 2026 pukul 9.02 naranganu tok 27 anuburan pre-I ya 2006 pukul 9.00 berpagi iti bergantung dengan setiap lokasi dengan langkah iti bagi penyedia lokasi iti dengan selain pentinan pelancar lagi pimpinu program ngelibat dengan peserta de abih benua dengan de binua sepa ya dengan lokasi terlibat sema lebuh wayang jaran main bazar jaran Tun Abang Haji Openg jaran Carpenter Street jaran Barak dengan jaran Pearl dengan bagi laluan perlumbaan dan akan tutup sema ngelibat persimpangan utama sema kiberat jaran wawasan jaran McDougall, Jaran Haji Taha, Jaran Ajibah Abol, Jaran Kulas, Jaran Merdeka, Jaran Astana dengan bulatan mahkamah. Depan dok tutup sema bulatan Sesko, bulatan Samariang, Jaran Sultan Tengah, bulatan Yayasan, bulatan Kesuma Resort, bulatan Stadium, bulatan Gersik, Jaran Kuang Libeng, Tanah Putih, Jaran Skamah, Pending, Bulatan Sri Aman serta persimpangan Jaran Gamelan ya. Dengan TPDRM, pitayin nyaratu supaya kait parking muto denehen bengi-bengi jaran ataupun kawasan terlibat. Selain depan, sekira kita kerja de masa CN dengan rancang pipenuh kita lebih jaga. Selain depan, ngilaung minan jaran debeken, tinan ngurang sesak badak lagi ya. Semua mati nah. Ya dengan brandu Kuching Marathon 2026 sama wang 27 anuburan pre-ICT ya dengan ada lagi tengah-tengah jaran dah akan duduk tutup jadi ti kita boleh 26 ya lokasi jaran di sekitar Bandaraya Kuching duduk tutup ataupun tenggelaung secara peringkat ti kita megau jaran alternatif de beken ya okey dengan sebayung keping info cuaca pukul 7:30 dengan kita bihibur tayar lagu penghibur masa Rosalind Hitler ku di ku ingat.

0: Ya, lagu penghibur masuk Richard Wanda, The Mati Nak Rindu, ya, mengedepan di jenah pukul 7:30 dengan semah info cuaca kita. Ada tumit masuk email Met Malaysia Negeri Sarawak dengan ti kuat kuasa pukul 4 lembah tadu, dengan lembah tadu jenah ada ribut pite, ada kudu-kudu tampat, ada kucing serian samarahan, Sri Aman Betong Sarike Sibu Mukah Bintulu Kapit Miri dengan Limbang. Dengan Wang Bingara ada hujan, ada kudu-kudu tampat, ada kucing serian samarahan, Sri Aman Betong Sarike Sibu Mukah Bintulu dengan Kapit, dengan Jerebu, ada Miri dengan Limbang. Dengan keadaan laut ada Pairan dengan ti Laut Bigelumbang, Pinatu 0.5 ke ini 0.0 meter, dengan angin dengan moy mesu barat laut kilaju encas meheng tok 20 kilometer ni jam, ya. Dengan suhu ataupun pimaras babi kita dan nuti semalam atau nuti, suhu minimum 24 darjah Celsius dengan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Belum mati ni, ya. Dengan report gendu kita ditumit masuk Met Malaysia Negeri Sarawak kuat kuasa pukul 4 lembah tandu, kinuhai semeng 2 jam.
1: Simong moy jam bilang kono.
2: Indah permai pertiwi tercinta.
3: Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah. Redong atur so 24 Oktober 2026 di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Ku Sayang Mukah. Redong Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak. Ketua Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngak kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum i praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di pasar jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak ke bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah 24 Oktober di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into

Ia jawabang lagu penghibur teban beda Eliza Suzina de Matik. Nah, sama perimpul dengan kita bersama dengan Ami de segmen ngancang peta siti lagi ah. Ada lagi de Maan masa tina selamat Maan bingara dengan ada lagi de Bideng Bitanek selamat Bitanek dengan Kiki lagi Bitanek lagi ya. Dengan ada lagi dengan Pan dengan kita ataupun Abi membagi kita de mari masa itina ya de dua pin penuh ataupun mari masuk tempat kerja ya dengan ngempan berarti de remin dengan nak bagi kita de Bideng Dri Bar sentiasa berkaget dengan berhati-hati lagi de dua pinyalan pin penuh kita ya baik minum motosikal ataupun baik kita ada Bideng Dri Bar motokar de masa itina okey dengan hujung minggu ti memang hati-hati lagi pengatur program ya dengan ti antarana pertandingan Lumba Perahu Regata Batang Kayan 2006 dengan ti sema dengan Natur Beda Opis daerah Lunduk dengan tingah mesu laluan trafik di bayaran Sungai Stamin Batang Kayan Lunduk bagi jarak perlumbaan lebih kurang 7.0 km. De akan udok tutup sementara tegih mesu anu pagi 25 anu bulan September ya tok 27 anu bulan September 2006 mesu pukul 6 pagi tok pukul 6 lematan uti bagi nyugon ruang bagi bertanding Lumba Perahu Regata Batang Kayan 2006 ya dengan iti natur dan Lunduk Heritage Kue Fest pernah duduk mengatur lagi ya senepan ada lagi program dibekan antaranya program jelajah nasional Malaysia Sehat peringkat bahagian Kuching Siri 4 2006 pertandingan memanah de Padang Bumi Putra dengan sukan rakyat de Padang Jubli ya dengan selain apa majlis akan dog sempurna pada ahli Dewan Undangan Negeri Adun N. Kusong Taru Tanjung Datuk Haji Azizul Anwar Pahin Sri Adnan Satem dengan Mesin Tinarus dengan Lunduk Heritage Kue Fest pukul 7:30 bingara selain apa ada jualan rahmah depanan waterfront pukul peribu pagi dengan majlis prasmi regata Batang Kayan Lunduk 2006 pukul 2:30 lembah tandu de pentas utama lagi ya. Lagi dengan acara de kena bingara depan ada konsert rakyat pukul 7:30 bingara de pentas utama dengan anu pimangan 27 September program ti depan masih terus dengan pameran dengan jualan serta regata Batang Kayan The Waterfront selain depan jualan ramah dengan pertandingan memanah The Padang Bumi Putra. Program itu sema natur kinuhai taruh endu ya dengan tegih masu du prima anuburan sampai tok 20 ijo. 26. Semua mati nah dengan tanding Lumba Perahu Regata Batang Kayan ya 2006 dengan kita boleh sama-sama meneg dengan nyerami lagi daerah Lunduk City sempena dengan Regata Batang Kayan Lunduk masuk prima tok 27 anuburan September.

0: Ya Tony Peace Band, napa ada sama perimpur kita lagi ya. Masih lagi kita maca salam dengan denahan Facebook ada masa tina live streaming kita lagi ya. The Wife and Bidaya. Okay, dengan Vilonia Elizabeth, dengan lagi ada Derek Asen, Peter Kilan, Ronald Dennis, ada Mide Sam, ya. Nur Azira, dengan lagi Henry Bali, James Pengiran, Jenny Lelon, Rachel Morikan, Willie Cheng, Wellington MI, Lawrence Mike, dengan lagi Michael David Protasi, Puan Nimoy, ya, selamat ngumi, Edward Kaloh, dengan lagi Vincent Tagau. Like and share, terima kasih dengan kita dengan live Facebook Wife and Bidaya Siti ya. Okay, sebuah keping program Kata Diri dengan kita Abi Burpasti bersama dengan Henry Saleh, Pak Jamil.
1: Jess, oh Jess, jamai nangoda peraan leptun bat gonan iti haruak bergumuk dah selimut wat kia sehat.
2: Oh ni noh ni aku mau jahe ke mokat tengah guru ti mau kopi ani
1: bah gere ani ngan mau maput indung babak mau kada no banang covid medoi banang ogi case virus influenza tiap mau mbah vaksin
2: mau ti tebotul dipan koyu adin ti kan mau gi penusah kabu asu
1: ti biasa je nak kata pada adop ni mondam bah jabi tadi sama jogging
2: yang sedia topmu. Aku dolly aku sama mondam ti ane kodok ya bogo patasu iti bukan sehat itu mengajit ke liput IPU so office obong taluna quality sobak adin moskian yang kok ise
1: ino ngan ku ngijamu jogging ti sata pun lebih sehat
2: itu hewat ino jogging ot ne otak adupnya sehat pakai kajon le quality sobak teti mau beresi makin membukodu makin doleh mengasuk makin bogo lagi tebu-tebu kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu modam mendapnya da apaanmu
1: alasan je kan menang dok modori ya ku jogging sadi adop ku jelah
2: yo nah ini ke
3: nosal manah ku dolek ku ngocit sinam sadi ya kabus asuti memang doi sehat
2: mutih les kia kolas ku nang ma Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
4: Jaga rapi nyihat de tipoh kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida ha piin button ruban kabus asu iti. Dan nah tengnya mak naik opui tibuka. Inuh de kasem penting. Okey? Jaga odep. Jaga abang turun.

dah di nangar lagu diri tai repo nangar lagu diri kan jarak-jarak di nangar lagu we jonggan. Tapi kan ya di dalam program kata dirinya di nangar lagu we jonggan mungkin di tengah-tengah ke di dah lagu lain lagi lagu di selaku barahu-barahu. Jadi kan ya dari mula lagi kata diri nyan di RTM lah. Di RTM tiap hari Kamis pukul 8 malam ingat kita ke radio kita ke handphone kita lah. Dan di mata kiat mungkin meh ada kau

0: Kapan? Tanya ibadangan, masa kesemakat na kampung ko. Basimang semarangi kita hari Kamis ko nangar kata diri di radio. Jadi kata dirinya memang dah kan ya dah. Mungkin usia dah. Kalau kemuda dah mau darah bujang, bah, muda tahun 2003 balas ni. Mau darah raja. Dah damai dah. Raja tingkatan satu punya kalau kemuda lahir waktu ku. Jadi seperti biasalah. Dan program kata dirinya, aku nyan simi kinseng. Sabaya-baya lagi dengan tua kampung di paling muda. Kami ke kampung Nahya atau kampung Sungai Garan. Tua kampung Serayan Irah. Atau kampung Madin, anak itu. Matak
1: untuk kampung. Selamat datang, selamat bertemu sekali lagi. Terima kasih ke RTM, mari kami peluang program kata diri.
0: Seko lagi, urang kami baya-baya di sia. Ya kua Aci anak Sanong. Yang ketua adat, ketua binua adat kampung diri selaku. Kampung Sabako naun. Maatak ga Aci?
2: Selamat atak sabaya-baya.
0: Oh, dah ngapekai dirinya dah banyak gua jukut ngalakaran, ada ngalakaran pasal adat, pasal ngabayan, kan ya di mau ngalakaran pasal babore diri selaku. Dah mea berarti babore kau. Madin, dah mea berarti babore kau.
1: Babore nyan luas juga bahkan agak tempat disebut dalam setiap perkataan dari perkatakannya barubat di baburenyan macam-macam kategori empat di ngung kepala sampaikan anemia di nyan tajuk pada harinya dari babore secara tradisi bukannya maksud babore ke hospital ataupun ke klinik jadi kelakaran kami terlalu mianak nasia babore cara adat ataupun cara diri amari lah dah masa DED diamalkan bahkan masih diamalkan sampaikan ya jukutnya turun temurun mayangan awirati memarati masih ngamalat dia dalam keadaan tertentu dalam keadaan diri bamam kadang kabun dan uma kadang durian kada memang gua obat me jadi angkola men nganti at nari siak jairak dekat papatai gi ari
2: mam nganti at siak
1: oh mam nganti at siak
2: obat
1: tatamo anggo tatamo yakoanya
0: ah binua jamai bakai duitnya pandai babore yau. Ya mai mula di babore di selaku yang tai. Kena naik babore tai. Yalah, babore yang paling ringkas lah. Nanti at nari siak. Jangan tai kan nyabur kanau. Contoh hei lah.
2: Mam ngantian siak.
0: Mam ngantian siak. Jadi babore nyan. Banyak babore di selaku nyan. Contoh hei lah tapal. Dah mai apa tapal engkau?
2: Tapal kalau tapal tapal sikit daun-daun kayu. Di karang papa ikut main dapat dipakai di tapalat muka kerana ditutup ataupun di tao tapan kapal tekap lagi palut bah daun kayu lah anak bacaan ko isarat nama isarat ko
0: kapalnya memakai daun kayu lah
2: daun kayu
0: cukup lah tak nak anyam kayu isarat aja tapi ada yang paling selalu diguna diri sak napal dengan nyantai.
2: Di hari yang banyak gak gunaan gak nang ada udak pakai karaki ada gak udak macam-macam gak daun-daun kayu aneh sekarang bau juga ada pujara kerop arek mana bertapalnya nau juga daun kayu mabu dah memeh daun tamar pasti kerop arek tapi aku nak majat dia ikut apa bah nggak nak majat dia ikut bertapal-tapalnya nana aku yang
0: kat tapal
2: ada orang pandai ikut gak
0: kat tapi kan di make kalau sabut obat lah jadi tatama batapal teh kan
1: pamuri
0: tamar basi daun kayu mabu daun karaki bawang kapau dan melah jenis penyakit yang ditapalnya
2: apa yang hitung-hitung di kalau di are jauh di kalau batol-batol apa juga Tuhan mari diri nyaman lah jadi kapurang juga mau ngangin angin juga jangan ikut
0: bukan aku. Jenis penyakit bah mau ditapal
2: ditapal kok apa macam sakit paru sakit kepala.
0: Oh, tapal lah.
2: Tapal, memang tapal. Dikatat bak pakai kain yang...
1: Kapal lah.
2: Kakaning. Kakaning. Kapal lah. Dika kapal itu dipak babat angkalu. Kadang-kadang disambur, diburas, pabikut pinang, kalakit disapak, dibarik ke arti yang nanik ko. Kena jintan hitap, bawang merah, kamukus, anek. Macam-macam obat. Disamburan disamburan kapal dan dibabat. Tomo juga diarek yang... Tak temu jadi sabut nak ko.
0: Jamai batapal kalau paha misalnya patah ko.
2: Patah ko.
0: Batapal juga kadamai.
2: Batapal. Batapal juga. Enak lain ko, enak gaing ko, anak nonden betapal lang ko itapal. Tapal ko itapal damai.
0: May aku dengar kalau betapal patapa hanya memakai anak manok sini lau.
2: Nangka ada ngai ko. Pokok-pokok urak guru e.
1: Lain-lain pacaran itu
2: mai. Pertanyaan e. Nangka ada pakai anak manok icancak.
1: Anak manok kampung lau.
2: Anak kampung ko nangge itang tong giniak ane ko lah.
1: Nenek
2: abul macam.
0: Sa napal
2: otai. Patah memang ko urak le. Ko urak ngunan dia tuat-tuat ari. Tapi patah memang pakai anak manok ya jang.
0: Jadi anak manuk teh cancak.
2: Cancak.
0: Ditapal jamai pertama cara napal jamai cara.
2: Tapalnya memang itu-ur.
0: Itu-ur, jukur ke itu-ur.
2: Itu-ur.
0: Itu pekat
2: nih. Itu pekat. Main an sakit kok di main patah kok nih pekat nih.
1: Waktu masih hangat kok kan
2: pekat. Lagi hangat, lagi hangat, lagi hangat.
1: Anamnya nih.
2: Anang ada
0: kok. Teh tapal lah.
2: Tapal, tapal jamai.
0: Patah paha, sakit kepala, sakit paru.
2: Tapal kulit damai.
0: Tasalio, tasah. Damai lagi kan pada ditapalnya. Ngau kepala teh sakit parut, tasah, patah paha, patah tuak lah.
2: Patah tuak
0: ngau. Mau tapal tuak ngau. Jadi tapal. Tapi agak mana?
1: Setiap kamu nanya kita tapal nyantai dah cukup ramuan ni, bercampuran ni. Nak daun daun bararan, ada juga aku menang urang daun mamai ada juga.
2: Nangka ada masuk.
1: Daun mamai, daun raribu.
2: Masuk.
1: Ada urang barik sari. Nangka.
2: Memang.
1: Dapat di
2: ya pokok pajarat ni, pokok guru yang mana ya,
1: pemajar sekolahkannya ikut subjeknya lah.
2: Pokok guru yang
1: sedih sedih. Saya tak waktu di orang ko api pun dia orang ame gak terlalu nyala, ame gak terlalu ane aw.
2: Teornian kadang-kadang di kalau teorobat nak ya balik.
1: Aku benar merah tiba anak dia balik ko.
2: Entah nanya banyak dia mau balik-balik kali-kali.
1: Aw kohan banyak kedengar jadi lu kami
2: yang ngicak tertep di kohan kali.
1: Tertep di kohan. Mau tambah lah lapis dah kau buat ni kata aw.
0: Noorya ko tenak balik au.
1: Ana namui.
2: Namui balik.
1: Di noorenya mui gak lah selain dong ngabuat dong ngangku ngedong cukup lain mui gak lah.
2: Mui asalnya di toor apa bahasa nak balik kayu lain au. Asalnya itu toor aja. Toor mui kebiasaan dong ngabuat bagun nang dong minyak au.
0: Oke, kata ibad diri ba tapal kata au. Ba tapal make karake kai mabu ah tamar basi bawang-bawang dan memanah
1: lah ramuan ni macam-macam
0: ramuan ni campuran
2: teh ya guru yang matakian yang campuran yang ekornya aja ya
0: dan anak di kota itu tutup lah
2: tutup
0: depet di toor bila noor ya nak ambil
2: balik
0: dah masak di toor kau di buku sangkain di tepekan cara kain atau tepekan terus pun boleh nanti oke kota ini cuma boleh secara tapal. Nya nagi secara conteng, dia mai baca artinya contengnya.
2: Conteng kau nama dibaca.
1: Hah? Baca.
2: Bacaan.
1: Baca. Kapur.
2: Kai kapur. Dapat dibaca kau
0: jangan. Dia mai penyakit anda mai di conteng, dia mai penyakit anda di conteng. Banyak
2: macam bunuh tulen yang baru buih conteng sakit parut sakit berasuk buih conteng. Buih conteng tulen. Muitolin kanan kapur ko. Tapi nak dibaca.
0: Sakit ke badan nang ko.
2: Sakit badan.
0: Sakit badan, sakit kepala, sakit parut, sakit
2: muitolin.
0: Marasuk nyan.
2: Marasuk masuk sakit tajap jurang ni ari. Bahaya ko jauh sakit mencengat.
0: Istilah marasuknya mbak jarak-jarak nang
2: sakit marasuk.
0: Sakit marasuknya.
2: Sakit tajap jurang ni ari.
0: Sakit tajapnya.
2: Sakit mencengat.
0: Kata uas saya sakit mensengat lah.
2: Sakit mensengat tahu.
0: Sakit mensengat
2: tahu. Ya kadang.
0: Kadang. Jadinya mereka conteng tahu.
2: Mui conteng. Baca naik tawar kadang-kadang.
0: Conteng anak kau tay conteng dong.
2: Conteng lah. Conteng tahu. Conteng. Kapur kau nyan.
0: Ai am jukut ame di mah ame di conteng teh au.
2: Tol hau.
0: Me conteng.
2: Kau kepala mui, mui tolen conteng au.
0: Oke, engko teh conteng. Di dah satu teh tapal, kedua conteng, katalunya nane engko sambur ya me berarti samburnya
2: samburnya pinang karake ko bahan-bahan cukup ka sakiralanya sakit sakit merasuk sakit tajap tai namui sambur pakak kasai ko banyak yang dikol-kol ada tajaman ngamuk babot dikikis ko bulu penajap adik ko anek ko anda pandusuk atap di pau
0: kalau orang sakit marasuk
2: aku bahannya di kau yang
0: kan jamaah ya bah samburnya
2: pakai
0: pakai kokot ke
2: nggak di ampa
0: di ampa
2: di ampa yang di samburat
0: di burasan
2: di burasan
1: jadi lah ditutup pakai
2: anak lah kau memang pakai
1: apa nggak di ampa
2: memang di ampa
0: Oh, kalau sambur ramai ya.
2: Sambur. Kenya pas sambur baburas dia ni.
1: Oh, nak dia ni hanya kau pakai motor ni.
0: Oh, ada kena orang dah apa bujang pemburas tau.
2: Pas sambur baburas dah main
1: kau. Dengan si dia.
2: Oh, dibacaan dah dari sumbilai ekor yang kalau kek kau yang sumbilai.
1: Baru diampau.
2: Baru diampau. Yang diampau samburan.
0: Adi anak engkau lah macam di doa lah kerel.
2: Doa lah
0: supaya
2: mati lah bacaan yang di anak majarat dia.
0: Satu tai tapal, dua conteng, talu, sambur. Oh, lagi ada lagi cukup main di sambur ke tai? Selain daripada penyakit merasuk ke tai. Ya mai kalau kemuda antogatnya jadi area kemuda
2: ni. Sambur lah. Sambur.
0: Kalau lain juga kalau kamu dak ni kamu dak nak minum parut tau antokan
2: tau. Kalau ada bagi arek minyak kain putih, minyak limung.
1: Oh, minyak limung lagi arek.
2: Minyak limung.
1: Ingat aku
0: itu. Minyak limung kena dah bukan diri kau.
1: Oh, jadi di mau ke pasar.
2: Bukan diri.
0: Oh, di Bali kau. Kau teh basambur teh kan.
2: Sambur nyan sametek noko dah pai sambur.
0: Oh, dah pai apa penyakit sametek noko nyan.
2: Kadek-kadek diri ada pasametik kau ke mainan kawah, mainan garanseng kau damai kadek-kadek kadang-kadang lalu balas kokot. Balas kokot ni anjang anak dapat dia batik jika lain.
1: Sidi.
2: Anu kami dah ada kaitan kau dia, kami. Anu kami sadiri, kau aku, ya aku anaknya. Kau aku ada pasametik. Jikut pamudak-mudak tau lain, kawah garanseng ya di Mali. Mainan kawah yang udah saibah aku ni inyak tinggal udah kawah kau ujung-ujung udah sakit paho yang
1: dah berau simetik
2: oh sak berau di nyanggal yang nyanggal kau bapak kain dah lajim anak makabur yang anak makabur aku dah meh aja aku nanyan aku coba aja umat kami itu nak samitik kami ada apa samitik kami aku muda tolin batol-batol sampai tekan di nyambut yang ni kita daling tiang apa merek tiang ada juga kau yang di nyambut ngekati ambu anang tomo yang anang isal kau tak pembacaan
1: negasih di
2: nah nak pembacaan
0: isal dapat apa aku yang dah tuh tapi kurang pasti cukup pada masa meteknya.
2: Aku pun nak nahu.
0: Ada kena cukup binatang.
2: Masa meteknya.
0: Oh, kena binatang kena kena yang gigit kena. Kena gigit.
2: Aku pun nak.
0: Kena luar panen.
2: Matok. Aku pun nak nahu.
0: Kena binatang kan. Ya langit gigit kena. Kena luarnya matok.
2: Matok.
0: Dah mek jamai toko.
2: Masa meteknya.
0: Masa meteknya.
2: Ya, masa metek toko. Nanti bukan nang noko.
0: Oh, panen noko. Masa metek.
2: Nanti ada halak toko. Nanti ada baju kubang. Angu. Nanti ianya kaya bah, anaknya kaya, kena jadi aku kena dapat di main-main kau kan, sih nanti ada pak
0: suka. Tepat tajo kau, ya.
2: Memang sampai tek nang.
1: Bukan dia jukut kau geransing, jukut lain.
2: Kuman manuk apa sampai tek tu?
1: Aduh tajak pun bahasa
2: tek. Nah, bahasa tek.
0: Kuan bah, demi apa sampai tek kau ampuh? Kena nyawar kan, ya pernah mato, kan loko, ya main kau.
1: Macam menjerak, dah pemikiran kau sendiri. Jekan macam roh nyaga rumah tangga diri. Hati-hati tertat tertib dan rumah harus dipiharo. Ame kasar, ame sembarang-sembarangan nih.
2: Memang diri nyaga rumah tangga diri.
1: Rumah tangga diri.
2: Tutur kata ya udah tingkah lagu. Kata rumah tangga diri. Cepat diri masih bakau bakaran sing.
0: Mesti kayak sabut
2: bapak ngulir.
0: Mesti mesti kayak sabut apa mau.
2: Memang apa mau yang udah diam di rumah apa mau.
1: Mungkin apa mau gak jemput anak kari. Tapi ya anak sembarangan.
2: Nggak sembarangan.
1: Kalau jarak kan ya muana adalah jadi tadi kita nyebut ikan sengkawah tapi bukan jikut keterhat aja termasuk tajak jikut ke rumah kalian pun kalau kulantik tetap ada ke rumah ke angama kami ada
0: deko aku nampak heran bahasa metiknya mai ikut bahasa metiknya kan tetap
2: apa sampai contoh
0: tanpa noko
2: bako tanpa noko di mata-mata dia obat ikut nang tamu
1: kapun nang tamu
2: tamu
0: kalah
1: sama metiknya apa dia suruh
2: yang suruh aku dan berdakak sama cek noko sampai tekan iko di inu nenek naik barah kukut kunian pajak benak bakal tahu bersakit apa dia kawet naun jadi nyambut dia sampai tek kau jadi nyambut dia kisah taling tiga anak kau jauh pamerik satu pangwiring menyambut jauh sim nyambut ngikati ambu anak ayah kapur dan ngulit tomo
1: nak gak sedih ya
2: memang tomo percaya unang aku jauh pada aku bacaan
0: kau kalau sampai teknya memang mungkin kan ya dirinya antuha-tuha dahi lah, nahui au. Mungkin paling kat anak cucu dirinya, anak nahui dah bahasa metek.
2: Anak nahui lah.
0: Anak nahui. Sebab dah kata istilah kau teh bahasa mente. Mentam sakit emang teh marasuk.
2: Marasuk marasuk.
0: Nahi ba istilah kau kata dam. Oh, kete marasuk. Ah, dar kita sama teh sakit marasuk nyan patut muda-muda ama bapak nang ada batakik bakal muda de nang ada au. Ada memang kau sejenis penyakit kau.
2: Penyakit.
0: Ah, marasuknya penyakit paling jahat kau ba. Marasuknya teh penyakit susah mamasengat.
2: Sengat.
0: Sakit
2: marasuk ngamuk
0: sengat. Jadi sama teh nyantai penyakit. Pernah itanang di nyameh kejukut nak ame salah jameh sama lamain diri ya jadi penyakit ke kokot barah kanya
2: barah
0: tiba-tiba anak bataga sakit nak bataga barah nak bataga aji lalu kau kena semetik aji jukut yang paling nyaman lagi nyan kalau di selalukan uka jamailah pemore di selaku memulai uka di hari kan dia kan uka ambil ke hospital dijahit pekoh akan pun dibarik penisilin ke jalan baik di hari jamai pemore uka di selaku ke kampung kau
2: tak aku di hari uka
0: aku dengar di hari kan di tepek dengan daun kemeng kau
2: biari dok ngane ko dok sarunai
0: pernah
1: uka kene
2: tapi aku biari jangan aku nian nian de bau kunian tapi aku dapat lah kakak lah tionang bacaan aku yang
1: ina gau
2: bacaan aku ni yang setengah mati bapa aku ni tanang aja bau ane dia pinang nusu jangan kau dia akat yang lima buat nurik sih baku yang
0: tapi kalah biar bare tak lah kan uka tak kan di uka tak di bare tang daung daung sarune yang
2: kalau
0: kalau kalau uka kau tayu kenek kenek lah kalau kau kau berdarah
2: betulah kau diarik yang memang udah ngaudar pasak darah ada pas banyu yang ngampekan buangan pinggan sama bok ngampekan pas banyu pasak darah damai
0: pasak darah kau
2: mampat darah kau yang menyam berdarah
0: banyak bubur darah kau
2: pas banyu kau diampekan patekan yang
0: kalau kak kalau kak kalau kak miah bubur darah lah kau tahu kalau kak kenek kenek kita ditampal dengan daun sarunai anjukut emel jauh dia lah jadi setiap lagi damai damai yang kau tai buka kan sakit parut sakit nyan kalau wanita kau kalau sakit mata kan selalu sakit mata kampung. Jamai cara damai kau more mata diri kalau sakit mata. Kan diri. Mata kalau sakit mata deh kalau kena kena ke pantek. Ada kan sakit mata biasa kok kan merah mata.
2: Tak kuat kau tong tong bal bakumannya apa tong albar. Tok tak kuat lang kau. Tapi dang nau nawi aku penyakit ikut kau obat dak bo. Au. Nak buat nawi aku sakit mata ni cuma di kau pantekan main tungkit kai kebaikan.
1: Au. Mau pakar juga orang
2: pakar memang ini
1: alam memang orang merati.
2: Aku ni memang pantekan banjang. Nanti buta ke pak ni jang apa kau main gigi. Ame jalang ya aku dah sakit mata ni sampai hari aku baik nang ibu aduh. Dia dah putih mata ni pandai bakal buta. Mata hitam ni putih. Kadang sakit dia paling sakit buta perahu yang batinnya sampai tinggi tak sampai tak ada ul. Ampun kasih senyum kita mari dia kebaikan ngagui aku tersuai main lagi kutain senyum kita jangan. Tinggal sana apa saya jauh tarok mata aku nak sakit. Kau jaku ke nawe sampai kita nuntut yang nen jaku. Bila kita tuntut oh jaku. Tungkit pantek kau jaku. Memang tamu.
1: Puet ke saya?
2: Puet kau nenek. Curi kau nenek. Curi. Ini
0: ulangi. Ini ulangi ya.
2: Tapi dah meninggal. Sini
0: nang, ada kunang arare pantek yang disungkit. Satu dia kena dipanik anak gesok ada yang padak.
2: Ada yang padak kemenyakan.
0: Ada yang padak.
2: Macam yang kumane kau.
0: Macam kumane.
2: Ada anak ada
0: kau. Kalau nak tamu disungkit, nak mengagumkan. Ada yang
2: padak.
0: Anak kau ada yang padak.
2: Memang ada syarat kau.
0: Jadi ada lagi, kalau sakit mata biasa lah. Merah mata, merah kau kena. Daung demia kau. Merah daung, ada dama daung kayu.
2: Ingat? Aku nak
0: daung demia kau. Kalau aku nak pakai daun kayu kau, ada gak pemare mata pakai daun kayunya, nak ingat aku?
2: Aku nak buat nangan-nangan, nak bertanya aku, pakai penyakit mata nak
0: batik. Penyakit mata lah, penyakit mata, penyakit kepala, kan ya penyakit uka dah nyabut tai, tasah, dah nyabut tasah, tai kan di mungkin tapal kan, yang main napal dah meh, tapal tai, tapal uka lain. tapal kepala tai lain tapale. Kami tapal tasahnya. Kalau patah tai
2: kan pakai arok.
0: Manok. Hanya mai tapal sasahnya.
2: Tasah ko itong-itong tapal arok uga lah pakai arok tulen.
0: Bahan-bahan campur juga
2: tu. Campur-campur iya panai ngaku damai ayu-ayu kue bahan ko. Tanya ibu nak panai napal ni nak gaing ko.
0: Pakai daun kayu lah.
2: Daun kayu memang alat daun kayu
0: yang. Angkat teh tapal damai kau. Tapal kepala lain.
1: Nak sembarangan
2: mo. Bayi mau batu anak
1: batu.
2: Itu on ko gaing.
0: Itu on. Kalau nyan penyakit lah disabut lah nak minta maaf ke jebata apa mau nyabuti penyakit dirinya kau nak tapi yang bukan di minta mea nantaknya aja kata orang ngau di yang baca cerita pasal ke radio wow tali pasal kata lah pasal sama teknya undang mungkin kebak kanan dirinya ada ke pasal metek enggak
2: sifat-sifat alat kami tidak ada
0: metek kalau tapi kan tasa kalau bariha kan barihaknya barihak bocor barihak mantak barihak darah macam-macam jenis barihak baik barihak
1: cerit
0: banyak malah barihak bocor ada kayak biarlah barihak mantak jadi kan
2: baik barihak
0: barihak sakit barihak barihak mantak apa barihak mantak naik
2: sakit barihak
0: barihak mantak punya barihak darah apa
1: barihak darah di barihak darah
2: barihak mantak langkau
0: barihak mantak kau ada main. Ada kayak baterai biasa dipakai
1: au. Dung kayu rabusan meki.
2: Di kalau udah ngi arek jang udah memang anah ada obat jadi penyakit bantang ko au. Basiak nian. Gi arek paling sepel bagau gi arek tebar siak bocor jang tapi aku dah nak ngamali aja pun ko. Sigan pacok mampocok jauh pacok ama pacok anyau pacok kumpe.
1: Pahit dia nak batu kau.
0: Jamai kaya ke jukut katai.
2: Ditutup jang tutup barek garek jang cocok IA anak bapacaan lagi engko.
0: Kalau engko bukannya isyarat ko. Engko ikut nang ada. Nang ada. Ikut bukannya isyarat. Ikut isyarat yang ikut nang anak. Agak-agak. Ya andai pakai daun ko. Ogo-ogo juga nang ada engko nang asli ko.
2: Kumpe yang anyau. Amok.
0: Kalau tai
2: dibalik-balik, gari aki, gari pengadak gari kasar.
1: Gari kasar
0: banyak. Nyalah perkara barihaknya banyak bapak kalau barihak mantak, barihak darah, barihak bocor. Anak ambai barihak dah mah ambai barihak diri.
2: Kebabat. Kebabatin dengan makan pantingan yang makan nanti kau jauh.
1: Nah, bagi rambutan.
2: Rambutan bagi kau barihak jauh. Apa yang sakit kebabat ini bagi jantan. Mau di barihak, saya berdap kaya aku jauh. Mengantam jantan-jantan susu kau jauh. Kau tambah ke sungai Cibok. Aku dengar orang jam tahan jauh memang cukup masih nyaman nyut sehingga tak berisik lah baik berisik mau baik berisik kaya tinggal ngawik ke tubuh
0: abang iya aku anak naik jam jantan tak naik jantan naik jantan naik jantan
2: naik jantan balat balat
1: anak gak mabuk kan
2: ano masop masih masop jantan jantan
1: tutup
2: babegi nak pergi kuih tat
1: macam busok lah tu.
2: Iya, nang
0: yang nyaman. Ayolah, dia jangan terpencet kepala mata, penyakit mulut, penyakit parut, penyakit penyakit barihak ke parut tau. Barihak.
1: Setiap aku nanya kita, ada jenis penyakit apa? Macam penyakit panu, penyakit kurap, ada daun kayu ditutup, kundang nenek kamera nenek ben.
2: Nang ada.
1: Bunga kau apa di tapala ketemu.
2: Temu di arek
1: macam kaya apa
2: meow. Au di arek ya bejukut nang isyarat kau. Mane amai yang ada apa bacaan di bacaan juga.
1: Bacaan juga.
2: Bacaan nau adanya nang ngi au.
1: Mare panu bada ada kurap gaji
0: samu. Tambahan elang kau au. Tambahan kan panu kurapnya kan. Kan pano lain tau.
2: Pano lain tau.
0: Pano ke tebu putih
2: bertepuk tepuk kau. Aku dah pano juga dari aku jauh ke kel. Aku ulah doktor malam pel. Muka baju ku sakit padu daun dengan kepala. Muka baju ku kami piuk kuihan dia. Nak cekuk ku. Nanti tak kelingi suatu. Muka baju oh dia banyak pano ada umat teh je pel. Jadi memang ayah kapurang ngunyitnya. Sadak patu buat pano.
1: Okey.
0: Pano kurap. Kurap jamai kurap dari nyambat
2: kurap. Kurap kok batabi gatau.
0: Bukan no tatamai kan dari make.
2: Kan dia jang ada air api gare. Tapi kan dia jauh tatamai ikut angkatannya ndak
0: ada ke kampung, ke kampung lari make kampung.
2: Ke kampung memang aku nak.
1: Dan kayu kan tai kayak aneh kok. Pare babunganya, babunga oren-oren nak bungai kok. ditutup cego tutup kunang nek benari dan ada tapal sapuan tomo
0: kurang kurang
1: penuh pun tomo
2: kurang cerneau
0: penyakit kayap
2: kayapnya yang udah
0: ngalah jenis banyak jamai penyakit kok
2: bahaya kayap bahaya
1: uleling paru
2: uleling paru ampannya angiare an aku nahu dah sujam kai
1: bau anaknya kena turunan ya
2: anaknya baru kis memang kapulang ujit
1: kompon
2: pakai arok
1: pane
2: pakai arok kami bayi tak kakak ayah kuatanku botamu subuk namanya bari dia mak kita nyan antah jadi ke doktor nyan jadi mata dia kayap jadi nak ibu ke doktor dia subuk kadi sedama bapakku ku aja ampun kita jadi tomu di ku aja kayap ngapus teak antah dia balak kita aja dengan ni adok memang makabulunang yang makabul tapi yang anak yang nunan yang ku buat
1: berukis
0: kalah penyakit banyak penyakit penyakit lahau jadi penyakitnya tapi ada cukup dimakan penyakit juga au selama-lama makan dia
2: asal juga sakakannya gak kebagian
0: teman memang memang kehangan
2: kalau makan kanyangan
1: makan bodoh-bodoh
2: bodoh-bodoh sampai kanyangan digiling atak dari bisa lihat
1: di digiling yang bodoh
2: tak dari
0: kanyangan gue tahu sakit tau
2: sakit kanyangan kebagian namanya kebagian makan anak bawa tu dah lagi mantam saja
0: cuma kejaringan
2: kejaringan aku yang kejaringan yang ya Allah yang mau ditawari tawari aku ni nak kejaringan yang
0: sakit ya tau
2: aduh sakit kami yang baik kami lah kawan pindah si konsel kau dia masih hidup engkau pada ada pindah banduk mati konsel masih aku batalu ada bos jadi kau bantang foto masih nyam antam kabar ni kau dia sabai bodoh konsel pindah beli katuk aku ada kan nak mau bila kata mereka makan jari
0: oh sangat tel peringatan agak makan jari yang besarat besarat
2: kau jadi si banduk konsel konsel masih hidup kau dia aku yang diam-diam aku yang kena kejaringan iya no nakil laka kita aku bejak sial dia aku kaya jauh dah kuda banci konser masih hidup kau deh aku pula kajaringan jangan sakit kami aduh no jangan nak cinta rohnya nih
0: sakit kajaringan dah
1: kajaringan obatnya
2: kajaringan dia ada yang memang ada orang panik macam dia
1: dibacaan juga
2: bacaan jari
0: bukannya sampai ke hospital lah ya
2: ke hospital
0: kan kalau jari hati-hati jarinya nyaman bo
2: nyaman
0: muda
2: eh sampai kali ini masih mau
0: aku nak mau makan jari muda eh
2: muda eh
0: tuhai dirabus dari tapak leau
2: mau tolin aku jang
0: kalau jadi hati agi nyan diri selaku kan pane babore tai mure mata sakit pane mure kepala sakit pane mure sakit hati pane sakit rabusan, dah macam rabusan.
2: Rabusan yang jangan hitung-hitung rabusan yang nurang ngapani juga bapak ring kau jauh tiga nama masuk sekatu.
0: Akan dah macam rabusan yang tay. Berikutnya ada kanya air, ada kanya buah-buah buah dimakan, dah macam rabusan.
2: Rabusan yang jangan di kalau berikut kau rampah di suman. Isuman kau jangan
1: taruh tu.
2: Nanti kau dia ada kadap morong,
1: dah ni banyak.
2: Batokak ni kau deh.
0: Morong kau dah macam morong.
2: Kau nak tak payat kau yang batokak. Kau tangki dapat hitung kau nan. Paling nobat.
0: Oh, kau dah morong.
2: Morong dah macam
1: batu tu juga. Batu tangki,
2: batu tangki. Kau dia dah nak kali.
0: Di kalah muan jukut kau teh pan, jukut teh isuman kau. Macam jukut teh isuman dah campur raja rabusan dah macam.
2: Rabusan dah macam.
0: Contohnya jamai ajukut nampi jawat rabusan.
2: Rabusan sih kan rampah merampah kau jangan. Rampah kau jangan.
0: Rampah ada mana lah? Ketumbar ke?
2: Buah pala sih kena kayu manis kena cangkih. Kamukus, jitanita, bawang merah.
0: Dicampur di kau.
2: Campur kau ada jamainya di kena kedap kayu kau. Campur deh. Rabusan namai.
0: Rabusan.
2: Rabusan.
0: Jamai lah boleh muih di boleh dengan rabusan.
2: Kadang-kadang jauh penyakitnya banyak kadang badan naik kau gak lah dan rabusan kau udah sakit pun naik kau gak kadang-kadang udah baranak pun ada gak rabusan ni
0: namanya penyakit orang baranak kok
2: maroyat
0: rabusan
2: kan rabusan maroyat
0: menang banyak istilah maroyat neraga di
2: banyak
0: mau maroyat namanya
1: ini untuk ambuni lah maroyat
2: maroyat
0: angaki pun ada maroyat kan
2: ambin angaki jangan pialu ada kemal ambilnya laki nak meroyan banyak cinta banyak
0: ada marayat nang akib, marayat nang bini ada, marayat nang akib pun ada.
1: Marayat mam kang akib pun ada.
0: Ada, marayat nang akib ada. Kuatai rabusan sak mulai marayat kan, mulai mel nyak magit. Mel kalau rantan ni apa mulai? Rantan.
2: Rantan yang pakai tapal.
1: Bukannya tajuk lah.
2: Tajuk pemilih makan tajuk.
0: Namanya rantan
2: itu. Rantan yang kayu pangkung ada, jantung ada.
1: Oh. Mumuh badan saya.
2: Mumuh badan, rantan langkung. Udah ada majaknya tajuk. Pakai tajuk, pakai arok.
0: Tajuk.
2: Tajuk namanya.
0: Kalau rantan nyantai, mau diborengan tajuk.
2: Tajuk.
0: Rabusan pemilih juga.
2: Pemilih juga, rabusan pemilih juga. Apakah ada mulai kedap itu?
0: Kalau rantan sama anak, penyakit. Taga jantung
2: taga
0: kaya pangkung. Oh, rantan lah, mumuh badan sakit lah kok.
1: Kurang kerja kuat, lebih-lebih pun rantan badan
2: tu jalan. Rantan lah kok.
1: Dah kelebihan kali pak.
2: Rantan makan tajuk lah kadang-kadang.
0: Tajuknya kan ya, lagu tajuk pun ada. banyak macam-macam tajuk. Jadi tajuknya kan ya kadah popular. Mama tajuk nyan kalau gi arek tajuk nyukut nyan susah nang ngagu ya
1: ba obat
0: kan
1: berang sabarangan
0: banyak ramai
2: kan ada papajal menjat
0: jukun banyak kan ya kan akar kayu di suman naji tajuk pararat di suman naji tajuk
2: merok rampan nyampur
0: ya kuit kayu di suman naji tajuk mali ke pasar rampah-rampah apa dicampur dengan arak tajuk
2: naji tajuk
0: aku nanang gi arek Nek Sadam, ingat tak Nek Sadam?
1: Nek Sadam.
0: Kalau mahai kau kau nak
1: tajuk
0: macam-macam cukup dibalik ke pasar kau ni tajuk ke?
2: Siapa rampah sih balik?
0: Rampah-rampah kau tajuk. Tajuknya sama lantan tau.
2: Lantan.
0: Kalau pemore di selaku tay banyak deh nyabuti pemore uka pemore sakit kepala sakit parut mau sakit rantan sakit bariha sakit kurap macam-macam mau
1: ayu jangan rakan jangan
2: mereka kok semangat mau cari semangat
1: seru semangat
0: ayu
2: kadang-kadang pucit bias kemuda semangat
1: anak berarti bawa aja kok seru semangat jadi kuat ke basaru semangatnya dah pindah ke cara lain lagi nya baru semangat yang mau orang pandai orang pakar juga lah ada gak apa peringkat-peringkat tega
2: tenang semangat jam macam-macam
1: jam apa di batenteng pakai rati
2: ada orang pasal semua pakai rati ada juga orang pakai tumpi
1: tumpi
2: aku nanya semangat anak banyak kali
1: ada juga di jentor masa semangat macam banyak kai
2: kok enggak ada orang kai di parahui ada
0: parahui kai
2: memang di ari udang parahui udang pandai kok cenda balenggang pakai dai tangkap aku sama tegang
1: ada enggak baik bunga dan besen kok aku tanya jentor dipuang macam-macam jenis bunga
2: bunga
0: semangat juga kok
1: semangat juga
2: itu masing-masing pertanyaan kok yang pertanyaan
1: masing-masing cara sendiri
2: cara sendiri itu dah kolam bunga kolam bunga
0: seru pakai parahu ke air pakai parahu
2: pakai parahu
0: di kai ke rumah pakai kai air dalam besan pakai air bunga setiap lagi yang paling simple karehat bagian timun.
2: Nah, bagian timun.
0: Asal semangat juga.
2: Asal semangat. Tepi sabar.
0: Tepi sabar kau.
2: Aku pakai kau. Aku jauh
0: tepi sabar. Di kongkong sak marek. Sama tepi kau. Kongkong.
2: Biarik dan gaya tutup antangan. Bagian timun. Diepet dan daun jagok.
1: Daun tua.
0: Semangat.
2: Semangat juga. Kacau semangat. Kongkong ni kau lah. Biarik. Banyak jauh. Udah biarik.
1: Sudah mau data luar ini aku rugi sana
0: banyak pak jadi susah kok narintiknya ikut ya saya narintiknya jadi penyakit pemoreinya jakwalah masih ada Madin
1: jadah peringkat lebih tinggi lagi buka nanya kita lah akak ada basaru semangat ada peringkat tinggi macam bayat badukun kau dah jenis babore juga
2: babore kau dah berdua ambus bantat kau ramai
1: dah tinggi lagi kan tingkat dah ngoncong macam nesong tengari
2: memang dah bagus makanak
1: kau
2: tinggi kau
1: sampai dua mam terumam kau
2: udah baik darah kadang-kadang sampai taluri terumam pun ada
1: darah pengawal haju
2: bayat nak kau tidak larang kau
1: dan pakai dalam.
2: Dalam. Makunya nak pakai kai jadi dalam ke bujak.
1: Ngaju. Dan me amun hasu kata.
2: Kau ulak bayar sada gua kau. Basu ya.
1: Basu
2: bayar.
1: Goncong pun ada juga namanya sunting goncong bapure ba, bukan goncong
2: goncong goncong jampi lah
1: engkau oh, goncong jampi
2: ya bapure ni
1: sete aginya dah peringkat ujung lah dirinya bu ada diri jari pasan-pasan dorang datu ho kalau baik sakit ataupun ngelak-ngelak jukut angana gari jerangkan ya harus ada juga sarate jam kadam rumah kalau mamari anak mui meok ambusak mani ketapian pada hap doh
2: memang isarat garing
1: kade alu kade diri juga menangi
2: ari kenya urang ketapian ko kade urang anak tanang ko mani bati anyak ke dami ati kan diri berdiam ketapian pada hap ko bahasa di ari pasong ko
1: kalau ka rumah pun nutong naik angat tapi doh ame tutungan sabarang-barang
2: kade nini nengok urang
1: au diari barang make singki make pangaruh
2: pakai pangaruh amat lihat doktor aku yang kadang-kadang iya
1: nak mui lagipun kalau dia orang ampus ke tempat-tempat anak suah-suah diri batu mampadoh
2: ya padoh
1: jampar lagi memburu ada orang sasat entah-entah
2: memang
1: berpusing-pusing diko
2: sebab dunia giare yang masih bapuak ke bakiramat
1: anak mui sabarangan
2: anak mui sabarangan
1: tutup yakiti diri juga
2: tutup kata diri mau betul-betul nyagaya diri kata mutat
1: jamai kalau diri anak kata mutat jam pemore juga lah nyantai jamai mau ngantik juga jam
2: di kalau diri pak jikut nggak ada pertanyaan yang diri kata mutat isok-isok yang diri memang pinang kalau kayak namanya dia tabanan
1: urang giare di tabanan
2: memang giare yang memang di kalau jikut bakata damai yang naibu dibaca naibu tulak pinang kala kayak rokok di balik kaya ame kita ngaco ngalu aku nian jadi nian pinang kala kayak balik kita tetama suntuk bajang kala mutat lah bapak mutat kaya namu angit pinang kala kayak diri selaku
1: tahu satu lagi bila ditamak ke air tanah urang barahu-barahu lah aku puska sagap sagap nganin ada cegu yang bertaki aku masa naik dangu lah kita bang aja ke rumah panjangnya ya kami sabarangan jari
2: nah, memang kelihatan kok
1: nang ada ya kami sabarangan mau ke WC ya ke jamban berarti kalau dipaksa kami pun walaupun nyanyi jari minta maaf mau kami padahal lalu nyakiti diri ya ada orang puang pak di kalung kami andar
2: memang enak bahasa
1: bahasa
2: dikurangi ketumpuk urang
1: setiap bertanya juga nyandiri ampus kait tanah urang lah bila nak suah-suah diri kan dan merati diri mesti basi muha
2: basi muha yang tua aku jadi muda ai mana tua aku muda ai
1: ngadap kadaya lah
2: ngadap kadaya aku jangan ampus ke ganting kailin kamu sih kena ai aku memang bersemangat memang bersemangat tapi aku nak saja dia pertanyaan ku ada bacaan
1: tua aku muda air tanah lah
2: muda jadi paling tua muda air tanah kau aku mesti babata di mai ku apa aku ni anak kolong basah jang kamu nak kamu doa aku baca aku yang
1: tetap bajat
2: memang aku jalan aku biasa bajat yang memang aku tetap
0: jadi bapak dah
2: bapak dah
0: bapak dah tahu lah
2: kata naik tak main nahuit tu di mai juga empat tu main jat tapi di balkat di bawah maafnya ya orang lain jadi beratak jadi cian nek nian jadi tak kanannya kan diri ni kau dah dikenal ni kau kan di dapat tapi sungan gua mau baca tang ya mau baca
0: nah, kalau kalakar kami yang pasal bawa diri selaku, dah kau nyempak ngalain-lain lah itu macam papa dah kau tahu, memanglah aturan diri kan. Kalau di mau mani kangkah sungai, pekadah mutan bawa pada semua elah macam di neka kemahdangan pun pada juga kan ya lalu dia nyabut senapan pes kemahdangan mau di teleponi ke doh awak tak datang pada sedia ke rumah aku kalah cerita kami nyan menjak juga deh mungkin an me ada mai ada kali banyak anak tasabut di kami di sia au sapasa babori selaku nyantai jadi banyak yatnya jukutan kepaat mungkin anak di kengat dan kelakar ketingat nyukut amela kita mea ode amela kita harus tikat dia punya kurang kita tamahilah punya lebih kau punya nak batul kita
1: minta maaf kami
0: mea nyukut antajap di patumpuan nau punya kuanya jadi terima kasih lah
1: bengkok di paucur
0: bengkok di paucur kuanya lah jadi kelakar kami talu mianak lesialah jadi terima kasih ke binua sebako aci-aci dapat datang ke studio YFM Bidayu menambahkan cerita diri babore kan dia kaji ta Kampung Madin.
1: Terima kasih saya banyak
0: kaji kolah akaknya diri nangar ke damia

Okay, YFM Gerak bersama dengan CN Kut Siti Tahir, tapi sama lagi the segmen Ngancang Peta, ya, segmen 24 Anugerah Peri 2006. Terima kasih penyindik berada dengan kita bersama dengan Ami the YFM Bidaya Ngancang Peta Siti, ya. Pasti pukul Peri semua kita keping Aga ada peluang masuk pusat berita radio Kuala Lumpur ataupun National FM dengan mesin kita berhibur bersama dengan pengaruh Namir Pasti dan segmen Ngarum Pawan dan kepukul 92 terus pengaruh Siti Mati lagi, ya. Okey, berdepot lagi nubekan aku tugas jadi aku di JNG Tingkah Taya dengan sebuah yang keping Agah ada pukul Peri kita berhibur lagi dengan lagu penghibur kita The Ngarut Siti. Harapkan kita semua mata hibur kini hari taruh jam dan bersama dengan aku masa lagi lagu-lagu pinoter kita dia masuk pukul 6 lama tandu di jurnal lagi, ya. Lagi dengan saya nanti lagu kita sebab tingkah Via Mila dengan Andrew Cree, Bukan Nuk Diri.

0: Yaladin bersama Dokoi dan segmen Ngarum Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di abu pilih hana kai.
1: Sebukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, B.

Saya mencina Martina, dua lagu pemuka kita dengar. Arti saya mencina lagu Masu Miracle, Cinta Bising di Asing dengan lagu Masu Tony Spoji, Seraru Gaon. Jadi selamat bingara bersama dengan aku dengan Arti. Saya mencina Beatrice D ataupun DJ D. The segment Ngarem Pawan dengar 24 Nuburan Pre-E 2026. Jadi dengar hati dia pukul semuang bingar mati kita irak keping agak bingar dia menang sendak bidi biata. Dengan dia pukul semuang suku bingar kita irak bihibur dengan keping-keping lagu the abih program nothing dinge bersama dengan penerbitna si Emin Chena Hazel Deus. Musik yang kita irap berhibur dengan lagu-lagu penghibur sampai tok pukul semdua teruk ngarut timati. Jadi bila kita boleh keping ambil the YFM bidaya di mana frekuensi ni 0.6 MHz Kuching. Juga bila kita ada nyanyi di kawasan Serian, boleh keping ambil di mana frekuensi ni 0.7 MHz. Ataupun boleh lagi keping kami ada menan aplikasi RTM Klik The Abi Handphone bala kita ya. Diara bala semua ping-ping YFM beriah dengan RT sehat dengan ceria selalu. Sama-sama kita nyaga panadep kita lebih-lebih lagi. The masa itina kita masih the musim-musim jerabu ya. Kuaninya na. Apa khabar nyihap umon dah secukupna dengan minan pinutu unuk dah sesuai wang kita luah dah nyepak lebih-lebih lagi nyukur balik kita ada penyakit asma ataupun penyakit kronik dah beken ataupun balik kita ada suai icik ataupun balik kita ada bertuuh ya sama-sama kita nyaga pinyihat adep kita. Jadi terus bersama dengan kami The YFM Bedia gerak bersama RTM Kuching dengan RT. Kita bersilu dengan lagu penghibur kita dengan RT Malsui Malta Joning Ruruh Atinku.

Kemunca bintang kecil 2006 redo ngatur nga 25 September pukul pruis ngarem di auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Azan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezar Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Jadi si macam mata ni taruh buah lagu penghibur kita ada dengan retik si macam lagu masuk Imelton John yang dulu atingku Mackey Stadium Angkalu dengan lagu masuk Dino dari Pogan dan mengaban kita 40 minit rimpas pukul pre-e binara. Jadi tinan pimpuan kita bersama birajah dengan Kuching Marathon 2026 di era Dok Natur Wang 27 Anugerah Pri'i 2026 si Emicina Anu Minggu ti ada 26 lokasi jeran di sekitar Bandaraya Kuching era Dok tutup ataupun era Dok dilencongkan secara berperingkat. Jadi penutupan trafik ti ira bitagih masu 26 Anugerah Pri'i 2026 pukul 2 narang andu sampai tok 27 Anugerah Pri'i pukul 9 bro pagi. Jadi antara lokasi dah terlibat si Emencena da Labuh Wayang, Jalan Men Bazar, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Carpenter Street, Jalan Barak dengan Jalan Per, masih yang lagi ni Jalan Wawasan, Jalan McDougall, Jalan Haji Taha, Jalan Ajibah Abo, Jalan Kulas, Jalan Merdeka, Jalan Astana, Bulatan Mahkamah, Bulatan Sesko, Bulatan Semarian, Jalan Sultan Tengah, Bulatan Yayasan, Bulatan Kesuma Resort, Bulatan Stadium, Bulatan Gersik, Jalan Kuang Libeng, Tanah Putih, Jalan Sekamah Pending, Bulatan Sri Aman dengan persimpangan Jalan Gamelan. Jadinya ratus iradoh nasihat abad dengan bala muto ataupun motokar kita de bingi jeran dengan dirancang pinyalan bala kita dengan lebih jaga dengan minan laluan alternatif tinan ngurang kesesakan lalu lintas. Jadi si MNC Dematina ada 26 lokasi jeran dan sekitar Bandaraya Kuching ira dok tutup ataupun ira dok dilencongkan secara berperingkat birajah dengan Kuching Marathon 2026 di era Dok Natur Wang 27 Anugerah Pri'i 2026. Jadi apa kita kembali ada pukul semuang bingar mati kita ira keping agah bingar di menan senak bidi beltah dengan ada pukul semuang suku bingar kita ira bihibur dan program nothing dinge bisama dengan penerbitna si Emicina Hazel Deus. Jadi kita pisilu dengan lagu penghibur kita masu Cikgu David Aku Meh Pencen.

0: Jadi semacam matina lagu penghibur kita Masu Eliza Suzina Chobeng. Jadi itisnya kita rabi sama dengan DJ Linda Jagem. Da itisnya ada da Raptai Kemuncak Bintang Kecil 2026 da auditorium P Ramli Kuching.
1: Hello. Okay, terima kasih Adi dan kawan TYFM kita ya dah dengar Rati. Jadi kamu bersama dah ngerti aku ada dah auditorium P. Ramli Art and Coaching berada dengan Tessy, Raptai Puno ataupun Full Dress Rehearsal. Senja pagi program Kemuncak Bintang Kecil 2026 dan Rup Natur Anu Pagi Senja 25 Anu Buran Pri 2026. Jadi kita pun bersama bagi dah sawati 2026 Senja 40 sawat sebenarnya pertandingan Bintang Kecil Odo Katuna masuk sawak semengperi mahi pro 6 ya. Memang cukup-cukup tuhai sebenarnya. Dengan ada kali Siti ada 6 finalis. Ada Ira Aswan Cetak ya. Bitani kita ngerebut gelaran juara Bintang Kecil. Dengan balati Sencia sebenarnya di umur antara semengiti sawak atau semengiti sawak. Dengan kita bisa sama lagi sebenarnya bagi 25 ukuran pergi dan impas ya. Enam panelis masuk 6 negeri era ngaban cabaran masing-masing dan auditorium ground di Art and Coaching. Jadi sesi uji bakat udah tunah sebenarnya ancah kurang iju dengan menerima beratus ratus penyertaan tuan kita ya masuk bakat-bakat cilik tuan kita masuk seluruh negara kibera termasuk Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia. Dengan masuk proses-proses Siti, 6 saja finalis dah udah pilih dah melalui kudu-kudu proses antara nurse and champion line vokal, persembahan visual dengan tiap semua udah nilai pada juri profesional. Jadi, nampak kesamaan lagi ada kali Siti ya, ada kali Siti umpak finalis mandat masa debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung ni orang mewakili Sabah dengan ni orang lagi mewakili Sarawak. Jadi 6 orang finalis di Senche antara balana Senche masa Sarawak de mewakili negeri kita Senche Nur Ariana binti Satria masa Sabah Christina Is Zara binti Roblin. Sementara masuk Pulau Pinang, Melissa Ross binti Aksan Safwan, Kuala Lumpur, Nur Sofia Atelia binti A. Razif, masuk Kedah Muhammad Rizalin Indra bin Rizwan dengan masuk Negeri Sembilan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Ridwan Akram. Ya, semakin 6 antara finalis daerah Abitani hari pagi. Bagi Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jadi antara lagu-lagu udah teman balan dengar pagi Zainca bagi peserta masuk Sarawak berarti nah arang aban Gerhana masuk penyanyi Ziana Zen. Sementara adik kita masuk Sabah Zainca Kristina arang aban lagu Cuba Jadi Aku dan doktor popular pada Nadira. Sementara masuk Melissa Ross Pulau Pinang rangaban lagu Sumpahan Salju dengan masuk Nur Sofia Adela Kuala Lumpur pagi rangaban lagu Samudra masuk Aisyah Retro dengan masuk Kedah ya adik kita Muhammad Rizalin rangaban lagu Madah Berhela Zian Azhen dengan lagu de cukup perlukan ketahanan cabaran so lagu ti ini pun kita mati nak lagu paling datuh sebenarnya dengan masuk Negeri Sembilan saya cuma mata Aryan Zuhair ngebar lagu Hidup Dalam Mati datang pada Syamil. Jadi antara pun kita mati nak ini pun kita mati nak persembahan masuk artis artis the irak nak persembahan anu pagi Zenche ada tan orang artis the udah ke tempat tinan kipur bala penonton ya ada semua ada habis Kemuncak Bintang Kecil 2026 Zenche Wani Carey Iza Hamzi dengan Lan Solo seorang artis the dah kipur bala kita ada pagi dengan kita bersama lagi kita kongsi ya kita lagi berkait dengan konsep ketepan pada kali ini dan konsepnya dan konsep spektrum music dengan kesemua 6 finalis Suzy. Tangan kita masing-masing ada serata, ada suara, ada kekuatan, gaya persembahan balana dengan pemilihan lagu. Sudah sudah melalui perbincangan antara pihak produksi, pengarah muzik dengan guru vokal. Jadi selain masuk bala finalis itu, selain masuk NGS mana nak, the auditorium tak perkarangan auditorium di Ramli, PML Kuching, anu pagi ada ada pencak mati na, ada bijua bala usahawan usahawan ke bala pedagang, berarti ngambil macam-macam pimaan sekamu program ti untuk natur. Jadi nyerasus kira sama-sama mendekati nyaksi kemuncak pintar kecil 2026 pagi kain lah seberatkan karena mungkin ada lagi sempat maan yang ingin pagi nurima tuan kita baik kesempat maan pas susah apa sebab ada persarangan oleh seorang siram di RTM Kusin pagi ada lagi pijua bala usahawan-usahawan bala pedagang-pedagang pijua barang api maan. Jadi nyaratus sudah sama-sama sabar. Teban mendekati bala adik kita, bala anak kita. Nasihat sama-sama tuntut bakat-bakat terpendam bala adik kita. Udah persembahan pagi dah habis kemuncak bintang kecil. Sebab pemurut secara percuma. Pak bagi bila kita dah mungkin kita dapat mana mungkin Johor ataupun mungkin hanya pengangku tinan mana kita auditorium di Ramli anu pagi. Bersasang secara langsung tidak pada tubuh kata TV 2. Pukul Pri'i Abinyara dengan selain masuk CN Leci dapat lagi cutting the RCM Click dengan the Sarawak FM. Jadi saya mati nah. Dan dapat aku kongsi dengan RCM sebenarnya dapat temut mana kita sama-sama kerti jaga sebab biasalah karena kepuncak kita kecil dan kita ya makin ahli peminat nak balak diri kita. Jadi bin mati hanya tempat duduk ke hanis kuasa kita ya. Jadi apa itu lagi karena kait sempat murid Nabi CN pada perkarangan Jawi ada turun film di titik mak ada ini screen the paling bahas jadi boleh lagi nyaksi nah sebenarnya jadi saya mati dah dapat kukongsi pengaruhi bagi sesi rapsai kemuncak di tangga CL 2026 kita balik ke negara muda konti the masa ini nah.
0: Jadi saya mencari mati nak kita mau bersama dengan DJ Linda ada Abi Raptai Puno kemuncak bintang kecil 2026 the auditorium P Ramli Kuching.

Selamat malam ke Salam Malaysia Madani. Bersama aku Hazel Dius Dermagara Puasa YFM Bedia. Perkembang infrastruktur fizikal Sarawak patut berinya mengah perkembang infrastruktur buah pikir yang peruah komuniti adi bian pemandai kreatif sama dapat norak pengubah. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Keratnang, perkembang modal insan berguna dari penentu dan perkembang ekonomi rakyat Sarawak PCU dogerak sok pemandai ilmu, teknologi sama inovasi. Teks Pemiu Penang Ida Bahasa pada Menteri Kejenami Industri Kreatif ke Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah tipu Majlis Peluncuran Sarawak Literature Festival 2026 di Miri. Ainang Batan Bahasa Saman Kesusastraan dapat peruah pikir kira kritis imajinasi ke empati saman jadi medium reti identiti ke pengalaman Sarawak. Setelah tanda Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg menaga gerak rebis bega penulis Sarawak adi peruah karya adi dapat kakat cerita pemiyu ka warisan lokal yang dokiren katakan nasional saman antarabangsa. Karya ne bien potensi dok nyikembang sok filem animasi pemain digital ka platform media bau dapat teban utung ka perkembang ekonomi kreatif. Semang di kategori Anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 menegak dog jugan tipu Ramiana. Festivalana dog harap dapat biju ubi kembang jadi atag peruah komuniti Sarawak adi pandai bahasa bipikir saman cipta. Opis Menteri Perkembang Kaum Dayung Rawang ka komuniti KPWKM Nelton peruah 50,000 penjaga adi bian kemahiran ngesewa 2,000 tarperu sepenyedia training penjaga.

nga 400 na ang preserta nga sawa 2024 kas sawa ati skiang 2000 na ang preserta dognaten tamit parat darum training ana. Training taka awar bisama nga ngara adi nyerja dripo institusi Office Mentriana sebayu ido kuka ka dairatus. Kerjasama hana menegada pibayah universiti ka pitak swasta yang bedak kena modul ka kemahiran penjagaan piberet aspek teori ka amali. Aigrat di penulis segar lepas kuka Majlis Apresiasi 2026 Pelajar Cemerlang Sekolah Menengah Teknik Sejingkat SMTS di Kuching. Sekian 170 naan anak sekolah SMTS terima anugerah tunuh pemujur ngera dalam pitak akademik ke co-curriculum. Sekurah-sekurah deriba kuasa Opis Pendidikan Gedung Serian Lunduk ke Kenawit Dr. Up Sementara Negs Pagi. Pemata dana dongdai bitunda ngai indeks penyakit isebak IPU ditaruh gedungana baba ditakah raru desehat. Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli geratnang penerap sementara na yang 100 mai pro buas kurah. Ngana sesi penyibrajar ke pengajar di Ramin PDPR redo masang student penerap sementara sekurah. Aikiraan pikiratik di RTM Jeja. Sekurah-sekurah di Gedung Kenawit Dr. Up student so anusan yang repas ke sekurah di Gedung Serian Kalundo Dr. Up Piguru so anuati. Nin andari bi umur 52 sawak tegan ong derem har bitumong bikait nga 4 buah moto di traffic light Jalan Kana di Kuching ngarep mija. Tunda so pingubak polis Gedung Kuching ACP Alexan Nagacabu derem har adi jadi alam pukul ju 50 minit ngarep mana mangsa adi dreba motokar sedan derem pimenu ke pasar merangar taru buah motokar adi beken. Mangsa beragan benak dibak i kadong ngesah nang tegan ong pada tiberan pinyihat. ACP Alexan ngesah kesana ke media di Kuching singumi anu jajah. Kes dog nyasat dibawa Seksyen 4 ni karuk ni akta pingakut aran sewas mempri mai pucu. Atik dagaso YFM Bedia dog nyusun beda Muhammad Al-Hadi Samsawi so Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching ngana seramangarem ka salam Malaysia Madani.

Jadi Sim Cina Madina, lagu penghibur kita masuk Via Mila dengan Andrew Cree, Bukan Nak Diri. Jadi di sini sama-sama kita rangkaping program Nateng Dinge bersama dengan penerbitnya Sim Cina Hezadayus.

Anak tijara gua adidan si cincin emas Dr. Ban Beda A. Rahman on bisama tibaran The Strangers. Selamat ngarem ka, terima kasih lebih si angan di bisama ke di YFM Bidia. Aku harap angan piju ubi praman bisama ke neka peneban siaran. Nimun adi biasa ingar mati angan rebi praman ngar ragu-ragu sok jaman 60-an nek jaman 90-an dalam program Nateng Dingi. Ngarmati atalip guru program Nateng Dingi ngaragu-ragu sok jaman 60-an. Ragu-ragu sok jaman 60-an bien peminat ali suku bege ka irama music i adi rancak meterik minat dekira tuuh pan kamera. Ragu adi semua seri atak kedingah ngarmati ian program Nateng Dingi ina ragu adi dok teban beda Fatimah M. Amin. Ia piguru karier ia jadi penyanyi sok sewak 1965. Ngalamati atarik dengan ragu aditi megah sok Fatimah M. Amin aditan teruna diki Raguwati dok rekod bersama tibaran The Clans. Raguwati dok naik beda Kamarudin Ahmad. Lepasana atarik piju'u bersama Salim Ai adirik pramenata ngaragu adidan pujaan hatiku diki lirik samun muzik Raguwati dog nyusut beda adep Salim Ai. Jadi, manyah saat masa, jak tak bipraman bersama Fatimah M. Amin adi pramenata ngaragu adidan teruna kelepasana atak bersama ngasalim Ai ngaragu i pujaan hatiku.

0: Dengan Adin di Samado Koi dalam segmen 9 tahun. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
1: Sabukur peringado, next mendua terus ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, duan live FB.

Anak tejar ragu sa jaman 70-an atak piju dingek ngan ragu jaman 80-an. Ragu jaman 80-an yen program nateng dingek ngarap mati ina ragu adi Dr. Ban badak kaza adi den memburu impian. Sebayuh ayah jadi pelakon, ayah na penyanyi adi temegah ka ayah menegah finalis bintang RTM jaman 80-an. Ragu memburu impian nanti dong lai badak Ahmad Nawab kadang rekod ngasawas memperi my prima. Repasana atau lebih pramat ngah Muhaini Suratman, ayah menegah artis program RTM anaknya bintang RTM ngah sawak semangpri juk permai. Tika anak ayah seen tepat nomor 2 kataban ragu aliden burong punggo. 2 sawak repasana anaknya ngah sawak semangpri mai pro, ayah bian peluang rekod album diki tipuhana ayah terima tawaran jadi penyanyi yang teberan Alice Sound. Kedak sok ragu-ragu adi temegah sok Muhaini Suratman ina ragu adi dan cinta yang satu. Ragu ati dognai beda Osman Muhammad kada peruah ngas sewa semang peri mai peruk dua. Ngana tak keringah ragu adi Dr. Bat beda Kaza memburu impian kerpasana bisa mangga Muhaini Suratman cinta yang satu.

Anak Tejatan bersama-sama kedengar ragu-ragu sejaman 60-an dekat jaman 90-an. Memeting genyam ia atas mesin di peneban program Nateng Dingik. Maya kemat atas pendapa dingik jam ke anu adi sama minggu bau. Sebayu aku ngemas program ngarep mati, aku mesedian di dengan ragu sejaman 90-an, anaknya ragu dan kekasih awal dan akhir. Ragu hati Dr. Ban Badak Jamal Abdillah kadang rekod ngasawak semempri-peri perundi. Ngana aku juga terima kasih. Selamat ngarem ka, selamat senang ka sopreg.

asong ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Jadi saya mencari Martina kita berhibur dan ambil program. Nah, tanding eh, bersama dengan penerbitnya saya mencari Hazel The Use. Jadi, terima kasih kepada kita dan masih sentiasa bersama dengan kami The YFM Day Garak bersama di segmen Ngarim Power bersama dengan aku DJ D. Sama-sama kita berhibur sampai top pukul 2 terus ngarik tematik. Jadi dengar rendung pati sama-sama kita santai, relax, sama-sama kita berehat, sama-sama kita keping lagu-lagu penghibur sebayu kita beus dengar ti. Jadi kita pisil dengan lagu penghibur kita masuk Peace Band Timungan Mo Dayung Kumang.

Jadi saya mencari matina lagu penghibur kita masuk Acid Rain susah anak susah senang adik bersama. Jadi Disember 22 minit dari pas pukul 9 ni mengara. Terima kasih kepada kita ada masih sudah bersama dengan kami dengan arti the segment Ngarem Power the Station Radio YFM Bidia sampai top pukul 9.2 terus mengara. Jadi tina pimpuan kita bersama Abi Rajah dengan Kuching Marathon 2026 daerah Dok Natur Wang 27 Nebran Prii 2026 si mencina anu minggu ti. Ada 26 lokasi jerah di sekitar Bandaraya Kuching ira dok tutup ataupun ira dok dilencongkan secara berperingkat. Jadi penutupan trafik di Bitagi 26 Menuburan PE 2026 CM China pukul 2 nerang andu sampai top 27 Menuburan PE pukul 9 berpagi. Jadi antara lokasi dah terlibat si mencina Lebuh Wayang, Jalan Main Bazar, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Carpenter Street, Jalan Barak, Jalan Pell, Jalan Wawasan, Jalan McDougall, Jalan Haji Taha, Jalan Ajibah Abo, Jalan Kulah, Jalan Merdeka, Jalan Astana, Bulatan Mahkamah, Bulatan Sisko, Bulatan Semeriang, Jalan Sultan Tengah, Bulatan Yayasan, Bulatan Kesuma Resort, Bulatan Stadium, Bulatan Gersik, Jalan Kuang Libeng, Tanah Putih, Jalan Skamah, Pending, Bulatan Sri Aman, serta persimpangan Jalan Gamelan. Jadi nyaratus dok nasihat abanyangan bala muto atau pemutokar kita de bingi jeran dengan ngerancang penyalah lebih jaga dengan nguna laluan alternatif tinan ngurah kesesakan lalu lintas de jeran bahas. Jadi saya mencida matina ada 26 lokasi jeran di sekitar Bandaraya Kuching ira dok tutup ataupun ira dok dilencongkan secara berperingkat birajah dengan Kuching Marathon 2026 27 Nebran Peri Iti saya mencina andu minggu. Jadi kita pisalun dengan lagu penghibur kita masuk Mega Force Bunga Kupuak.

0: Ches! Oh, Ches! Jamay! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti haruwa gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni no oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Mbak kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung baba mu koda no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang saya diatopmu. Aku doli aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kung ijamu jogging ti, sa tapon lebih sehat.
1: Ito hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajot le, kualiti sobak teti mau beresi. Makin mubukodu, makin doleh mau ngasok, makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motap menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan aja. Kan munang ada modori ya, ku jogging sa dia dap ku je lah.
1: Yo, nah ini ke?
2: Nasal mana aku dulu aku ngocit si nama sa dia. Kabu sa suti, memang lebih sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinyi hati tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep. Jaga abang turun.

Microsleep, ina minyap kadahreda tarun adis kejap yang tipu di negtaruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atau teban moto, adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi, setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Jadi saya mencari mantina lagu pilihan berita Masu Andy Paul Muki Yo Mani dan mengabang kita 42 minit rimpas pukul semua ni bingara. Jadi dah pukul semua dua, terus pengaruh tu mati, balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu penghibur. Dan otomasi YFM Bidaya, masa pukul semua dua, terus pengaruh sampai tu pukul 6 bro pagi. Jadi sebesar yang kita berhibur tadi dengan lagu penghibur kita, masuk Sindora, Babar Kecewa.

Jadi dah jam ti aku merang emas tugas. Aku dah ngerti. Aku DJ di Rang Ucas. Terima kasih kepada kita di studio bersama dengan kami di stesen radio FM di ada segmen Ngarum Power dengan reti de masuk pukul beribingar ijena sampai top pukul 2 terpengar mati. Jadi mati-mati boleh kita boleh terus bibu dan automasi YFM di ya masuk pukul 2 terpengar sampai top pukul 6 bro pagi. Jadi sian saja ada masuk aku selamat bingar. Salam Malaysia Beradi. Bye-bye semua.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM. Go.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta. Rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Saman ngera adibian anak bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks pinikai sebab IPU begatuh. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

microsleep. Inaminyap kadahreda tarun adi sekejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya. Ama is raru jadi tipuh atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu nai tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Tembit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo Ngatu nga 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dan Ezra Hans. Daya Ratus bisa menyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sebuang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen sebuang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sebuang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.

Rusia adi dapat teban pinyi kebus. Kamui do kut kesong, an kedo grayat busing, nakit ngut tawan ane ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 5 minit. Ko mene, begaut temit rawatan di klinik wan ke hospital. Raka begaut adi ta temit dapat nyeramat asem.

dog utkeso angkah dog layat musik mesti agi anggap ana kara biasa. Manyah pikir munana virus rabies agi dera yang kesok ngabusing kai dapat jakit kamar.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut ngasaloran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian anak bepaut ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beked betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo Ngatu nga 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Aduh.
1: Oh, ni tadi go hit no.
0: Eh, ane buh mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
1: Eh, ane beri buh na, ane buh.
0: Eh, ane di mana lah? Sapi mana buh lah?
1: Ati, what no nyaku aku bi?
0: Eh, ane di mana lah?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Ati no.
1: Ati meninggal. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah, ngan aku di office di mau buah na emu.
1: Bah, mu no, dah kimi kau mana?
0: Hei, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air depan ngasong tak kau tanya?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa yang dari taban kau ke spital na?
1: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah ke mana tiap? Jokti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, de baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngalah. Tung timu na mukil be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mun ingat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi mo nak apa mo nak.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama, gaya pun nengah ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, iti pengumuman cidi tiba mu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, muman kan ni aku man kati.
1: Adi. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

baru nakit jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyikin derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kembali agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemitiak yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang bulan kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Denyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Jerebu dapat teban enam kapurunta rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus rebis i anak-anak baranyamba samun ngera adi bian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa rebis i kami indeks penyakit seba IPU begatuhi. Bekan soana bege nop in kosong ngan datu perunta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarem di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Kerry dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium P. Ramli RTM Kuching.

pasok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

dong adi begatung sop laboran, tawaran kerja ngah gaji adi baga, dong mite bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong dai pakai gaya online. Denyah begaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe, wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sen atak deh beret ke laman web adi deh betul. Pakai wifi

0: kada. Seraru ni jen kasing dah kena yen penyihat perenggenan tak yen tipuh tui. Kemaya tak seraru ni jen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru ni jen adep tak sok kasing dah beri ngas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Ni jen kasing yen tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pah jarit nak piin benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pah tui main video game, amai rerek main bedak atak nijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nijen kasing.
1: You're trying too hard to keep control, just relax.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarem di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngarem ana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawak, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram So Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa menyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium P. Ramli RTM Kuching.

pasok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian ana bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit seba IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo Ngatu Nga 25 September Pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta rik bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa menyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio Sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ana bepaut nga ngaseng, robetayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut pankah badan sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Microsleep. Ina minyap kada reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dah har bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bian rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo Ngatur nga 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawak, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Azan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram So Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezar Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hitno.
0: Eh, onni bu mana ada office tibi? Bun, todang babu buna.
1: Onni bu buh na, ini bu.
0: Onni di mana? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Onni di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tengok aku ti nak kau na kup CD ya.
0: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan aku di office di mau buah na mu.
1: Bah mu no. Daki mikul mana?
0: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air depan ngasong tak aku tene.
1: Ati.
0: Tak aku bisa tak? Siapa main? Dari taban kau ke spital na.
1: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dia kemana tiap? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu nak mukil, lebih kurang sama ke sebenarnya?
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu lo lagi mau nak apa mu nak?
1: Ade sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama hasil dua ke mata.
0: Ade sama ne.
1: Sama gayo pun ingat kita no. Polo kan jangan ini deep kiri kita no.
0: Muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So no nak nyaman kita ne.
0: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
1: Ade. Yo. Gulunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. O Tuhpa de sama kais, kejugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Demo ada kais dapat kirin jawa bau dan on witis. Adin kais mulia ponu naik raja pengunai karikman pakai kais. Keserah pemonu kais dan kuasa pingramat ingan. Sa kais kawata seramat nek ketopat denuju kais. Suak kerja pengunai karikman pakai kais don witis. Keserah tudu ingan, miti ada ingan berokata. Sa ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha kais. Kais dia terima hasil dengan kais ngeraan adep kais. Rawang kais, madis ayu kais, dua kaum kais. Berkat sok pengubah kais, sak dapat ngosa dua ngatun negara bayar negeri kais, nan pingerinu dua toban pingadil nudu suara rakyat. Pijua negara dua negeri kais, sok bencana alam dua onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan kais. Berkat so adep kais de kerja, baik kira dan opis dan kiram dan hospital lebih taya bikoben, lebih dagang atu de somun anak buah de bori duh de daki-daki sija kais kerja. Sa sekawata kais dia bijen duh tutup dan kerja pengunaya. Ngin kais nudu suho adep kais pimane bijak seradik sakai dapat nyoran duh nai oni sija tanggungjawab de mengin ingan tudu kais sen pimagu suo adep kais duh pimulia aden ingan. Berkat anak buah kais da arwah sekura sak sekawata taten dan pimikil kalik pimane sen pimaju adep duh kaum da sunis onu. Berkat adepa da agi anam tibaya, da tumang patu, da dai romin boria, da dai sukup man pakai dua da idip sadi-sadia, ngan pingukwai dua pingramat ingan. O sila kudus kais sati meriam turung semayang sen kais. O sosok malaikat kudus topa ngirawan dua jaga kais, sosok umut gambut dejat. Sakais kawata taat nudu tohpa. Sama kais dagi dan soga aden ingan kudus sak pitah ingan legna sak suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga. Ngin de kais on witis penguman de biguna kais daangan. Apun gasarah kais kada kais apun suaknya a de nai sarah nudu kais. Mada kais Allah subhanahuat pa'a propas kais so suwa jahat. Amen. Tabi Maryam puno dan imit topa agi doengan. Allah berakat ingan dan luk so suwa dayung. Allah berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sinu topa semayang sen kais da bidusa da muti adin do takar kais Maria Pobos. Amen. Mulia kesama ke anak ke ruah kudus, kada de semura de adin dari neg, negen-negen de nyuangan. Amen.

Pukul 6.30 Isan-Isan. Penyekembang Infrastruktur Fizikal Sarawak berguna dokakat setama dengan penyekembang infrastruktur pekikira. Pinuri Sarawak dokmitik peruah karya kakak Dunan peminyu dengan warisan termeris. EEC 2026 Sarawak negah pendidikan dengan penyereda Abang Tarut. Selamat isan-isan bersama aku, Marceline Gansi, dermegah so YFM Bedaya. Madin tengah negah. Penyekembang infrastruktur fizikal Sarawak berguna setama dengan pengenai infrastruktur pikikira dalam peruah masyarakat adiwian pemandai kreatif ke dapat nora pengubah. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedah Adnang, penyekembang modal insan berguna dalam menentu pemujur ekonomi rais jarit dokakat so pemandai dalam teknologi hingga inovasi. Teks peminyu pengenang I Dok Basa Beda Menteri Kerajaan Negeri, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah di Majlis Peluncuran Sarawak Literature Festival 2026 di Miri. Ainang batan bahasa dengan kesusastraan dapat netap pikir-kira kritis, imajinasi samun empati berkensok jadi medium penyemerti identiti dengan pengalaman masyarakat Sarawak. Ngana Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menegah ngatat rebis bega penerus Sarawak peruah karya adi kakak Dunan peminyu nga warisan termeris yang Dr. Banka takah nasional nga antarabangsa. Karya ana dapat dokakat so film, animasi, pemain digital nga platform media bau ni sidah kakak ke penyekembang ekonomi kreatif. Semendi kategori anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 menege dok serah di Ramiana. Festival anak dok harap dapat berjuru berkembang jadi platform kakak masyarakat Sarawak adi bahasa pipikir ka mencipta. Sarawak jung negap pendidikan Abang Tarun so pengatur persidangan pendidikan alam sekitar 2026 EEC 2026 adi dok ngatur nga 27 neg 20 Mei anupuran Oktober adire. Gapit Premier Dato' Amar Aung Tengah Ali Hassan Kedah Adnang persidangan anak nguruk sinek 350 peserta so berak masam pita yang negap pendidikan nga penyereda Abang Tarun. Kedah penetun bas pengatur agi ina negap pendidik, institusi nga pengamal Abang Tarun so kerja kutung pimanai saman penyepuan teknikal. Tipuh adisamah persidangan anak jadi platform negap kerjasama mutas sektor nga jawit agensi perintah, institusi pendidikan, ahli akademik, NGO nga komuniti. Persidangan anak dok menjaga teban aser nga cadangan strategik inyukong penyekembang pendidikan Abang Tarun. Akhir ansat di dalam sidang media EEC 2026 di Kuching. Opis Menteri Penyekembang Kam Dayung Rawak nga masyarakat KPWKM netun peruah 50,000 penjaga ribian pimandai ngesua 2,000 taruh peru. Ati redok mansang seorakah pipayah latihan penjagaan nga kerjasama institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Menteri Datuk Sri Nancy Shukri Kedah Adnang, program mana piguru nga 400 peserta ngesua 2024 kesua ati perungun 2,000 peserta dok jaka sua latihan ana. Latihan ditaka awar teban kak ngera adik kerja diribu institusi opis menteri ana supaya dokuka ke daerah ratus. Kerjasama mena ke dok pebayah sama universiti nga pihak swasta yang kakat modul saman pimahir derem penjagaan adi saman aspek teori nga amali. Ekeraan di penersegah ripas kuka Majlis Apresiasi 2026 Pelajar Cemerlang Sekolah Menengah Teknik Sejingkat SMTS di Kuching. Perungun 177 anak sekura SMTS terima anugerah tunduh pimujungera terempita akademik nga kokurikulum. Piju udingi ngagah.
acara senam aerobik betong berekod nga Ngohet Sikai Bramah Program Sarawak Kusayang SKS 2026 Gedung Betong dong jaka dong ngatur nga anu minggu ati dong batal. Pinetapan na dong nai ripas un buah pikir nga penyataan Opis Penyihat Bahagian PKP Betong bitunda nga jerebu adi kebabu jadi saman takah IPU di gedung ane ditakah deh sehat. Sungumana acara nga aktiviti beken student program ane dok nerus nimun adi mbah dok natap. Program SKS Gedung Betong piguru dok ngatur anu ati neg anu minggu 27 anu bulan September. Program ane nguruk berang masam aktiviti bipaut nga masyarakat, penyekembang, kerja dagang, sukan nga hiburan yang peluang ke daerah ratus sama-sama beda rami program mana. Sedangkan studio mini RTM mana gedung nyidia dijuin pentas utama sedang program dok ngatur. Skura-skura diribo opis pendidikan gedung Serian Lundu nga kenawit rek Dr. Up sementara neg andawati. Penetapan ne dok naib tunda nga takah IPU ditaruh gedung ane ibabu ditakah raru de sehat. Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli kita anang kerja teup sementara anak teban ka 100 mai pru buah skura. Nga anak sisi belajar nga ngajar di Remin PDPR Redo Mansang student kerja teup sementara skura. Ai kedaan bikara anak di RTM Singumi Andu Mijah. Skura-skura di gedung Kenawit Biguru Dr. Up So Anu Senen Adiripas ka skura di gedung Serian nga Lundu Dr. Piguru Mijah. Kem eksplorasi potensi murid jadi kedak rakah dalam negak pendidikan rawan dadah bagian so netap urah rakah ngagaya udip sehat dupan anak skura. Adun Kabong Dato' Muhammad Cikadir kedak atnang program anak menegah yang kakal pikikira adi positif samun gaya udip sehat bagian so mansang intervensi awar tunduh anak skura adi dok ngatun nang biar risiko. Intervensi awar guna inatu teda risiko saraguna dadah dapat dok ngatun saman dok nura rebis awar. Aikiran saati di ramit up kemana di Dewan Tanjung Kembang Kabong. Di naan dayuk mujur beranak di derem di buah bas awam di juwin klinik kesehatan Jalan Masjid Kuching nga Sungumi Andu Andu Taruh. Dreba bas ane meret kawasan nak moto di juwin klinik supaya kagah ke anggota penyihat bipaut di naan penumpang dayung bitik ke dok saya nang meh re beranak. Tunak penerang so Facebook Klinik Kesehatan Jalan Masjid kudu-kudu doktor nga jurawat begaut ikat bas ane yang turung dayung ane beranak. Nga deh nura penyirirog, pasukan perubatan mujur turung proses penyiranak sungguh i dok nai di derembas. Dayung ane bersama anak pira i repas ane untuk rujuk ke Hospital Umum Sarawak yang puju seun rawatan. Harana agi ina kes pungas dayung beranak di derembas awam madani, so perkhidmatan ane dok penandeng kudu-kudu sewa adi ripas. Aku ngemas segah aku perik bahasa puun-puun ni. Penyekembang infrastruktur fizikal Sarawak berguna dokakat setama nga penyekembang infrastruktur pikikira. Pinuri Sarawak dok mitik peruah karya kakat dunat peminyu nga warisan derem reis. EEC 2026 Sarawak nega pendidikan nga penyereda Abang Tarut. Nga ana tiregah adi madok nyusut meda Muhammad Aladi Syamsawi so section berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan ka salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okay, Ragu Pramana di Dr. Pramana di Velo Amu Dayung Bedia.
1: Amu Dayung Bedia. Ya, bersama dengan Mi 2 dah berupa gitu pengisi Market Kerimahas.
0: Dengan Nurimah 25 November September 2026 meniaga bara.
1: Agak pagu kurasa.
0: Ya, saya dengan buat senang ada di berangkiutnya Negi Madin Kak. Terima kasih amai tengah Mi NOFM dia. Ya, permenangan di isat-isat Nurimah Ati agi dima excited lah Mil. Dah sabaran kemas kerja pukul Rimah Ati teh.
1: Betul. Angin anu ti Nurimah macam-macam program dari natur bala kita de silo minggu.
0: Tur. Okey, jadi mana meh nemu biasa teh ngapukor mai isat-isat agi topik mijang ngupi diki.
1: Okey, Mi 2 jaga pilaan ya. Berkait dengan kenangan kita sekolah dengan Mina.
0: Okey. Pak Atik, ia hukuman.
1: Ya, yeah, hukuman.
0: Mesti lagi ada bian hukuman, lagi ada pengalaman, dah ngukum di sekolah. Mesti lagi.
1: Pengalaman dah kaya dapat kita kemet. Macam-macam hukum sebenarnya. Ada de metunah kita wang masa dengan Mina.
0: Aku kemari aku tengok Ren Mil lah. Aku rasa mustahil lah yang tergi dong hukum. Hai budak baik. Okay, jadi telah tak sekian sok Mil ya, tak sekian ke sok bara di gi bisa banget tak di sana-sana ti baik di gitu nak ter live so Facebook panka. Bisa aku tunggu ke telefon ke konti.
1: Ya, main telefon 2000 mahina beri 2000 mahina berima kusong.
0: Okay.
1: Dengan lagi terima kasih lagi bagi bila kita ada kepimpinan RTM Click ya. Dengan lebih saya bagi kita ada masa itu nah.
0: Ya, yeah, okey. Jadi ya dengan adi agi pesawang ke pikir-pikir dia ani pengalaman dengan dok ngukum di sekura jeman dengan sekura bait i dengan di asrama lah. Lebih jadi spesifik lah di sekura lah mil di sekura. Ani pengalaman dengan dok ngukum. Ani hukuman dengan
1: kenapa kita kena kayak kita dapat kemet lagi hukum seentok itu nah
0: kedek lagi dong hukum musing padang bor 100 pusingan
1: ada
0: kedek lagi lah
1: ada okay. Ada dokter skaping
0: okey anda jahil lah anda donan jahil lah rasa madin dede tunggang. Betul. Madin bahaya sikit. bahaya sikit
1: angin kadang-kadang dia itik nah. Kena cek saja hukum mau viral.
0: Okey, tekan-tekan pesanan ya Mel.
1: Yeah.
0: Okey, mana Mel ada gembut koju isan-isan titik atau lagi dengan agak adi redawasa derem peminyu serian. Yeah. Jadi tak perju ngaruh prama tak. Tonyos Poji.
1: Yeah.
0: Seraru gaut.

Karito, Anu Ahli Farmasi Sedunia. Anu Ahli Farmasi Sedunia 2026 dok sita nge 25 September nge temai memperkasakan ahli farmasi untuk masa depan kesehatan yang lebih baik. Penyita ati ina yang ngaten kerja pengenai nge penurung bara ahli farmasi dalam pitak jaga penyihat netu urik dok temit nge gaya adi betul seramat ke ngasi yang pesakit. 25 September dong mien yang penyita ati beramah nge sita anu penetap Persekutuan Farmasi Antarabangsa nge suak semempriis mendua yang nguruk bara ahli farmasi, saintis, ahli farmasutikal saman pakar dalam pendidikan farmasi Sony Ong-Ong. Sebengas penyita anu ahli farmasi sedunia ina nge suak 2005. Madinati, Malaysia, bian rebis 25,000 naan ahli farmasi adi dog register. Selamat sita anu ahli farmasi sedunia.

Pukul 7 berpagi. Sebengas Pempenaga, pimancang infrastruktur fizikal Sarawak perlu tunah ngajar pimancang infrastruktur minda. Penulis Sarawak dok pinta peluah karya cerita bahasa dengan pustaka negeri. EAC 2026 Sarawak Naga Pendidikan dengan Nyaga Uhong Tarun. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani bersama dan aku Mildred Aninda agak berpagi YFM Media di Tengah Naga. Pimancang infrastruktur fizikal Sarawak perlu ngajah pimancang infrastruktur minda tinang kada inya ratus pinter kreatif dengan dapat terima pengubah. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang pimancang model insan penting ngancak ekonomi negeri maju minan teknologi dengan inovasi. Teks Sandana Binaca Menteri Pinemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah The Madli Sengi Lancar Sarawak Literature Festival 2026 The Miri. Ngamal maca dengan pandai sastra ngancak pikir kritis, imajinasi serta paham identiti dengan pingehek inyaratu Sarawak. Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg nyungka bala penulis Sarawak peluah karya seni bahasa dengan pustaka negeri neg peringkat nasional dengan ancabangsa. Karya ti boleh peluah de film, animasi, game digital dengan media sosial. Semeni kategori anugerah perpustakaan awam Premier Sarawak 2026 jukon de Majlis ti. Festival dapat silung jaji platform ngancak nyaratus minat maca dipikir dengan ngunah barang bau. Sarawak Naga Pendidikan Uhong Tarun wang ngatur kudung pendidikan Uhong Tarun 2026 EAC 2026 masu dua perucuk ne ke dua perumahi anubran semaheng. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menang kudung ngeban taruh ratus 50 orang peserta masuk akhir sektor tenaga pendidikan Nyaga Uhong Tarun. Tujuan program kongsi pimandai dengan kaya teknikal Nyaga Uhong Tarun. Kudung tenaga kerjasama anca agensi perintah, institusi pendidikan, ahli akademik, NGO dengan komuniti. Kudung ti jangka dapat penyaut dengan cadang strategik tina nyukung pendidikan Uhong Tarun. Nep nanti masa sesi media ECC 2026 The Kuching. Opis Menteri Pimancang Dayung membak dengan kaum KPWKM irang kadeh 50,000 penjagaan berkemahiran neksawa 2020. Plus training, penjagaan, kerjasama dengan institusi pendidikan serta latihan teknikal dengan vocational TVET. Menteri Dato' Sri Nengsi Shukri menang program dedeg 400 peserta Sibungas sewa 2024 sewati 2,000 peserta ngumi training. Training peringkat awal bagi inya kerja derungan institusi Opis Menteri Ti Sibayu buka nek inya ratus. Kerjasama peluas bisama universiti dengan pihak swasta tinan pigatu model kimahir penjagaan piberena aspek teori dengan amali. Nek dapat penulis agah masa muka Majlis Apresiasi 2026 pelajar cemerlang Sekolah Menengah Teknik Sejingkat SMT The Kuching. Kihong 177 pelajar SMTS terima anugerah cemerlang bidang akademik
dengan co-curriculum.

Silungaga, acara senam aerobik betong berekod dengan Ngohet Sikai, program Sarawakku Sayang SKS 2026 bahagian betong, jadual tunah anu minggu ti batal. Matal program rimpas ngeping buat pikir dengan picuan opis penyihat bahagian PKB betong, timpuh keadaan anu jerebu serta bacaan indeks pinakes angin IPU de bahagian ti de tahap kai sihat. Acara dengan aktiviti beken program pesilung ngaca jadual. Program SKS bahagian betong tunah tegi anu ti nek anu minggu 27 anu beram prii. Ahi aktiviti tunah timpu program mung aktiviti dagang sukan dengan pengerinang dedek inya ratus menek nek program. Studio Miri RTM ada buka jawi pentas utama sekambu program tunah. Sekolah Darungan Opis Pendidikan Daerah Serian Lundu dengan Kanawit tutup sementara nek anuti. Sekolah tutup ngena bacaan indeks pinakes angin IPU de taruh daerah kekal de tahap paling kai sihat. Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahali menang 100 mahipuru buah sekolah tutup sementara. Sesi ngajar dengan belajar deremin PDPR iratunah masa nutup sekolah nutup sementara sekolah. Nepedan pikarati wang siken RTM lamat anu nyandun. Sekolah de daerah Kanawit tegi tutup anu ini de merimpas sekolah de daerah Serian dengan lundu tegi tutup anu nyandun. Kem eksplorasi potensi anak sekolah ini langkah negap pendidikan ngelawan dadah serta ngancak anak sekolah ngamal gaya udip sihat. Adun Kabong Dato' Muhammad Cikader menang program tina ngajar ulah pagu dengan gaya udip sihat. Kenal pasti awal anak sekolah bahas risiko terlibat dadah. Intervensi awal tinan jaga empuan risiko salah guna dadah dengan ngelawan penyusah. Nepedanti de majlis nutup kem dengan Dewan Pantai Tanjung Kembang Kabong. Ini orang dayung selamat beranak dengan ini bus awam jawi klinik kesehatan jaran Masjid Kuching lamat anu taru. Driba bus meret kawasan Kudog Muto jawi klinik dengan ngangen nek pigawai penyihat ni orang penumpang dayung sarat bitiha mesenek kira beranak. Pinerang de Facebook klinik kesehatan jaran masjid menang kudu-kudu orang doktor dengan juru rawat nek bus nulung dayung ti. Pasukan perubatan

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Krimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, ragu di Dr. Muhammad di Vipers. Yang ragu di dan piyama ya Mil.
1: Ya, piyama. Dan ha. Mungkin dah ngerti, ngerti. Dah ngerti nah piyama pagu je
0: kan. Kan.
1: Ha.
0: Okey, jadi jam tak di studio Madin Mas mengperi minit lepas dengan pukul ju isan-isan ke menega yit ngan adi di tikat di kede arut gunung motor atau motor di arah Nisa yang sama nega ke tepat diri dengan tujuh pangkakak tempat kerja masing-masing ya. Jadi mana main nyebut pasal topik menjang upi tadi isan-isan anurima hati lagi ina kede dengan tipuh jeman sekura dawa i angan meh dong hukum kadong lah rek nang kamu yang meting dong hukum tiap naan kan kurang-kurang agi di lah hukuman ni bahasa sifir.
1: Betul.
0: Bahasa sifir.
1: Dah baik pandai bahasa sifir ngamin terpaksa ngapel sifir. Gina sifir ini masuk subjek matematik. Subjek de patut ani kena na patut lulus lah.
0: Patut lulus.
1: Lulus satu dan sifir n patut patut dok afal lah.
0: Ya. Yeah.
1: Masuk sifir dua.
0: Pak. Okay.
1: Top sifir semeng dua.
0: Ya.
1: Wajib.
0: Jahit pun kami reimburse kelas lagi lah. Memang agi sesi na.
1: Yeah.
0: Guru kelas ayo beda matematik lah matematik. Ayo beda bahasa sifir.
1: Ya. Yeah. Dapat dah kenang book matematik kami lah. Memang ada sifir dah kenang books and.
0: Ya.
1: Kan pun itik na lah.
0: Madin
1: menyep kun tu book.
0: Ya.
1: Book dah ada sifir dah kenang kan.
0: Nampak rasa lagi.
1: Mungkin ada lah.
0: Mungkin lagi lah.
1: Masih.
0: Madin kan advance ni sita. Itu pakai buku latihan ana.
1: Betul.
0: Ya.
1: Klik saja ada handphone.
0: Okay. Jadi ada meh topik tak di isan-isan nanti. Kamu tengok ke bara di gitu nak ter live ke so Facebook ya bergege adi nyebut pasar pengalaman hukum ngerana dong hukum masa ngerana gi babu sekura.
1: Ya. Yeah.
0: Kedek gi mail di donaan. So bara.
1: Ada.
0: Okey.
1: Ti.
0: Okey.
1: Masu Ian Stainer yang menang de sekolah ngamina adep na dok hukum. Berjung de padang bol.
0: Okey.
1: Kai pandai nyaut soalan.
0: Okey.
1: Musa lagi ada dok nipat tangan ku ana. Ngunah aku janji 1000 kali dalam masa tarandu ku ana. Okay. Akhir lagi ku dah beken lah DJ ku ana. Masa memerit sekolah menengah dok hukum lagi nyusun book the library sampai tok narangan du. And kenangan lah. Kan dapat kabar kenangan nanti. Okay. Kenangan sekolah na.
0: Okay. Ingat dia beken?
1: Dia beken.
0: Okay.
1: Asyik je. Ada ku tebak ni je. Tik.
0: Okay.
1: Agustin ATJ.
0: Okay.
1: Dan menang nostalgia zaman sekolah na. Kesalahan dia paling jaji kenangan ada pernah micok dia micah ku ana. Ngin na sambil na ngkuut pen.
0: Okay.
1: Micok dia bijak sambil ngkuut pen. Sebab tulisan na kai pandai dok baca balat cegu ku ana. Ngin tulisan nama tulisan doktor.
0: Okay.
1: Mungkin mungkin ni masuk bakat terus jadi doktor.
0: Kan. Okay,
1: dua pengalaman
0: lah. Yeah, dua pengalaman. Dua pengalaman beken masa hukum ni, lain macam hukum ni. Kedek lagi dengan hukum-hukum di beken, di beradingan tak lagi ke meh nura, meh dog, masa jaman sekura. Ia bergerak sebetulnya.
1: Macam-macam sunan hukum. Kadang-kadang hukum nyapu lah.
0: Yeah.
1: Ngemop lah.
0: Pumping.
1: Pumping lah.
0: Okay, jadi yang dengan nak dibawah ke tu nak ke ya. Ada kemud topik tak di isan-isan nanti lagi na. Ini hukum di mbah dengan Nura. Tipuh jaman sekura bisa ke kedaat dengan nepuk pengalaman kedekat hukum mana bat kedekat hukum mana jangan bisa lah sama-sama kongsi dengan KF di isan-isan nanti yang topik macam upi tak okay. Jadi menurut meh mail
1: boleh kita ni kena nak komen bila kita
0: komen
1: ataupun telefon bila kita the Facebook YFM dia dengan bila kita boleh telefon kami dua dah berpagi ti ya tagi pukul mahi berpagi ti mati
0: okey jadi pukul 7:30 titik tagi dengan agak adi skasen Pak Sebayuna Tak promo dia dengan Ragu Senemilia Lia bersama generation B band.

0: Terima kasih sebab terus ngoji Stesen Bidayuh.
1: Pukul 7:30 pagi. Semoga selamutik pun punabar, Sarawak mesti kakat pemasang infrastruktur fizikal duh pemikir rakyat sama-sama. Bara penulis Sarawak pemitik dak peruah karya de kakat cerita Bang Sina de warisan tempatan. EEC 2026 Sarawak ngin penyadar bikait abung torun. Selamat pagi bisa mendokok Martina Naun dan Abar YFM Bidayuh di Mutik Tengah Abar. Sarawak patut kakat pemasang infrastruktur duk pemikir rakyat sama-sama saat rakyat jaginnya ada lagi pemandai kreatif duk ponai bidopan duk perubah. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang pemasang muda insan berguna sen ekonomi negeri dan maju dak rakyat lagi pemandai teknologi duk inovasi. Teks Sina Pengusaha Berbahasa dak Menteri Kerja Nomi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dan Majlis Peluncuran Sarawak Literature Festival 2026 The Kuching, The Miri. Yenang buk bahasa buk duo sastra dapat turungnya berpikir dengan lebih sepaguh pakai imajinasi duo empati duo piruh identiti duo pengalaman rakyat Sarawak. Sementara itu, Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg pun mitia rebis boga penulis Sarawak peruah karya dekakat cerita Bang Sina Dorisan Tempatan Kang Takah Nasional Duh Antarabangsa. Karya itu dapat berkakat ngerusuk film, aminasi, permainan digital duh platform media bau dan dudang masa bersama kakat ekonomi kreatif. Semengdi kategori Anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 Oboh Jugan dan Majlis Sino. Festival ini harap menyenang rek tubuh berkomang jagin platform senyap ruah rakyat Sarawak dan tutup basa bipikir duh naik karya. Sarawak Ketubu ngin penyodar bikat abang torun duduk ratus ngerusuk persidangan pendidikan alam sekitar 2026 EEC 2026 dari abang atur dan duh perju neg duh permoy onubran semua ngiti. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan semenang kira taruh 150 orang peserta suak boga masam sektor suak dan suak nganya ngin penyodar bikait abang torun. Objektif program ini mengatur ialah nganyak namah penipuan para guru institusi dunia ada kerja berkait dobong torun ngerusuk rakah kursi pemanai do pelajar secara teknikal dan masa sama hudung inuh yang nguat kerjasama sektor do agensi perintah institusi pendidikan ahli akademik NGO 200 debaga. Hudung inuh sakat nyenang ria ngin cadangan strategik nganyak nyukong pemasang pendidikan abong torun. Ia sambut di nitik dan sidang media EEC 2026 The Kuching. Upis Menteri Pemasang Dayung Rawang Duh Masyarakat KPWKM niat riak peruah harimu puruk ribu penjaga dari kemahiran sebayuh sewak 2000 taruh puruk. Rakai nu abun naik pakai latihan cara jaga teman kerjasama institusi pendidikan do latihan teknikal do vocational TVET. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri sebut nang tarah program ini bertajuk sewak 2024 lagi 400 peserta di sewak sementara sewak itu 2000 peserta harap nyenang nuna latihan ini. Latihan takak awal melibat peserta dari buah institusi upis menteri ini sebayuh obo buka 700. Kerjasama pun obo naiga dua universiti bayar pihak swasta nganya nama modul dua kemahiran penjagaan dua belajar teori bayar amali. Ia sebut ini ti lepas taja Majlis Apresiasi 2026 Pelajar Cemerlang Sekolah Menengah Teknik Sejingkat SMTS The Kuching. 377 orang anak sekolah SMTS terima anugerah sen pemujur berada menuk dalam bidang akademik duh ke kurikulum.

Kita buat dua abal. Acara senam robik betung berikut dua ngohet sikai bramah dua program Sarawak Kusayang SKS 2026 bikin betung dan sepatutnya mengatur anu minggu itu ria oboh batal. Pemutus ini abon naik lepas terima nasihat seopis kesihatan bagian PKB betung ruban jerbu masih ogi dua indeks pencemar udara IPU di bagian ini dedang takah didi sehat. Sungguh menu acara dua aktiviti dibawakan tipuh program ini obok tubuh kada ada bernotap. Program SKS bikin betong pengatur anu itih neg anu minggu 27 anu bulan pri. Program ini sedia buka masam aktiviti ratus pemasang keusahawanan sukan dua hiburan sen ratus tubaga. Sementara ini studio mini RTM pun obok setiaga de jawin pentas utama selama program ini obok ngatur. Sekolah-sekolah dari buah upis pendidikan daerah Serian Lunduk Duh Kanawit. Ria obat tuap sementara neg onwiti. Pemutus ini benai ruban indeks pikir sobat IPU dan taruh daerah ini masih dan takah akan dia sehat. Pengarah pendidikan Sarawak Omar Mahli sabut nang di kanatus muai puru buah sekolah obat tuap sementara dua sesi pengajar dua pelajar debori PDPR ria obat ponu. Ia sabut dan niti terah RTM berhubung dua sengumi sumia. Sekolah-sekolah di daerah Kenawit tajah buah tuap murasin onuni deropas sementara sekolah di daerah Serian Duh Lundu buah tuap tajah onu sumia. Kempen eksplorasi potensi murid antara rakah ngajar anak sekolah dan nyenak barademuno sua urah tigian dadah dua jagitnya ada paguh urah rakah dua idip gaya nunak gaya sehat dua nunak gaya idip sehat adun kabung Datu Muhammad Che Kadil sebut nang ruas ninu turung anak sekolah de agi risiko dua mit rakah awal. Rakah awal berguna menyepuan risiko salah pakai dadah dua rikas nak pikiraino. Ia sebut ini dan Madris Kakuk Kemino de Dewan Pantai Tanjung Kembang Kabong. Ni orang dayung selamat beranak dan ni buah bas pengakut ratus de kawasan klinik kesihatan Jalan Masjid Kuching onu taruh teropas. Driver bas ini murid ke tempat pesan mutu di kawasan klinik Sebayu Tanen duduk kerja kesihatan nang dayung ini meriak beranak. Nunak pinorang dan Facebook klinik kesihatan Jalan Masjid kudu-kudu orang doktor du misi mad ke bas turung dayung ini. Dayung ini dua anak kue mau bertoban ke hospital bas Sarawak sen rawatan dan seterusnya. Inu hir kes bungas dayung beranak dan wabas pengakut ratus madani tan pematan inu obat aje kudu-kudu sawak deropas. Ngan ku mamas abar ku peribasa pun-pun Sarawak mesti kakat pemasang infrastruktur fizikal dua rakyat sama-sama. Para penulis Sarawak bermitik dak peruah karya dekakat cerita Bang Sina dua warisan tempatan. EEC 2026 Sarawak ngin penyodal berkait Abang Tarun. Demuti Cik Abah dan menyusun da Muhammad Al-Hadi Syamsawi dua menukar kang Sinabau da Venesia Deni so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Malaysia.

0: Okey, ragu di Dr. Ahmada Nazri Enche Amba Kait Sebarang. Macam tadi studio yang madin meh pukul mai isan-isan.
1: Ya, macam itu pukul mahi berpagi. Yang mana pun kena dengan topik kami dua berpagi ti. Kau balik dengan kita komen lagi berpagi ti. Yang mana pun ada Kuan Nur Azira Azira ada berpagi ti. Ya, menang masa di sekolah. Ada pernah ada dok hukum micok dah tunduh mica dengan micok dah sepak bilik sekolah sebab kai guna kerja sekolah dengan lambat mohon sekolah and lagi ku dok hukum tapi bagi aku lah DJ kuan hukum adalah satu pengajaran bagi depna. Saya saja komen ada pernah kuana.
0: Unscan lah ya. Berdenam kan dengan cikgu. Okey, sini.
1: Dia berken aku rasa masih lagi ya.
0: Okay, saya aku suruh dia. Okey, aku so Angela Isidor ya.
1: Ya.
0: Inang nyebut pasal ngukum masa sekolah, aku pernah dong ngukum mijog di baku.
1: Ya.
0: Mai dah dapat jawab soalan di guru bedak ku jawab dah soalan matematik. Nah hati dah tera di mat. Neg abok sisi mijog masa anak ku babu di primary lah. Dong medis guru mah ge. Kisah je mana nak babu natong. Kamana ge cikgu Christopher. Okay, inang aku masa sekolah selalu dok hukum sebab dah pandai lukisan dan tidak pernah bawa buku lukisan. So dah minat subjek kena. Saya rela berdiri atas meja selama kelas lukisan. Nasib SPM lukisan kredit. Nasib lagi, lah nasib. Okay.
1: Jadi Paul Sekin yang pernah kenangan dia punya masa sekolah kayak dapat belajar lagi banyak punya nyugun anyap ini kerana anyap belanja lah sebenarnya. Tenang nyambung sekolah. Gua nak terpaksa dia pernah kerja manyek dah masa sen. Tapi syukur puji Tuhan gua nak nemurang anak na semua nak dapat sekolah.
0: Okay. Jadi gini ya.
1: Ti pasal midek lungi ti menang nostalgia zaman sekolah na bila subjek matematik gulu dah kenang kelas dengan grup de agak belajar matematik.
0: Nyebut nostalgia.
1: Nostalgia
0: okay. Jadi ata tinggal ya mail si dengan tak di talian sanati.
1: Hello.
2: Hello. Hello DJ Meong.
1: Hello, Midesen.
2: Hello DJ Marshall.
0: Hello.
2: Ja me kata ngupi.
1: Ja me kata ngupi.
0: Bayu dia ngupi, Bayu.
2: No, aku mau aku ngupi Madin.
0: Okey. Mi desa bagi dengan topik misal nanti.
2: Agi aku dengar.
0: Okey. Terus ngan depuk ana. Pengalaman.
1: Pengalaman mi desa sekolah ngan
2: mi. Ana kata ni komen masa di primary school.
1: Ya.
2: Amai jahai aidah mun Madin.
0: Betul.
2: Jah dah mun madin. Jah ni normally corporal punishment. Dong. Corporal punishment.
0: Okay.
2: Aku puas dok corporal punishment. Kaya jai mana kena sebab ini nuh teru guru, nuh tunda itong guru.
0: Tur.
2: Madin.
0: Dia bisa enggak?
2: Ayah dari mana? Sebalik student dengan guru teru student. Pakai dengan guru guru nang kami ngandeh diga hitung ku dehar pandai ngandeh ngandeh deku aku jasa aku terima gaji dah buat